0: Bejo, Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Ambo sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
3: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

Masih akan update informasi JJ Magenta di pagi hari ini, teman Pro 2. Ada Atletico Madrid ya. Madrid jahat nih kalau kata para netizen ya, teman Pro 2 ya. Kok bisa ya dikatain Madrid jahat? Kalau Real Madrid tuh katanya Madrid baik gitu. Atletico Madrid ya berpesta gol 4-0 atas Osasuna di lanjutan La Liga Spanyol di hari Kamis 17 September 2026 dini hari tadi, teman Pro 2 ya. Adakah kamu yang menonton Real Madrid jahat? Ya kok Real Madrid jahat? Madrid jahat tadi pagi. Dan Atletico Madrid, teman Pro 2, hanya menelan satu kekalahan dari 14 pertandingan terakhirnya melawan Osasuna. Satu gol dari Atletico Madrid tercipta di babak pertama lewat upaya Jonathan David di menit ke-24 di Stadion Metropolitano. Selanjutnya tiga gol lainnya dicetak pada babak kedua oleh Lee Kang In di menit 54, Lenormand di menit 63, dan Alex Baena di menit ke-82. Hasil ini membuat Atletico di posisi ketiga klasemen Liga Spanyol, teman Pro 2, dengan 13 poin. Sementara Osasuna ada di peringkat ke-13 dengan 7 poin. Sepertinya La Liga musim ini masih akan diperebutkan sama Big Three-nya ya. Barcelona, Real Madrid, Madrid baik, sama Atletico Madrid, Madrid jahat. Informasi selengkapnya boleh langsung dicek aja di rri.co.id. Jangan ke portal informasi yang lain, teman Bro 2 ya.

Masih di Sepada Teman Pro 2 ya, mau bacain WhatsApp dulu dari Catur yang request lagu di pagi hari ini ya, brother. Mau diputerin lagunya Festivalis dong, bray, yang judulnya Opus. Eis, Opus, Opus Dead When Ya. Sudahkah kamu Opus Dead, Teman Pro 2, dengan pasangan kamu? Semoga yang belum Opus Dead bisa segera Opus Dead ya, Teman Pro 2 ya. Pokoknya apapun itu trennya, yang baik-baik bersama pasangan kamu, semoga bisa segera terrealisasikan. Tapi yang paling utama kalau mau ikut tren-tren dead-dead ya itu, Teman Pro 2, ya harus ada pasangannya dulu dong ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Informasi cuaca pagi ini.
3: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku untuk hari ini Kamis tanggal 17 September 2026 pukul 7 hingga pukul 19 malam nanti. Untuk kondisi cuaca Surakarta dan sekitarnya, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah hingga cerah berawan, kemudian pada sore hingga awal malam cerah berawan. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam, suhu udara 27 hingga 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 80%. Kemudian untuk cuaca Jawa Tengah, pagi hingga siang diprediksi cerah hingga cerah berawan, kemudian pada sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, kami himbau perlu untuk diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca untuk hari ini.
2: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.

0: guys, ketemu lagi di channel aku Sherly Anjali, teman terbaik kamu. Kali ini ada teman aku, Nuri.
1: Hai.
0: Ada Dinar.
2: Hai.
0: Kapan nih kalian dapat kuis dadakan? Kuis ini akan menentukan kecintaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
3: Burung kakak tua hinggap di jendela.
2: Emangnya itu lagu daerah ya?
4: Bukannya itu lagu anak-anak?
2: Sulawesi kali.
0: Papua kali. Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara.
2: Oh.
0: Kita lanjut.
3: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
2: ada di kandang Pak Wijo.
5: Itu siapa?
2: Tetanggaku.
0: Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, no. Dinar juga no.
1: Ya.
0: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Ya teman Pro 2, di pagi hari ini mau update informasi lalu lintas dulu ya. Nih, masih mencoba untuk menghubungkan kepada rekan-rekan ya teman Pro 2 dari Dinas Perhubungan Lalu Lintas Kota Surakarta. Selamat pagi, dengan rekan siapa?
2: Dengan Bagus Kak Pro 2. Dengan siapa ini Kak?
1: Dengan JJ di sini Mas Bagus.
2: Ya, pagi Kak JJ.
1: Selamat pagi Mas Bagus. Monggo silahkan laporannya.
2: Siapa Kak JJ? Kita sampaikan untuk pantauan lalu lintas di pagi hari ini. Untuk pantauan lalu lintas di Makuto, Jalan Adi Sucipto dari barat dari Colomadu masuk ke Kota Surakarta terpantau lancar, maupun sebaliknya terpantau rame yang keluar ke Kota Surakarta. Berbesar di Fajar Indah baik dari Jalan Profesor Soeharto, Adi Sucipto dari barat maupun timur maupun dari sisi utara dari perumahan Fajar Indah juga terpantau ramai lancar dari Tugu Wisnu. Nah ini ya, tadi 30 menit yang lalu untuk Tugu Wisnu seputaran adik-adik sekolah banyak ramai sekali nih. Tapi sekarang sudah lancar baik dari sisi dari timur maupun barat dan dari sisi selatan Jalan Ahmad Yani dari arah Kerteng maupun dari arah terminal juga terpantau ramai lancar. Dari bisa di simpang Lempak juga terpantau ramai lancar baik dari Jalan Sutoyo maupun di Panjaitan. Dari bisa di Kandang Sapi di Jalan Tentara Pelajar maupun Tentara Pelajar dari barat maupun dari sisi timur juga terpantau ramai. Berbesar sisi simpang yang utara dari arah Pasar Mojosongo juga Jalan Mayor Kuswanto juga ramai. Berbesar di Kelurahan Mojosongo juga terpantau untuk lalin juga ramai lancar maupun dari Tabuban Perahu maupun sisi barat dari Jalan Sumpah Pemuda. Dan terakhir simpang Ring Road baik Jalan Jaya Wijaya maupun Mayor Rahmati maupun dari Ring Road dari Pak Kramat masuk ke Kota Surakarta maupun yang keluar sudah terpantau ramai. Dan itu yang bisa kita sampaikan pada pendengar berdua di pagi hari ini. Tolalin ramai lancar, taati larang berlalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Tertib berlalu lintas cermin budayanya Wong Solo. Selamat pagi.
1: Selamat pagi rekan Bagus, terima kasih atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Korannya, Pak?
1: Enggak, Mas.
0: Korannya, Mbak?
2: Mau, Dek.
0: Yang berita kota, Mbak?
2: Ha-ha. Yang itu aja, ha-ha. Itu.
0: Ya, ini ya, Mbak. Udil, Derek Langkung.
3: Oh, iya, Le. Le. Tolong lampu dapurku kae sik, Le. Tolong gantinan ya, Le, ya.
0: Oh, nggih, Budi. Ampun, sampun. Nggih, sampun, Budi.
3: Ya, iki tinggu sangu.
0: Walah. Nggih, Budi, matur nuwun.
3: Nang, Ibu belum punya uang tuh buat bayar LKS-mu?
0: Nggak apa, Bu. Ibu kan seminggu ini sakit. Nggak ada penghasilan jadinya.
3: Oh, alah, Le. Sabar, yo.
0: Semoga juara, semoga juara. Amin. Pemenang esai Hari Kemerdekaan. Juara 1, Danik Mareta. Juara 2, yes! Bisa bayar uang buku dan kegiatan sekolah lainnya nih sekarang. Gak sia-sia perjuangan aku selama ini.
4: Masa depan adalah kerja kerasmu hari ini. Memulai untuk hebat.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
2: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Selamat ya, kamu diterima.
1: Lagi cari kerja atau peluang baru? Saatnya cek info lowongan kerja Pro 2 bersumber dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta.
2: Ya teman Pro 2, update informasi lowongan kerja dulu buat kamu job seeker atau pengen cari suasana baru ya, bosen di kantor kamu yang sekarang teman Pro 2. Loh, boleh-boleh aja dong ya. Silahkan langsung kamu bisa cek di Instagram @disnaker_kota_surakarta teman Pro 2, karena banyak sekali lowongan yang bisa kamu akses ya dari JIH dulu deh teman Pro 2 ya, Rumah Sakit JIH Solo yang membuka lowongan kerja untuk staf ahli gizi dan staf tenaga teknis kefarmasian. Untuk staf ahli gizi, kualifikasinya pria atau wanita ya, diutamakan pria teman Pro 2, usia maksimal 30 tahun, pendidikan minimal profesi gizi, memiliki STR aktif, memiliki pengalaman minimal 1 tahun sebagai ahli gizi di rumah sakit diutamakan, memiliki sertifikat NCP dan HACCP, sehat jasmani dan rohani. Untuk staf ahli gizi ya, untuk staf tenaga teknis kefarmasian, pria atau wanita, usia maksimal 30 tahun, pendidikan minimal D3 farmasi, memiliki STR aktif, memiliki pengalaman bekerja minimal 1 tahun di rumah sakit, sehat jasmani dan rohani. Ini aku bacain satu lagi deh teman Pro 2 ya, karena ini jujur banyak banget ya. Kamu bisa langsung cek aja di Instagram @disnaker_kota_surakarta. Lanjut lagi, ada dari Graha Farma Solo, Indonesia. We are hiring payroll teman Pro 2 ya, kualifikasinya wanita, pendidikan D3 atau S1 semua jurusan, memiliki pengalaman di bidang payroll diutamakan, pribadi yang sangat teliti, senang bekerja dengan data dan angka, dan bersedia penempatan di kota Solo. Buat kamu silahkan ya, yang sedang cari-cari pengalaman baru atau mungkin ini for the first time kamu cari pekerjaan teman Pro 2, langsung aja cek di @instagram ya, @disnaker_kota_surakarta. Sudah pasti resmi karena ini langsung ya teman Pro 2 ya. Silakan dicek, banyak banget dan enggak mungkin tak bacain satu-satu.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
3: Info lowongan kerja Pro 2.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan? Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Oke, teman pro 2 ya. Sekarang saatnya kita ke battle song di pagi hari ini. Segmen atau sebuah hal yang dinanti-nantikan pastinya di setiap pagi. Emang iya, Bray? Kayaknya sih iya, teman pro 2 ya. Di battle song pagi hari ini kita throwback ke EDM, teman pro 2 ya.

Ada Marshmello featuring sama Bastille teman berdua with Happier yang rilis di tahun 2018. Aku kalau dengar lagu ini langsung vibes-nya tuh langsung keinget Pulau Bali karena di tahun 2018 teman berdua saat itu ya aku sedang study tour di Bali. Lagunya tuh on repeat ini terus.

Jujur aku kalau musik EDM ya, aku gak terlalu suka yang banyak-banyak beatnya teman Pro 2 ya. Tapi untuk Marshmello, it's a different hit.

Happier teman bro dua dari Marshmello featuring sama Bastille. Kita battlekan dengan salah satu lagu yang nge-hype juga 4 tahun lebih awal rilisnya di tahun 2014. Rest in peace for Avicii.

The Nikes 92, salah satu hitsnya Avicii juga. Ish, vibes-nya tuh vibes DWP banget ya.

Jujur lagu ini aku juga suka banget sama Pro 2. Karena gak tahu, kayak beatnya tuh kenceng tapi naik turun gitu loh. You know what I mean lah.

Let's go teman Pro 2 pagi hari ini. Happier dari Marshmello featuring sama Bastille. Dibatalkan sama The Night-nya Avicii. Langsung aja ke WhatsApp 081-327-866-966. Nanti kita hitung bareng-bareng teman Pro 2 ya. I'll be back.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih? Buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan. Tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu loh.

Sebelum kita hitung teman Pro 2, Marshmallow atau Avicii di pagi hari ini, mau bacain request lagu dari kamu dulu ya. Ada dari Tito, Kak JJ mau request Untuk Kau Hargai dari Anggis Devaki. Makasih Kak, sehat selalu. Amin, kamu juga ya Tito ya, sehat selalu ya. Udah aku puterin ya barusan ya, Anggis Devaki yang Untuk Kau Hargai. Oke, terima kasih banyak ya Tito ya. Lanjut lagi teman Pro 2 mau bacain request-request kamu dulu. Ada dari siapakah ini? Dari L, Kak Caturnya juga sedih nih. Oh ini apa nih? Oh hari Jumat kemarin ya. Tiba-tiba Kak Caturnya sedih nih. Emang iya Catur? Ini temanmu kah Catur? L kamu temannya Catur kah? Catur kamu temannya L kah? Dari L, selamat pagi Kak. Aku boleh request gak Silence dari Marshmallow? Oke boleh dong ya, boleh sekali teman Pro 2. Boleh sekali, boleh dua kali, boleh tiga kali juga silahkan teman Pro 2. Diputerin habis ini ya, thank you so much ya El ya, sudah masuk di WhatsApp ya. Buat kamu teman Pro 2 yang belum voting Marshmallow atau Avicii di pagi hari ini, silahkan ke WhatsApp 081327866966 di pagi hari ini. Habis ini, di jam terakhir Jajah Majenta Siaran, kita hitung bareng-bareng.

0: Ngopo iki? Tawuran lagi? Bentrok lagi?
1: Lah itu loh Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
2: Iya, rese. Kan kamu yang nantangin kita.
1: Kan kamu yang bikin gara-gara.
0: Wes, mau jadi apa? Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini.
2: Loh, mereka yang mulai duluan.
0: Wes, diam. Nih, pegang. Kamu juga pegang ini.
1: Lah, buat apa Lidi ini, Bu?
2: Iya, Bu, buat apa sih ini?
0: Itu hukuman buat kalian. Rifki, coba tuh patahin lidinya. Lukman, kamu bersihin halaman sekolah sana.
3: Oke, Bu. Matahin lidi satu aja gampang. Nih.
1: Lah ini namanya gak adil, Bu. Lidi sebiji doang buat bersihin halaman. Lah dia cuma matahin doang.
0: Yaudah, nih saya ganti. Kamu patahin sapu lidi ini. Harus patah bersamaan.
2: Oke, Bu. Susah, Bu, susah.
0: Harus bisa.
1: Iya, angel toh.
0: Heh, kamu ini malah ngece. Emangnya kamu bisa, coba kamu. Bisa enggak?
1: Enggak bisa, Ibu.
0: Lah wes, saya ingin kalian tidak akan mengulangi lagi. Janji?
4: Iya, Bu, janji.
0: Sapu lidi itu ibarat kalian. Kalau kalian bertengkar, anak mudanya terpecah, Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kalian akur, bersatu, Indonesia ini akan maju. Paham?
4: Paham, Bu.
0: Paham benar tidak kalian?
4: Paham, Bu.
5: Berarti kita udah akur, gak jadi dihukum kan, Bu?
0: Weh, enak men. Ya tetap.

9 lebih 1 menit teman Pro 2, jam terakhir JJ Majenta siaran. Langsung aja kita hitung battle song di pagi hari ini. Siapakah tim Marshmello dan siapakah tim Avicii teman Pro 2?

Rame banget di pagi hari ini. Terima kasih ya teman Pro 2 ya. Kamu sudah selalu menemani penyiar-penyiar Pro 2 FM Solo ini. Tanpa kamu, kami bukan apa-apa.

Langsung teman Pro 2, karena di pagi hari ini tidak ada kertas ya di studio Pro 2 FM Solo, dan bolpen sih banyak ya, cuma kertasnya sih habis ya, karena kita lah sedang go green banget. Jadi kita anti kertas di studio Pro 2 FM Solo. Ketik satu untuk respect. Langsung yang pertama dari Yoyo. Battle song today, bray. Vote-nya Marshmallow Kak JJ. Oke, siap. Happier ya berarti ya. Masuk ya, satu poin ya. Thank you, Yoyo ya. Lanjut lagi teman Pro 2. Dari Dita. Aku happier lagi deh, bray ya. Biar sama kayak Yoyo katanya. Oke, siap. Happier 2 poin ya.

Lanjut lagi teman pro 2 dari Ahmad Dwi. Aku pilih The Night aja bray dari Avicii. Oke siap, finally akhirnya The Night dapat 1 poin perdana di pagi hari ini ya. Poin sementara 2-1 keunggulan buat Marshmello sama Bastille.

Lanjut lagi teman pro 2 dari Catur. Jujur sebenarnya selera saya lebih ke Avicii, Bray. Tapi aku kali ini Tapi untuk kali ini kayak mulai ngantuk deh penyiarnya deh. Tapi untuk kali ini saya lebih memilih happier-nya Marshmello yang featuring sama Bastille. Oke, siap. Emang lagu ini tuh gak tahu ya teman berdua, aku pertama kali denger tuh langsung suka loh sama si happier ini. Gak tahu kenapa ya. Lanjut lagi teman Pro 2 dari RBM Family. Selamat pagi dari Pro 2. Selamat pagi Pro 2 sahabat terbaikku. Eis, aku pilih happier Marshmello ya, Bray. Oke. Siap buat Mas JJ, selamat bertugas. Terima kasih RBM Family. Selamat beraktivitas juga ya buat hari ini ya. Lanjut lagi dari siapa lagi ya? Ih, rame banget loh di pagi hari ini. Terima kasih ya teman Pro 2 ya, kamu sudah selalu meramaikan battle song, meramaikan jaga malam, santai siang, sore ceria, sepada pastinya di pagi hari. Sudah sarapankah kamu teman Pro 2?

Lanjut lagi dari Lea. Lea, long time no see kita. Lama tidak berjumpa di udara kita ya. Selamat pagi kak, selamat pagi. Aku pilih Avicii aja deh. Oke, siap, nambah 1 poin ya. 4-2 ya, buat the night-nya ya Avicii ya. Tapi masih kalah 2 poin dari happier-nya Marshmello. Thank you so much, Lea. Dari Best Friend Forever, aku pilih Happier Bray dari Marshmello featuring sama Bastille. Oke, siap. Banyak juga ya fansnya Marshmello ya? Atau fansnya Bastille? Bastian Steele. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Akbar. The Night Avicii pasti dong. Yakin banget bro. Siap, terima kasih banyak ya Akbar ya. Ada dari Ninda. Request bray, oh request aja. Oke, Murphy Radio penghujung cerita ya J. Ninda dari Bandung nih. Oke, salam ya Ninda ya dari Solo ya. Ditunggu ya request lagunya ya.

Lanjut lagi dari Magangers ya. Dari Unique, aku pilih Happier Bray dari Marshmello. Oke, siap. Thank you ya, Yun ya. Poin sementara 6-4 ya. Masih unggul Happier-nya Marshmello featuring sama Bastille. Lanjut lagi, terakhir teman Pro 2. Sepertinya untuk yang terakhir ini mau pilih Happier atau naiknya Avicii kayaknya tidak mengubah hasil ya. Karena tinggal satu aja yang voting. Masih mau voting kamu teman Pro 2 yang belum masuk WhatsApp, silahkan. Sepertinya sudah kita tutup saja Battle Song pagi hari ini. Terakhir dari Aryati Titi. Assalamualaikum, selamat pagi Bray JJ. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Aryati. Aku sih pilih Happier-nya punya Marshmello ya Bray ya, yang featuring sama Bastille. Oke, thank you. Oke, thank you. Terima kasih banyak ya Aryati Titi ya, sudah masuk di WhatsApp ya. Sudah voting-voting juga. Nah, sudah kita tutup Battle Song di pagi hari ini teman Bro 2. Di pagi hari ini 7 poin buat Happier-nya Marshmello featuring sama Bastille, sedangkan 4 poin untuk The Night-nya Avicii. Tenang, seperti biasa akan diputerin semua teman Pro 2 ya, tapi diputerin yang menang dulu di pagi hari ini. Thank you so much yang sudah voting-voting. Habis ini masih aku temenin sampai jam 10 di jam terakhir JJ Magenta siaran ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, di sini aja.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan? Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Kopi
1: siap.
0: Playlist
1: udah siap.
0: Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.
1: Yo, Zona Ngopi teman Pro 2 di pagi hari ini. Buat kamu yang pagi hari ini jam 9.27 ngantuk-ngantuk, silahkan ngopi-ngopi dulu masih ya teman Pro 2 ya. Atau mungkin kamu yang lagi gak ada kegiatan, kalau ngantuk ya silahkan tidur lagi. Tapi jam-jam segini tuh ya, kalau udah bangun terus tidur lagi tuh, aku gak tahu ya apakah itu bagus untuk kesehatan. Tapi jujur sih enak banget teman Pro 2, serius deh, cobain deh kalau kamu lagi slow ya. Di Zona Ngopi pagi hari ini, hari Kamis, temanya narkotika teman Pro 2 ya. Mau bacain informasi aja dari rri.co.id. Ada dari Sintang teman Pro 2 ya. Ini perkembangan narkotika jenis baru atau New Psychoactive Substance atau NPS menjadi perhatian dalam program Indonesia Cerdas ya, di Pro 1 RRI Sintang di hari Rabu 16 September 2026 kemarin, dengan tema perkembangan narkotika jenis baru dengan menghadirkan Muhammad Salamun Naim, sarjana sosiologi penyuluh narkoba BNN Sintang sebagai narasumber. Dan Muhammad Salamun Naim teman Pro 2 menjelaskan perkembangan NPS ini atau New Psychoactive Substance terjadi di berbagai negara dan terus mengalami perubahan dari sisi jenis maupun bentuk peredarannya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional, terdapat lebih dari 1.444 jenis narkotika baru yang berkembang di dunia, sementara sekitar 175 jenis telah teridentifikasi masuk ke Indonesia. Jujur serem banget teman Pro 2, janganlah ya, gak usah nyentuh-nyentuh barang-barang kayak begini. Mending nyentuh risol, nyentuh pisang goreng, tempe goreng, bakso, seblak, itu lebih mantep ya teman Pro 2 ya. Dan menurutnya kemunculan narkotika jenis baru ini perlu diwaspadai karena sebagian zat dapat dikemas dalam bentuk yang menyerupai produk yang umum digunakan masyarakat. Kondisi tersebut membuat masyarakat, khususnya generasi muda, perlu memahami karakteristik serta resiko dari berbagai zat psikoaktif terbaru teman Pro 2. Dan salah satu jenis yang menjadi perhatian adalah etomidate dan zat sedatif yang disalahgunakan dalam cairan rokok elektrik atau vape. Iya, kemarin sempat ramai banget teman Pro 2 kalau ada zat narkotika yang bisa dimasukkan di liquid ya, di liquid vape atau mungkin liquid pot teman Pro 2 ya. Dan penyalahgunaan zat tersebut dapat menyebabkan mengantuk berat, linglung, kehilangan keseimbangan, gangguan pernafasan, hingga resiko overdosis. Jujur serem banget, ngantuk berat, ngantuknya kalau ngantuk karena capek, karena emang butuh istirahat, itu oke teman Pro 2, jangan dibuat-buat kayak begini ya. Dan selain itu terdapat cannabinoid sintetis atau ganja sintetis yang merupakan tiruan zat aktif ganja dan dapat dicampurkan ke dalam bahan tanaman herbal. Ini jujur kenapa makin kesini makin ngeri-ngeri ya, makin gak kelihatan loh teman Pro 2. Dan jenis lainnya adalah katinon sintetis seperti metilon dan mepedron yang dapat menimbulkan euforia berlebihan, insomnia parah, tubuh gemetar, peningkatan tekanan darah, hingga psikosis. Dan dalam peredarannya teman Pro 2, narkotika jenis baru ini dapat disamarkan melalui vape atau produk yang lain. Ya, semakin gak kelihatan ya barangnya ya teman Pro 2 ya. Sementara transaksi juga dapat dilakukan melalui platform digital dan media sosial secara terselubung dengan memanfaatkan jasa ekspedisi reguler. Aduh serem banget lagi. Kayaknya udah gak ada takut-takutnya emang manusia ini ya. Dan modus lainnya adalah mengemas zat psiko aktif dengan kedok gaya hidup modern seperti menyerupai suplemen kebugaran, makanan ringan, atau produk-produk relaksasi. Dan Muhammad Salamun Naim teman Pro 2 berpesan kepada masyarakat agar memahami dan mengenali narkotika baik bentuk maupun jenisnya. Dan Muhammad Salamun Naim juga mengingatkan masyarakat untuk memperbanyak pengetahuan agama dan melaksanakannya dengan bijak dalam berteman, mengisi waktu luang dengan kegiatan positif, serta menghindari nongkrong-nongkrong tanpa tujuan yang jelas. Mending nongkrong sambil pusreng, ngejar IMO. Buat yang belum IMO, silahkan kejar IMO saja teman Pro 2 ya, nggak usah lah coba-coba kayak begini-begini. Dan informasi selengkapnya boleh banget bisa langsung kamu cek di rri.go.id.
2: 1, 2, 3, 4. Hands in your body, I'm grabbing your ass, enjoying the moment, cause life moves too fast.

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa, males banget ah Beb. Lagi lapar gini, pas giliran aku malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

Hanya kamu teman pro 2 yang menemani Jeje Majenta di pagi hari ini. Masih sampai jam 10 ya, aku ya menemani kamu teman pro 2 ya. Jujur sih udah lumayan ngantuk ya ini ya. Ini jam-jam terakhir ini biasanya ini ngantuk banget ya. Karena aku kalau siaran pagi teman pro 2 itu aku jam 4 kurang tuh aku udah harus bangun. Kalau belum bangun tuh aku merasa kayaknya tuh kayak kesusu gitu loh, kayak keburu-buru gitu loh. Jam 4 pas itu bangun tuh kayak rasanya, aduh udah jam 4 lagi, harus buru-buru lagi. Karena dulu teman pro 2 ya, saat aku masih siaran sama Desva, sama Tika gitu kan, kadang masih siaran juga di pagi hari kan. Nah tuh aku sama Desva tuh jarang banget mandi. Karena gak tahu ya, malas banget gitu. Tapi sekarang aku selalu mandi teman berdua, harus mandi karena aku siaran sendiri. Jadi kalau ngantuk itu aku yang nanggung sendiri. Gak bisa tuh dah, dulu sih masih bagi-bagi porsi ya, masih gini ya gitu. Kalau sekarang mah aku siaran sendiri, jadi aku akan menanggung sendiri kengantukan itu. Makanya aku harus mandi biar aku tuh fresh, biar aku tuh bangun walaupun ngantuknya tetap di akhir-akhir tetap datang juga teman pro 2 ya. Buat kamu yang mau WhatsApp silahkan temenin kengantukan Jeje Majenta di sisa aku siaran di pagi hari ini. Buat kamu yang sedang berngantuk-ngantukan juga mungkin, jangan lupa buat sarapan dulu. Karena kalau ngantuk belum sarapan tidur tuh rasanya gak enak tuh. Ntar bangun-bangun pasti lapar banget. Emang paling enak kalau udah lapar tuh sebenarnya segera makan teman pro 2 ya. Janganlah ditunda-tunda gitu. Kalau mau makan ya silahkan makan aja. Jangan lupa makan ya.

0: Kita kedatangan teman-teman dari SMP ABBS Surakarta.
1: Hi everyone, my name is Kenichi Joseph Adichandra.
2: Let me introduce myself. My name is Kirana Ramadhani Larasati.
3: Teman-teman, tahu gak sih about AI itu seperti apa sih? Can you describe this?
4: AI is a digital tool for helping students like us, but you don't really copy-paste.
3: Dari banyaknya AI, why you use Perplexity?
1: I feel like it gives the most professional answer.
5: Guys, kita tuh sebenarnya tuh bisa. Ada buku, ada orang tua, ada guru. Why would you use AI for something that you can just ask the teacher for?
0: Okay. Okay. Mungkin melengseng in English. Apa ini? Melengseng in English ini agak...
3: What is melengseng in English ya?
0: Gak nyangka belajar bahasa Inggris bisa seseru ini. English Corner Pro 2 setiap hari Kamis jam 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. English Corner Pro 2, speak more, fearless.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman berdua, terima kasih banyak ya sudah menemani kengantukan seorang Jaja Majenta di pagi hari ini. Terima kasih sudah berngantuk-ngantuk ria juga mungkin kamu di rumah ya. Jangan dipindah frekuensinya. Habis ini masih ada Shirley Anjali nemenin kamu di Santai Siang. Sampai jaga malam nanti akan ada penyiar-penyiar Prodo FM Solo. Jadi jangan dipindah frekuensinya, tetap di sini aja. Let's fly higher. Pamit dulu teman berdua ya. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 Indonesia Women's League disiapkan sebagai kompetisi senior sepak bola putri Indonesia. Kompetisi tersebut dirancanakan akan mulai bergulir pada pertengahan Oktober di tahun 2026. Musim perdana dari Indonesia Women's League Teman Pro 2 akan menggunakan format single venue di wilayah Jabodetabek. Format tersebut dipilih dengan mempertimbangkan efisiensi biaya penyelenggaraan kompetisi. 6 klub akan menjadi peserta musim pertama di Indonesia Women's League Teman Pro 2, di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Iwa United, Garuda Yaksa, Persika Depok, dan Bekasi FC.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, Disney akan membawa Gravity Falls Lost Legends ke platform Webtoon pada 2027. Pengumuman tersebut disampaikan dalam panel Future of Digital Comics Disney, Marvel, and Webtoon di ajang D23 The Ultimate Disney Fan Event 2026. Kehadiran Lost Legends menjadi cara baru bagi penggemar untuk kembali menjelajahi dunia Gravity Falls, Teman Pro 2. Komik tersebut akan bergabung dengan deretan judul Disney, Marvel, dan Star Wars yang hadir dalam format digital webtoon. Serial animasi Gravity Falls yang dikerjakan sama Alex Hirsch sebelumnya hanya berlangsung selama 2 musim dan berakhir di tahun 2016. Meski tidak berlanjut ke musim ketiga, kisahnya tetap berkembang melalui berbagai buku dan komik.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola hola hola teman Pro 2 sepada. Oh bukan sepada ya. Santai siang. Ya ampun, bercanda aja teman Pro 2. Kita udah ada di santai siang sekarang. Tadi sepadanya ditemenin sama JJ, dilanjut deh yang jadi pilotnya siang ini sampai nanti sore. Ada Sherly Angeli di santai siang sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Gimana hari ini dari pagi buka mata sampai sekarang udah jam 10 lewat 16 menit. Semoga semuanya aman terkendali. Kamu punya energi yang baik, mood kamu juga bagus, semuanya bikin kamu nyaman ya. Tapi kalau emang tadi sempat ngerasain hal-hal yang gak enak, semoga udah tertutup dengan hal-hal yang emang harus tetap dilalui juga ya. Tetap semangat buat kamu, full senyum, full bahagia, full rezeki ya. Playlist aku juga udah tak siapin buat nemenin kamu, sambil aku juga pengen tahu lagu yang lagi kamu suka akhir-akhir ini lagunya siapa. Karena kita ada di segmen Pro 2 Hitlist santai siang sampai jam 12, segmennya request lagu boleh. Mau request lagu Indonesia? Boleh, mancanegara juga boleh, tinggal kasih tahu aja nama musisi dan judul lagunya di nomor WhatsApp Pro 2 081 327 866 966.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagu yang enak banget dan favorit aku dari Fabio Asher, Prinsa Mandagi dan Andi Rianto. Emosi jiwa teman Pro 2. Gimana lagi ngapain sekarang? Request lagu apa? Boleh kasih tahu aku aja ya. Aku masuk apa aja buat teman Pro 2 yang juga selalu stay tune di Pro 2 FM Solo. Ada Chael, ada juga teman Pro 2 Ninda di Bandung. Terus juga ada Lara Purnamasari. Dari Lara aku bacakan, assalamualaikum kak, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu sebentar. Tidak dong, tidak mengganggu. Aku mau izin request satu lagu, boleh gak kak? Terima kasih, semoga siaran siang kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin, ya rabbal alamin. Boleh banget dong, boleh banget. Shirley tungguin ya requestannya Lara apa, Pak. Please kasih tahu aku sekarang ya. Mau request lagu Indonesia boleh, mancanegara juga boleh. Kasih tahu nama musisi dan judul lagunya ya. Lara, kutungguin sampai nanti jam 12 segmen request lagu.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Hitlist.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Lagunya dari Jason Mraz, I'm Yours. Spesial buat teman Pro 2 yang udah request, ada teman Pro 2, Kak Yoyo. Selamat siang juga, Kak Yoyo. Sudah aku putarkan lagunya buat Kak Yoyo yang baik hati. Terima kasih, sehat selalu. Lagi ngapain Kak Yoyo? Jangan lupa nanti makannya asupannya diamankan ya. Tadi Shirley sarapan jam berapa tadi ya? Jam 10 kurang dikit baru sarapan. Baru sempat teman Pro 2, tapi semoga kamu udah mengamankan asupan kamu dan hari ini sudah full senyum ya. Tetap bahagia selalu buat teman Pro 2. Aku juga mau sapa aja buat Zudi Zadam. Selamat siang Kak, izin request lagunya sekali lagi dari Sheila on 7. Salam buat sobat Jok Nusantara, semoga tambah lancar rezekinya. Terima kasih Kakak, dengan senang hati Zudi Zadam. Siap lagu yang aku hadirkan habis ini langsung ya. Sekali lagi dari Sheila on 7. Sekali lagi juga terima kasih banyak buat Zudi Zadam yang udah selalu station di Prodo FM Solo. Salam buat teman-teman di Sobat Jok Nusantara, semoga laris manis terus ya. Terus ada Lara Punamasari, request lagunya adalah The Temper Traps with Disposition. Oke, boleh juga lagunya aku kasih buat kamu. Kayaknya emang lagi jadi lagu yang ini ya, lagi on repeat banget sama Lara Punamasari. Boleh, ditunggu lagunya satu persatu aku hadirkan buat kamu.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Barusan lagunya dari BCL Sunny teman Pro 2 dikasih spesial aja buat kamu yang masih terus nemenin aku yang juga menemani kamu langsung dari Jalan Abdurrahman Saleh nomor 51 Surakarta. Gimana? Yuk tambahin playlist aku dengan lagu-lagu requestan kamu. Dari Lara, makasih banyak ya Kak sudah diputerin lagunya dengan senang hati dong. Semoga siang ini kakak selalu diberikan kesehatan, amin, kelancaran dalam menemani siaran santai siang kami, serta dimudahkan dalam setiap urusannya. Semoga siang ini kakak Shirley selalu dipenuhi hal-hal baik, energi positif, dan suasananya yang menyenangkan. Terima kasih sudah menemani siang kami lewat suara, sapaan, dan lagu-lagu yang kakak hadirkan. Semoga apa yang kakak sampaikan hari ini bukan hanya terdengar di telinga, tapi juga bisa sampai ke hati dan menjadi penyemangat kecil untuk teman-teman Pro 2 Surakarta lainnya. Terima kasih. Allahumma amin. Doa yang begitu luar biasa dan bermakna sangat berarti sekali bagi saya. Terima kasih Lara. Doa baik pasti akan kembali kepada yang mendoakan, yaitu Lara Punamasari. Kamu juga semoga selalu dalam cahaya Allah SWT ya. Amin, semangat selalu. Oke, yang masih mau diputerin lagu boleh kasih tahu aja. Aku mau sapa buat teman Pro 2 Maina. Shirley, aku lama gak request lagu, mau dong diputerin lagunya Tulus yang berjudul Ruang Sendiri. Boleh dong, langsung aja hadirkan lagu requestan kamu, lagunya si Bang Tulus ya. Bang Tulus yang kalau nyanyi tuh beneran tulus aja, kayak effortless banget tapi nyampe gitu ya. Ini dia, Ruang Sendiri.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, inilah yang bisa kamu lakukan saat bencana gempa bumi terjadi. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Lagunya Chris Patih tapi bukan aku seenak itu ya teman Pro 2 lagunya dengan makna lagu yang juga wow banget sih ternyata oh ternyata. Aku mau sapa aja buat teman Pro 2 Tito. Siang Kak Syar, siang juga lama gak ketemu sama Tito. Semoga kamu selalu bahagia dan sehat ya. Mau request Solomet Kahitna sama Percumanya Mahal Ini ya. Terima kasih Kak, dengan senang hati. Oke lah, boleh. Selamat siang juga buat teman Pro 2 Yoram Rinaldo di Cijantung, Jakarta Timur. Shalom Kak Penyiar, shalom. Aku Yoram Rinaldo di Cijantung, Jakarta Timur. Kirim salam buat semua pendengar radio dimanapun itu berada. Terima kasih. Oke. Ada juga teman Pro 2 Vero. Kak minta lagu Neteri yang harusnya kau pilih aku ya Kak. Sama Niji yang Rahasia Hati boleh. Satu persatu aku hadirkan. Aduh, seneng banget ada yang request lagunya Teri. Kau harusnya memilih aku, itu kan yang lebih mampu menyayangimu, berada di sampingmu. Aduh, lagu itu enak banget sih. Kenapa bisa request lagu itu? Terima kasih ya. Ada Berlando juga, selamat siang juga Kak. Oh, terima kasih sudah direspon lo ya. Berlando lagi ngapain? Ini udah jam 11.20, jangan lupa asupan siangnya di Aman Keun ya. Mau request lagu gak Berlando? Boleh kasih tau aku ya nama musisi dan judul lagunya. Hei, ya ampun senengnya. Santai siang ada Ariati Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ariati Titi yang cantik sekali. Namanya juga cantik ya. Siang Kakak Shirley, siang juga. Request lagu dong, lagu Nyaman dari Dandi Panjawi. Kamsahamnida, sami-sami. Boleh. Satu-satu ya teman Pro 2, aku hadirkan lagunya buat kamu. Ada dari Kahitna terlebih dahulu. Semoga kita yang sudah menemukan pasangan, semoga itulah soulmate kita alias belahan jiwa kita. Dan buat kita juga ya, yang mungkin belum menemukan tambatan hati atau soulmate, semoga bisa segera dipertemukan dengan soulmate kita ya, belahan jiwa. Aku suka banget sih dengan sebutan soulmate dan belahan jiwa. Dan kalau di Jawa adalah sigaraning nyowo, atau kalau orang yang sudah menikah itu garwo gitu ya, sigaraning nyowo. Dan itu adalah menurut saya ada filosofi yang sangat begitu dalam aja sih dengan tiga kata barusan ya, soulmate, belahan jiwa, dan juga garwo gitu. Itu luar biasa sih buat aku. So, enjoy the song.

Aduh, ya ampun. Aku yang jatuh terlalu dalam, bukan tentang kehilangan tapi ya dibiasakan. Kehilangan sih, tapi sebenarnya ya udah deh, mau gimana lagi, dibiasakan aja. Terus ditinggalkan. Aduh, sedih banget ya teman pro 2. Ya gak sih, berasa kayak udah nyaman caranya. Dia mendengarkan cerita kita tuh udah bikin nyaman ya. Tapi ternyata kita salah mengartikan itu. Tolong deh ya. Lagi-lagi baper, baper, baper, dan baper. Kadang mah suka aja mungkin juga disengaja. Ih, sebel banget yang jangan gitu deh. Harusnya dari awal kusadari tak semua perhatian tuh berarti. Ya ampun, lagunya barusan dari Dandi Panjawi, Nyaman. Lagu ini di request sama teman pro 2, ada Kak Aryati Titi. Sudah ku hadirkan tadi juga lagunya Niji, Rahasia Hati, itu juga enak banget. Sebelumnya ada Kak Hidna dengan lagu Soulmate juga ya. Lagunya Kak Hidna, Soulmate, ini adalah lagu yang dirilis tahun 2006. Lagunya tuh bagus, judulnya tuh Soulmate, belahan jiwa gitu ya. Cuman di lagu ini tuh ternyata bukan cerita yang menyenangkan sih sebenarnya. Cuman senengnya adalah ketika sudah menemukan pujaan hati, tambatan hati gitu ya. Meskipun terkadang tuh ada juga loh bahwa gak bisa untuk bersama gitu ya, dan gak mungkin lagi gitu lah untuk menjadi pasangan gitu. Tapi meyakini bahwa cinta, bahwa dia itu adalah kekasih hati, ya kan. Tapi aku percaya banget sih dengan hal ini, kayak terkadang emang cinta tuh gak harus memiliki, dan kadang emang harus mengikhlaskan aja. Dengan dia bahagia, insya Allah cinta itu akan terus bersinar selamanya juga gitu. Ya kan teman pro 2. Lagunya enak banget tapi mengset ya. Judulnya kenapa harus soulmate sih, sebel banget. Soulmate-nya itu yang maksudnya beneran terjadi gitu ya. Maksudnya ya, tapi bagus juga sih, karena soulmate atau belahan jiwa atau kekasih hati, cinta itu emang kadang juga emang gak harus selalu memiliki ya. Lagunya Kak Hidna, Soulmate, dirilis 2006 dan masuk ke album Soulmate, Aku Dirimu dan Dirinya. Oke. Udah jatuh cinta mendalam gitu lagi ke seseorang ya, yang dianggap sebagai belahan jiwa tapi gak bisa bersatu karena ada satu keadaan, bahkan juga terlambat untuk dipertemukan dan lain sebagainya. Bener-bener. Oke, baik, aku ngerti banget sama isi lagu ini. Sama lagunya Rahasia Hati dari Niji tuh juga enak banget sih, serius ya. Lagu yang dirilis sama Niji di tahun 2014 masuk ke album King of Soundtrack miliknya Niji gitu. Bang Giring gak mau ini, gak mau bikin lagu lagi gitu. Soalnya Rahasia Hati ini enak banget loh, lagu yang populer banget dan jadi soundtrack resmi ya untuk film terkenal, yaitu 5 cm. Wow, udah lama banget gak lihat film itu lagi ya kan teman pro 2. Apalagi di part lirik I wanna love you like a mountain rain ya. Itu judul liriknya tuh juga menurut aku sangat bermakna banget sih, bahwa ada cinta yang tulus, yang murni gitu ya, tanpa batas gitu. Wild, so wild. Jadi kayak diibaratkan tuh hujan di pegunungan gitu ya. Dan melambangkan perasaan cinta yang sangat alami, pure gitu ya, bersih tulus aja, dan juga kuat tanpa batas, alias wild, pure and wild, ya kan. Dan ada luapan emosi yang besar juga sih dari lagu ini ya, dimana sang penulis dalam lagu Rahasia Hati dari Niji ini juga ingin mencintai seseorang dengan kekuatan yang penuh gitu ya. Macam derasnya hujan di gunung gitulah teman pro 2. Wah, bukan lagi sih. Iya kan? Bahkan ada perasaan terpendam juga sih yang terselip dalam lirik-lirik lagu Rahasia Hati dari Niji gitu. Emang sih kadang hanya bisa tersimpan dalam hati, tapi kalau ya nama cinta, ungkapkan. Kalau ada kesempatan, ungkapin aja teman pro 2. Oke, lanjut habis ini. Aku juga mau lanjutin lagu requestan kamu, sudah aku siapkan. Habis ini Terry, harusnya kau pilih aku. Terus habis itu Percuma dari Mahalini,
Lanjut, ada teman produ yang masih request, yaitu ada, oh, Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur, lama banget gak ketemu. Assalamualaikum, selamat siang Shirley. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Mbak Rizky di Pacitan, apa kabar? Sehat selalu, sukses selalu ya, amin. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT ya Shirley. Request lagunya Coldplay yang judulnya Fix You dan lagunya Sandi Sandoro yang judulnya Tak Pernah Padam. Salamnya buat semua pendengar dimanapun berada, selamat beraktivitas saja dan semoga dimudahkan dalam segala urusan. Buat Shirley, semangat siarannya, jangan lupa makan siang, semoga harinya selalu menyenangkan. Makasih, dengan senang hati. Lagunya ditunggu dulu ya, Mbak Rizky di Pacitan. Aku juga sapa buat Mas Prapto yang gabung siang hari ini. Mat siang Mbak Shirley, mat bertugas, semangat, sehat selalu. Tolong dipilihkan lagunya. Siap, saya pilihkan lagu-lagu requestan teman Pro 2 juga di segmen request lagu sampai jam 12 ini.

Lagunya dari Sandi Sandoro Tak Pernah Padam. Lagu ini juga spesial di request sama teman pro 2, ada Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur. Terima kasih Mbak Rizky, sehat selalu. Pacitan gimana cuacanya? Oh iya benar, mau tanya cuaca di Pacitan, apakah masih cerah kemarau atau udah mulai hujan? Mbak Rizky, semoga selalu dilindungi Allah SWT bersama dengan keluarga ya. Oke. Aku lanjut temenin kamu aja, masih dengan Santai Siang sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Aku hadirkan lagu-lagu enak juga buat nemenin kamu. Nanti di jam 12 kita akan mulai di segmen Zona Siang, Zona Siang dengan update-update informasi seputar kuliner dan UMKM, olahraga dan juga informasi entertain buat nemenin kamu. Oke. Oh, iya bener banget, catur itu kayak wow banget sih, itu kayak why gitu. Aku tuh pengen, ya maksudnya bangun pagi sih, cuman gak yang pagi-pagi banget gitu kan. Sedih deh, lu kok sedih? Tapi bener sih, aku kayak kadang tuh kayak gitu. Bisa gak? Tapi semuanya tuh pasti ada main plusnya juga gitu, cuman seneng banget masih bisa nemenin kamu setiap harinya. Akhirnya Kak Shirley gak bangun pagi-pagi banget lagi. Terima kasih, si paling ngerti ya. Bisa gak usah ngerti-ngerti banget gitu. Kali ini catur bener ya. Lah emang biasanya gimana? Biasanya kadang agak-agak gak bener gitu ya, agak mengadi-adi gitu. Cuman aku lanjut dulu sama satu lagu enak yang aku suka banget dari Westlife, Swear It Again. Hope you enjoy it.

Ocean Eyes dari Billie Eilish buat kamu aja teman Pro 2. Hai Catur, gimana lagi ngapain? Yuk makan siang dulu teman Pro 2 juga nih yang dari tadi pagi sudah gabung sama Pro 2 FM Solo. Terima kasih banyak. Jangan lupa asupannya diamankan. Udah jam 12 lewat 14 menit ya. Nah, kalau ngomongin makanan kuliner di segmen kita kulineran dan UMKM nih ya. Kemarin sempat ngomongin sama Jiji, kemarin aku sempat gabung jam berapa ya? Jam 2-an deh. Jam 2 lebih. Itu ngomongin Pacitan ya. Terus kemarin juga sempat Jiji sempat ngobrol sama teman Pro 2 Catur tentang Pacitan juga, ya kan? Terus ada Mbak Rizky yang gabung pagi hari ini. Pagi ya, siang. Itu juga Mbak Rizky dari Pacitan gitu kan. Kemarin kalau kulinernya bahas apa sama JJ bagi tahu aku, karena kalau

kemarin sempat ngobrolin tentang tempat-tempat yang ada di Pacitan. Kalau gitu hari ini aku juga mau ngomongin makanan-makanan khas yang ada di Pacitan sana. Saya jujur sudah lama sekali sih gak ke Pacitan, dan mohon maaf pantainya dan wisata yang ada di sana kok kayaknya memanggil ya teman Pro 2. Saya harus bagaimana? Cuman jujur aku lagi kepengennya ke kebun binatang aja sih. Kayaknya aku perlu ke kebun binatang, please liburan gitu ya. Satu bulan, loh. Kayak mana itu, udah lupa nanti cara siarannya gimana ya. Ya ampun. Nah kalau ngomongin makanan di Pacitan, jujur banyak ya makanan-makanan tradisional yang cukup bikin aku penasaran. Ada tahu ikan tuna. Sebagai orang yang kadang pengen tempe, kadang pengen tahu, jujur penasaran sih sama tahu ikan tuna. Cuman yang lebih sering aku temukan atau ya familiar gitulah ya, itu adalah sego godong jati. Ya enggak sih teman Pro 2, macam nasi berkat gitulah. Tapi dibungkusnya pakai daun jati. Ini juga enak sih teman Pro 2, karena kayak nasi rames kan isiannya banyak, ada mil, ada apa namanya, pakai peyek juga kan dia kan. Terus habis itu ada tempe, kayak orek tempe dan lain-lain gitu. Nah sama yang biasanya buat oleh-oleh itu adalah sale anggur. Jadi bentuknya kayak anggur, warnanya juga ungu, cuman bukan buah anggur ya, ini adalah sale. Udah lama tidak makan aku. Bener-bener deh, cocok sih dijadiin cemilan. Dan emang salah satu oleh-oleh khas Pacitan yang sering diburu sama wisatawan yang berkunjung ke Pacitan, ya kan? Bahkan kalau pembuatan sale anggur itu sama dengan pembuatan sale pada umumnya, tapi yang membedakan cuma proses pengemasannya aja teman Pro 2. Disebut sale anggur ya karena dikemas berbentuk macam buah anggur gitu ya. Gak hanya dibentuk tapi juga dirangkai mirip buah anggur begitu. Dan bahan dasar sale ini pisang awak yang dipotong tipis-tipis kemudian dijemur di bawah terik sinar matahari. Nah setelah kering, salenya itu dikemas dengan cara dipadatkan sampai bentuknya tuh butudelat, bulat. Nah untuk ngasih tampilan seperti anggur, sale ini tuh dibungkus seperti ya layaknya buah anggur gitulah teman Pro 2. Meski gak pakai bahan pengawet, tapi sale ini bisa bertahan sampai 5 bulan loh. Iya. Kesukaan ibu saya sih kalau sale-sale begini ya. Kalau kamu sukanya apa? Sel ya. Nah tapi kalau ketika dinikmati, sale anggur khas dari Pacitan ini tuh punya rasa yang manis dan tekstur yang legit gitu sih. Karena kadang kalau sale itu kan ada sedikit asemnya dikit ya, tapi kalau ini ada manisnya. Cuman biasanya tetap sih kalau sale itu ada asem-asemnya dikit, ya gak teman Pro 2? Tergantung yang bikin juga kali ya. Dan kalau kamu ke Pacitan bolehlah bawa atau oleh bawain buah tangan buat teman kamu, saudara kamu si sale anggur. Bisa tuh kamu belinya di pasar Arjo Winangun atau Aryo Winangun ya, itu di Pacitan sana ada. Harganya juga sangat terjangkau. Biasanya tuh ada yang jual 5.000 gitulah per porsinya gitulah teman Pro 2. Tapi enggak cuman sale anggur, masih ada banyak lagi kita bahas lanjut masih juga di zonasi-zonasi. Yang kalau tadi ada tahu ikan tuna, ada juga otak-otak tuna, itu juga dari Pacitan. Seru ya makanannya. Mbak Rizky, makanan khas Pacitan yang Mbak Rizky paling suka apa? Bagi tahu Shirley ya.

Makanan apa yang jadi favorit kamu kalau jalan-jalan ke Pacitan Teman Pro 2? Ada juga loh, selain tadi ada sale anggur, terus ada juga tahu tuna dan otak-otak tuna. Penasaran saya itu. Tapi kayaknya pernah makan, cuma udah lupa kayak mana tuh rasanya ya. Ada juga saya suka banget lagi, namanya madu mongso. Aduh, aku suka banget sama madu mongso. Udah lama gak makan madu mongso, sedih loh. Udah lama gak makan madu mongso aja sedih ya. Tapi ya emang begitu, karena ini adalah salah satu jajanan yang apalagi kalau lebaran itu pasti ada Teman Pro 2. Tapi iya juga loh, saya punya saudara, punya bude dari mana ya? Dari Madiun sebenarnya ya, tapi ya mungkin deket-deket sama Pacitan juga kali ya. Jadi suka bikin madu mongso, enak juga Teman Pro 2. Jadi pengen ke pusat oleh-oleh, jujur aku lagi kepikiran apa coba? Lagi kepikiran madu mongso. Terus habis itu apa namanya, bakpia. Terus mochi. Terus habis itu apa sih namanya, yangko ya, yangko, bener gak sih yang oleh-oleh khas Jogja itu sebenarnya, sama aku nggak tahu namanya, lupa, cuman dia itu rasanya manis tapi ada kelapanya, terus bentuknya itu dia nggak kecil, agak ya nggak gede-gede banget juga sih, namanya apa ya, tapi bentuknya tuh nggak yang beraturan gitulah, aku bingung tuh nyebutinnya apa bentuknya juga. Cuman dia dibungkus pakai macam kayak kertas minyak gitu deh Teman Pro 2. Tapi yang warnanya tuh putih itu loh. Aku lupa namanya. Apa? Geplak apa ya? Kalau gak salah ya. Itu aku juga pengen. Padahal lagi gak jalan-jalan, tapi gak apa-apa kan ya ke pusat oleh-oleh. Soalnya kok tiba-tiba pengen ya. Kayaknya butuh liburan beneran deh. Aku mau ke kebun binatang. Kapan ya? Bulan depan kali. Gimana ya? Pengen banget soalnya nih ya. Terus selain madu mongso yang emang makannya itu terbuat dari ketan hitam yang difermentasi, terus dimasak sampai menghasilkan rasa manis legit dengan aroma yang khas gitu ya. Dan biasanya juga dibungkus pakai kertas minyak warna-warni tapi ya. Jadi lebih menarik gitulah kalau udah di dalam toples. Ulala, Endulita. Ada juga nih rengginang, ini biasa ditemukan juga sih Teman Pro 2 ya. Kayaknya nggak pernah absen juga tuh dari meja ruang tamu ya nggak. Ada tuh apa blacknya alias tempatnya tuh roti ya. Tapi waktu dibuka, loh kaget, kok isinya rengginang. Nah, tapi selain itu ada juga namanya sayur kalakan. Jadi menu makanan itu tuh berkuah dan sangat dikenal di Pacitan. Sayur kalakan. Hidangan ini biasanya menggunakan ikan asap seperti ikan kelong atau pari yang dimasak dengan santan dan bumbu pedas. Rasanya gurih, aroma asapnya tuh juga khas sekali. Cocoklah. Biasanya disantap gak hanya pakai nasi tapi juga pakai ketupat. Sayur kalakan. Tuh kan jadi pengen kolak. Ya ampun, semuanya dipengenin kalau Shirley. Sama ada juga sih makanan khas Pacitan yang menurut aku cukup menarik karena dari namanya juga menarik. Oh, sama soto Pacitan sih. Sebagai orang yang tinggalnya di wilayah Solo yang di mana-mana tuh ada soto, iya kan? Di Boyolali ada sotonya juga. Di mana-mana deh, Klaten juga ada sotonya. Kalau soto Pacitan tuh rasanya gimana ya? Penasaran jujur banget sih. Kalau kamu udah pernah nyobain soto Pacitan, bagi tahu aku di nomor WhatsApp 081327866966. Catur. Sabar ya. Iya, soalnya semuanya tak sebut, soalnya aku pengen ya, beneran. Udah mau berasa habis liburan aja ya, sok-sokan mau beli oleh-oleh. Tapi dimakan, buat dimakan sendiri. Halo Mbak Rizky, terima kasih sudah kasih feedback. Coba aku tunggu lagi ya, karena ditarik pesannya. Oke, baiklah Mbak Rizky. Masak apa hari ini? Tangan orang Pacitan tuh juga Endulita. Tangannya kalau masak tuh enak-enak gitu ya. Orang-orang Madiun tuh juga tuh enak kalau
masak ya, macam ibu saya dan nenek saya kalau masak, Endulita sama tanganku juga ding kalau masak juga enak. Gak percaya, sedih banget sih kalau kamu gak percaya. Halo, selamat siang buat teman Pro 2, ada Cesa di Baki mau request lagu Astaga Bercanda dari Akbar. Calai sama Garam dan Madu dong, terima kasih. Aduh, minta maaf banget Cesa, lagu itu gak bisa diputer. Coba alternatif lagu lain ya, aku tungguin, maaf banget. Ada teman Pro 2, Putra di Solo Baru, selamat siang Putra, sehat selalu buat kamu, bentar. Selamat siang, ikut absen ya kak, udah mam belum? Sudah makan. Wah, apa itu? Maam dulu ya, paketan dari bunda aku yang paling baik sedunia sudah datang. Wow, apa ini? Ayam goreng. Waduh, ini ayam gorengnya dari tahun 1996. Ayam goreng kan favorit saya ya. Jadi pengen ayam goreng. Kemarin pada habis makan ayam goreng langganan dari waktu zaman saya kecil di Sukoharjo ya. Biar makin asik, request lagunya Judika yang Sakit Tak Bertepi boleh? Baik, coba saya cek terlebih dahulu lagunya ya. Sehat-sehat ya, ngeselinnya aku. Waduh. Maaf ya kalau ngeselin ya. Terima kasih kembali. Misalnya bisa lagu aku didahulukan ya kak, waktu aku ndak banyak ini. Oke, baik coba. Gudeg Pacitan enak kak, share kata Catur. Udah pernah nyobain belum? Gudeg Pacitan kayaknya aku belum pernah kalau gudegnya Catur. Oh iya, yang ngambil dari Pacitan beberapa waktu yang lalu. Udah diduluin sama Catur liburannya. Alhamdulillah ikut seneng, tapi ada waktu buat liburan ya. Sebentar saya siapkan dulu ya lagunya dari requestannya Putra. Judulnya Sakit Tak Bertepi. Coba saya cek terlebih dahulu di bank music saya ya. Sakit Tak Bertepi. Saya harus siapkan terlebih dahulu buat lagunya, jadi ditunggu ya. Teman Pro 2 Putra di Solo Baru. Sakit Tak Bertepi. Saya harus siapkan dulu nih lagunya. Sakit Tak Bertepi, baik. Sambil aku bacakan juga, udah ada Mbak Rizky di Pacitan yang sudah ngasih feedback ke saya. Kepo deh, asli Jawa Timur loh Mbak Rizky nih. Bener-bener saya jadi pengen ke Jawa Timur, Pacitan. Mana ke Surabaya lagi Jawa Timur ya. Ya gak apa-apa sih ya. Kata Mbak Rizky, makanan khas Pacitan, 1 tahu tuna, 2 soto Pacitan, 3 sego gobyos, 4 kembang goyang. Wah, kembang goyang tuh apa ya? Menarik ya, 5 punten, 6 jada bakar. Dari keenam yang disebutkan sama Mbak Rizky yang belum saya tahu itu adalah kembang goyang sih. Itu apa ya? Nanti kita bahas deh teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 FM Solo aja ya. Boleh. Aku siapkan dulu lagu yang direquest sama teman Pro 2 Putra di Solo Baru, ada lagunya Judika Sakit Tak Bertepi.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Oh, jadi kembang goyang itu ini toh. Saya tahu, bayangan saya tuh tadi kayak sayur gitu loh, teman Pro 2. Tapi ternyata adalah camilan yang emang bentuknya kayak bukan kerupuk juga sih, tapi teman Pro 2 pasti kalau searching kayak ini toh, itu sering kita temukan juga bentuknya, dia ada pola-polanya gitu, emang kayak bunga ya, alias kembang gitu, dengan berbagai varian juga ya, dengan bentuk-bentuk yang berbeza juga. Ternyata jajanan tradisional legend ya, ini toh khas Pacitan, dan emang teksturnya renyah, gurih, dan ada manisnya, tapi gak yang manis banget gitu. Pas lah teman Pro 2. Kenapa dinamain kembang goyang? Karena proses pembuatannya itu dilakukan dengan menggoyang-goyangkan cetakan di dalam minyak panas. Sampai akhirnya adonannya itu lepas dari cetakan itu. Oh, aku pernah lihat sih cara bikinnya ya. Dan bentuknya yang mekar ini mirip seperti bunga dan terinspirasi dari perhiasan konde pengantin tradisional Jawa. Ternyata seperti itu teman Pro 2, luar biasa sih. Top, mantap, terbaik, bener-bener. Rasanya gurih, ada manisnya, enak ya. Aku pernah makan juga sih, jujur. Apa aku ke Pacitan aja ya, gas aja ya. Iya, kayaknya dari Prigen habis itu ke Pacitan kali seru ya. Aduh, gak bisa tapi. Dan seringkali kembang goyang makanan atau camilan khas dari Pacitan ini tuh ada kondimen taburan wijennya untuk ngasih aroma harum dan sensasi tambahan aroma dan juga rasa ketika kita makan kembang goyang. Mana waktu makan sambil goyang-goyang lagi, ya gak apa-apa sih sebenarnya sih. Soalnya saking enaknya, biasanya kan kalau perempuan kalau lagi makan enak rasain tuh makanan atau minumannya enak tuh langsung goyang tuh kepala badannya, enak gitu kan. Kalau kamu mau bikin, suka banget masak dan nyobain makanan-makanan baru, olah-olahan baru, bisa lah, karena bahan-bahan dari kembang goyang ini tuh dari adonan dasar tepung beras, tepung terigu, santan, telur, gula, dan tambahan bumbu atau margarin yang kemudian digoreng kering. Gitulah teman Pro 2. Dan memang sangat populer sekali, sering dijadikan camilan buat teman ngopi, teman minum teh, ya kan? Dan yang jelas oleh-oleh khas dari Pacitan juga. Cakep sih ya buat tambahan menu di meja waktu hari raya juga biasanya. Begitu. Endulita, iya kan? Sama ada juga punten ya. Punten, permisi. Mau lewat dulu. Punten. Ini adalah makanan yang memang biasanya tuh disantap untuk pengganti sarapan karena pas aja buat sarapan teman Pro 2. Dan berbahan dasar dari beras, dan proses pembuatannya itu sama lah sebenarnya dengan nasi uduk. Begitulah teman Pro 2. Nah, tapi dalam keadaan masih panas setelah dimasak gitu ya. Jadi punten itu tuh dibuat barengan sama bumbu santan, daun salam, dan juga garam. Nah, dalam keadaan yang masih panas itu tadi setelah dimasak dengan bumbu-bumbu yang barusan aku sebutkan, nasi punten itu di tempatkan di lumpang gitu ya, kemudian dialasin plastik tempat buat numbuknya itu ya, kemudian dipukul-pukul sampai lengket, dan nanti tuh ada macam apa ya teman Pro 2, kayak gedebok pisang gitulah ya. Ini menurut saya bikinnya cukup rumit ya, dan tapi inilah makanan tradisional dari Pacitan gitu sih. Aku jujur penasaran, jadi kayak jadah gitu loh teman Pro 2. Kayak jadah. Nah, jadi ketika dia ditumbuk, dipukul-pukul tuh harus sampai kalis dan lembut gitu. Dan biasanya punten itu dicetak lumayan besar gitu ya, kemudian dipotong-potong setelah dia sudah dingin begitu. Iya. Terus biasanya dia tuh masih direbus atau digoreng, tergantung teman pro 2, bisa dua varian gitu ya, dan bisa dimakan langsung atau dihidangkan pakai pecel gitu. Kayak gendar juga berarti ya kan. Penasaran kalau makanan-makanan yang kayak begini nih, karena aku suka lumayan, aku tuh suka gendar puli ya, puli sama gendar pecel itu juga enak sih. Nah, ini ada punten kalau dari Pacitan. Lala. Gimana, udah pernah nyobain apa belum teman pro 2? Ada Mbak Rizky di Pacitan, saya mau bacakan terlebih dahulu. Biasanya disajikan pas ada acara nikahan Mbak Shirley, bahkan juga di sunatan atau hari raya Idul Fitri. Iya, kembang goyang ini ya, dan beberapa makanan yang lain juga, betul. Iya sih, cocok, kayak madu mongso itu juga cocok banget kalau disajikan waktu acara-acara hari raya gitu ya, atau sunatan gitu juga bener, cocok ya teman pro 2, mantap sih. Terima kasih buat teman pro 2, ada Putra yang masih terus station di Pro 2 FM Solo juga, ada Catur, gak mau nyoba ah, trauma banget sama orang. Kenapa loh? Gimana? Traumanya kenapa? Ada apa? Coba cerita, kepo loh. Ya udah, tapi tadi nyoba gudeg Pacitan, gimana toh? Katanya trauma, aku mau puter lagu trauma aja lah kalau gitu, sebentar, tak siapin ya. Harus banget ya, iya dong. Dari Elsha featuring Aunt Story, trauma.

0: Hai Beb, mendatang ke kota Solo ya. Kapan kamu siap aku ajak kulineran?
1: Wah, udah gak sabaran aja nih, Say. Emang apa sih makanan khasnya kota Solo?
0: Banyak lah. Tapi aku mau ajak kamu dulu makan nasi liwet, yuk. Hidangan ini tuh enak banget, spesial. Hidangan tradisional dari nasi gurih plus tambahan sayuran Jipang. Ada daging ayamnya gitu loh, telur, santan kental atau kumut. Terus biasanya ditambah dengan opor.
1: Duh, udah gak sabar pengen nyicipin.
0: Penyajiannya juga bagus loh, gak kalah unik. Daun pisang ini sedikit ditekuk gitu, terus disematkan lidi supaya bentuknya menyerupai kerucut, atau kalau istilahnya tuh pincuan.
1: Udah deh, udah, gak usah banyakkan teori. Yuk, kita cus sekarang.
0: Suka deh sama makanan asli Indonesia.

P-nya iya. Serem banget. Sempat kena kemarin waktu ke Pacitan, catur. Ya ampun, bolehlah. Kenapa ya harus stikernya senyum lebar itu ya? Enak banget lagunya nemenin kamu barusan dari The Chinnawons, ada Selamanya Cinta Spesial buat kamu ya. Mbak Rizky, terima kasih sudah kasih tahu saya makanan-makanan enak khas dari Pacitan juga boleh. Iya, siap, nanti ditunggu ya Shirley main ke Pacitan ya. Semoga aja segera ya. Emang sih ini sudah memanggil-manggil ya, Jawa Timur memanggil gitu. Ada Mas Prapto yang masih terus stay tune juga. Absen Mbak Shirley, cuaca panas, betul. Cuaca cerah sekali, panas ya teman Pro 2. Bener, kemarin aja saya merasa oh gerah banget gitu ya. Tapi tetap untuk menjaga stamina, daya tahan tubuh, tetap minumku anget-anget, enggak es ya. Emang enggak sumuk, Shirley, enggak gerah. Ya gerah, cuman enggak es deh teman Pro 2. Lagi enggak dulu buat jaga badan biar enggak atit ya. Ya udah, biar enggak atit jangan lupa olahraganya. Habis ini Shirley hadirkan informasi seputar olahraga di Zonasi, Zona Siang.

0: Yeah!
1: Kuatamu, kuat untuk kamu.
2: Hidup akan membuat kita terjatuh. Tetapi kita bisa memilih apakah ingin bangkit ataukah tidak. Dari Karate Kid, The Movie.
1: Kuatamu.

Atlet modern pentathlon Indonesia, Caroline Bangun menjaga asa Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah menempati peringkat ke-8 di semifinal grup A di Anjo Sports Center Aichi Jepang hari Kamis ini ya. Caroline mengumpulkan total 1.351 poin setelah menjalani rangkaian anggar, obstacle run, renang, bahkan juga laser run. Sedangkan wakil lain Indonesia, Nurfa Kolbi, berada di posisi ke-12 dengan 1.170 poin. Wow! Semangat ya atlet-atlet Indonesia dari berbagai cabang olahraga yang sekarang lagi fokus di Asian Games 2026. Semoga Indonesia membawa banyak medali, terutama juga medali emas, dan syukur-syukur bisa jadi juara umum, ya kan teman Pro 2. Meskipun kalau dari Caroline nih ya, di atlet modern pentathlon Indonesia, dia juga sempat bilang, format yang baru ini ya, karena emang modern pentathlon Asian Games tahun ini tuh menggunakan format baru dengan obstacle run, menggantikan nomor berkuda. Nah, jadi para atlet itu juga harus menyelesaikan 4 disiplin dalam waktu sekitar 90 menit. Dan menurut Caroline ya itu memberi tantangan yang berbeda lah, karena waktu perpindahan antar nomor itu berlangsung sangat singkat. Semangat, semangat, semangat. Semoga Indonesia banyak mengumpulkan pundi-pundi medali, baik itu emas, perak maupun perunggu. Amin.

0: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Dibalas dengan dusta dari Audi. Semoga aku gak pernah membalas WhatsApp kamu dengan dusta ya, teman Pro 2. Jangan dong. Gak mau membalas sesuatu dengan dusta, tapi dengan ketulusan saja. Oke. Ada timnas basket putri ya, tim nasional basket putri dan voli putri Indonesia yang mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan pertandingan yang berlangsung di Aichi, Jepang. Nah, tim basket putri Indonesia akan menghadapi Thailand, bukan akan sih, tadi ya sudah menghadapi Thailand di laga pertama, tepatnya di Aichi International Arena, jam 11 siang tadi, teman Pro 2. Indonesia ngebawa 12 pemain untuk basket putri, seperti Agustin Gradita, Erinindita Madava, ada Faizatus Soimah, Priscilla Karen, Kartika Hatta, Kimberly Pierre Lewis, ada juga Angelique Aritonang, Nicole Kito, Lea Kahol, Yualita Rensi, Natania Orville, sama Ayu Sriyata. Teman Pro 2. Nah, setelah melawan Thailand, Indonesia juga kembali bertanding untuk menghadapi China di tanggal 21 September jam 17 WIB. Oke, besok Senin ya. Lumayan masih ada waktu buat istirahat ya. Sedangkan Timnas Voli Putri Indonesia memulai pertandingan di hari ini dengan menghadapi Nepal nanti jam 17 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Di mana kemudian Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang di hari Jumat besok 18 September jam 17.20 waktu Indonesia Barat. Gitu deh teman Pro 2. Dan masih banyak berbagai cabang olahraga yang siap dihadapi sama atlet-atlet Indonesia, seperti juga tadi sudah ada Caroline ya dari modern pentathlon, ada juga yoga yang membuka debut Techball Indonesia dengan 2 kemenangan. Selamat buat atlet-atlet Indonesia, tetap semangat aja karena perjuangan masih terus berlanjut, apalagi ada beberapa cabang olahraga yang belum dimulai juga pertandingannya. Good luck buat Indonesia.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, gak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Santai siang yang masih lanjut, abis ini Sherry akan update ke kamu informasi seputar entertain. So stay tune di Prodo FM Solo, kamu juga bisa terus dengerin Prodo FM Solo lewat aplikasi RRI Digital. Download aja di Play Store maupun App Store, atau mau via streaming juga bisa di rri.co.id. Di situ kamu juga bisa baca-baca berita, terus juga informasi artikel seputar lifestyle, ekonomi, ya kan, ataupun olahraga, ada tuh di rri.co.id. Pastiin pilihnya Programa 2 alias Pro 2, terus pilih Pro 2 RRI Surakarta di 105.5 FM.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: Aku mungkin tidak cerdas, tetapi aku tahu apa itu cinta. Dari film Forrest Gump.
1: Kutamu.

Rhapsody lagunya JKT48, tapi kali ini versinya Lala Ilmanino. Enak juga kan teman bro 2. Info-info terupdate aja dari K-pop Demon Hunters. Jadi K-pop Demon Hunters tuh berhasil bangkit dan kembali naik ke jajaran top 10 film global Netflix setelah sempat harus keluar alias terdepak dari daftar film terpopuler di pekan lalu. Teman pro 2. Dan di periode 7 sampai 13 September 2026, K-pop Demon Hunter sekarang berada di posisi ke-8 dengan 2,8 juta viewers, mencatatkan juga 4,6 juta jam ditonton sepanjang pekan itu, 7 sampai 13 September. Kembalinya film yang durasinya 1 jam 40 menit ini tuh sekaligus mengukuhkan daya tahan pemenang Piala Oscar yang luar biasa itu dengan torehan total 64 pekan berada di tangga top 10 global, meski sekarang gak lagi berurut ya teman pro 2. Tapi jujur iya loh, kok bisa sih sekuat itu berada di jajaran top 10? Iya gak sih? Lama banget loh, terlalu lama sih. Mana terlalu lama sendiri lagi? Itu Shirley, maksud aku itu lagunya Tulus. Kok Tulus? Kunto Aji. Bisa aja ya saya itu ya. Pencapaian itu akhirnya juga menempatkan K-pop Demon Hunters bersanding dengan deretan film populer lain yang sedang mendominasi platform Netflix. Gitu teman pro 2. Kok lama banget ya? Aku sih salah satunya sih yang nonton ya beberapa bulan yang lalu. Awal tahun apa ya? Pokoknya udah agak lama sih. Nonton sampai kelar juga gitu. Nah, posisi puncak di pekan ini tuh dikuasai sama Why Did I Get Married Again yang baru masuk daftar di minggu pertamanya dengan 19,3 juta viewers. Disusul sama The Whisper Man di peringkat kedua dengan 12,7 juta penayangan di pekan ketiganya. Begitu teman pro 2. Oke. Dan di peringkat tengah dan bawah chart film global, K-pop Demon Hunters ini juga bersaing ketat dengan rilisan populer lain seperti Turning Point Generation. Ya, itu di peringkat ketiga dengan 5,9 juta penayangan. Baiklah kalau begitu. Cuman keberhasilannya K-pop Demon Hunters ini akhirnya menembus kembali ya jajaran 10 besar dan membuktikan tingginya antusiasme penonton global yang tetap konsisten lah menyaksikan film itu meski harus bersaing juga sama gempuran film-film dengan judul yang baru yang juga baru dirilis gitu ya di platform streaming itu. Aku udah agak lama sih gak nyimak ya sebenarnya. Cuman bagus kok K-pop Demon Hunters. Mungkin juga kayak ada orang yang nontonnya berkali-kali gitu kali ya teman bro 2. Cuman kayak terlalu bertahan banget sih dia. Kok bisa ya? Tapi jadi kangen juga sama lagunya Hendrix dengan Golden. Spesial buat kamu aja aku kasih di Zonasi. Zonasi yang...

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

Oasis, band rock asal Inggris yang dibentuk di Manchester tahun 91. Pada awalnya punya nama The Rain. Don't Look Back in Anger jadi salah satu yang masuk deretan lagu karya Oasis paling populer. Lagu yang ditulis oleh Noel Gallagher, sang gitaris sekaligus vokalis ini, dirilis pada 19 Februari 96 sebagai single keempat dari album kedua Oasis. Usai dilepas di pasaran, lagu ini berhasil menduduki posisi teratas tangga musik di Inggris dan meraih 3 platinum. Don't Look Back in Anger jadi lagu kebangsaan para penggemar Oasis. Lagu ini hampir selalu dimainkan kala Oasis manggung secara langsung. Dan aku yakin teman Pro 2, meski lagu lama tapi kamu akrab dengan lagu Don't Look Back in Anger dari Oasis ini.

Watermelon Sugar dari Harry Styles. Lanjut dengan update film horor Indonesia. Dari judulnya tuh agak penasaran ya. Soalnya judulnya Aplikasi Iblis. Ih, serem abis, tapi kok pakai aplikasi ya? Ini handphone juga nih. Udah benda yang tidak, yang ya positif negatifnya ada ya, tapi jangan sampai kita yang malah dimanfaatkan sama handphone ini ya. Ntar scroll-scroll ternyata udah 2 jam scrollnya, gak pusing apa ya? Jadi ada film horor baru berjudul Aplikasi Iblis, garapan sutradara Dimas Anggara, yang dijadwalkan ditayangkan di bioskop tanggal 15 Oktober 2026. Jadi dalam film ini Junior Roberts itu berperan sebagai Arya dan ada Dusma Hasenbosch memerankan tokoh Laras. Nah, Laras ini diceritakan meninggal setelah menjadi korban perampokan. Nah, setelah kematiannya, Arya yang berduka itu berusaha agar bisa terhubung kembali dengannya dengan dukungan aplikasi ponsel. Wow. Wow, wow. Nah, Dusma itu menyampaikan bahwa petaka yang menimpa tokoh Laras menunjukkan risiko yang harus dihadapi sama perempuan pekerja yang pulang malam, gitulah teman Pro 2. Ada misteri di situ ya, karena jujur karena aku juga suka nontonin apa penulisan-penulisan gitu ya di YouTube, misal kayak punya Sarah Wijayanto gitu ya. Emang sih kayak di handphone itu ada aplikasi yang memang bisa menjadi mediator gitu loh. Pokoknya itu seru sih sebenarnya sih. Jadi memang terkadang ada sinyal-sinyal, misal kayak juga sinyal-sinyal dari radio gitu ya. Ada frekuensi yang itu tuh bisa mengantarkan pesan-pesan gitulah pokoknya teman Pro 2. Tapi sulit untuk dijelaskan sih. Bagi aku tuh sulit untuk dijelaskan juga. Jadi mending nonton aja nanti filmnya, atau kalau pengen tahu kayak mana sih aplikasi gitu ya dari handphone, emang bisa coba nonton itu si Ghost Ranger Indonesia gitu, atau yang collab sama DMS ya, itu juga bisa lah teman Pro 2 begitu. Dari Dimas Anggara yang jadi sutradaranya, keren. Lama sih aku nggak nonton Dimas Anggara di series ataupun film ya, penasaran ya. Meskipun gak tahu sih, aku belum nonton trailernya, ntar ditonton dulu aja deh ya. Catur lagi ngapain? Mau tidur siang tapi gak bisa tidur, ada apa? Mikirin apa? Kok bisa agak sulit tidur? Mau aku puterin lagunya siapa buat pengantar tidur kamu? Boleh deh. Ada nih lagunya Pamungkas sama Firasat dari Marcel, kayaknya cocok buat jadi pengantar tidur ya. Atau untuk perempuan yang sedang dalam pelukan, ini juga enak banget sih kalau buat didengerin biar lebih rileks ya. Aku kasih dulu Awas Jatuh Cinta ya, nemenin kamu di Santai Siang Zonasi.

Awas Jatuh Cinta lagunya dari Armada ya. Aku sempat terkecoh sama lagunya Pamungkas, soalnya juga ada yang mirip kayak gini. Aku lupa tapi judulnya apa. Awas Jatuh Cinta dari Armada barusan lagu ini. Lagu yang dirilis sama Armada di tahun 2022. Yes, teman Pro 2. Dan lagu ini emang populer juga ya, salah satu lagu yang populer dari Armada 2022 atau 2020 ya, karena beberapa sumber kok menyebutnya 2020 juga ya. Cuman lagu ini emang hits banget dari Armada, dan ternyata lagu ini tuh inspirasi nyata loh, ditulis sama sang gitaris yaitu Mai berdasarkan pengalaman pribadinya saat berjuang mengejar cinta istrinya sejak masa SMA dan sempat ditolak beberapa kali. Wow, gemes banget. Awas nanti jatuh cinta, jatuh cinta beneran deh sampai jadi istri gitu kan ya. Seru banget. Next, aku punya lagu yang enak banget ya dari Raisa Anggiani. Dikasih spesial buat kamu aja. Lagu yang dirilis sama Raisa Anggiani di tahun 2023 dan masuk ke album Renung Resah dari Raisa Anggiani. Dengan liriknya yang luar biasa banget menurut aku, dimana lagu ini juga menceritakan seseorang yang menemukan tempat untuk pulang, yaitu seseorang juga ya, sebagai rumah untuk pulang dari segala hiruk pikuk kehidupan dan dunia. Tapi rasanya begitu luar biasa sih, begitu menenangkan jiwa dan raga ketika menemukan rumah yang tidak pernah membuat kita merasa tidak berdaya, iya kan? Satu lagu dari Raisa Anggiani, Kau Rumahku, spesial buat kamu aja. Enjoy the song.

Lagunya dari Raisa Anggiani ya, Kau Rumahku. Dengan lirik lagu yang luar biasa sih bagi saya. Rasa-rasanya kayak senang sekali dan sangat bersyukur sekali ketika ada tangan yang lihai untuk menata kembali hati yang sebenarnya tuh udah hampir aja mati. Tapi ada hangat, tapi ada sejuknya juga dari seseorang yang mendekap kita, membuat kita bangkit dan serasa seperti pelangi yang hadir begitu. Meskipun pelangi biasanya datang begitu cepat dan berlalu begitu cepat, tapi keindahan itu akan selalu melekat di dalam hati kita, ya gak sih teman Pro 2? Dan rasa-rasanya juga kayak jangan biarkan ku pulang ke rumah yang bukan engkau, karena rumah itu sudah aku pilih untuk menjadi tempat dengan berbagai rasa yang selalu hadir bahkan tiba-tiba. Dan juga jangan khawatir dengan segala hal-hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Riuh-riuh suara yang terasa kadang tuh mau meledak aja di kepala, tapi masih ada aku yang selalu berada di sisimu. Syukur-syukur dan berharapnya untuk selamanya. Akan aku usahakan segalanya, bahkan kuusahakan untuk meletakkan hangat di tengah dekap kita bersama. Bahkan aku juga akan persilahkan engkau untuk menetap di sini, bahkan juga selamanya. Semakin dalam. Aku pernah baca ada satu kutipan gitu. Jujur lagi, biasanya aku selalu tulis dalam notebook aku, cuman ternyata yang itu belum aku tulis atau kelewat aja bacanya karena keburu-buru tadi. Kayak aku inget deh waktu aku lihat di notebook kok gak ada ya. Cuman kurang lebih kutipannya tuh begini. Rasa-rasanya seluruh alam semesta ini berkonspirasi untuk menemukanku dengan kamu, dan kamu dipertemukan dengan aku. Semesta emang luar biasa, dan baru beberapa akhir ini aku belajar bahwa ternyata apa yang telah dilalui kemarin yang rasanya tuh gak enak banget ya, berasa kayak oh why. Tapi ternyata itu adalah satu hal yang memang harus terjadi untuk kita lebih mudah menerima step berikutnya, yang ternyata ketika kita kemarin kalau gak dapetin kejadian seperti itu, kayaknya gak akan sanggup juga deh untuk melewati masa yang sekarang sedang aku lewatin gitu. Jadi kayak ternyata kunci hidup itu adalah penerimaan gitu ya. Aku lagi belajar banget itu sih teman Pro 2. Kayak wow. Aku luar biasa banget sih rasanya ya. Ternyata sesuatu hal itu memang akan selalu dipersiapkan untuk step kita berikutnya.

bahkan juga rasa-rasanya tuh seneng aja gitu ya, berbicara dengan seseorang yang berarti dalam hidup kita. Bahkan ketika kita tuh gak punya apapun untuk dikatakan. Seperti kutipan dari Mahmud Darwish, aku senang berbicara denganmu, bahkan saat aku tidak punya apapun untuk dikatakan.

Seorang sastrawan yang menurut saya juga keren banget adalah Sapardi Djoko Damono. Salah satu kutipan yang luar biasa bagi saya itu adalah kalimatnya seperti ini. Aku mencintaimu, itu sebabnya aku tidak pernah selesai mendoakan keselamatanmu. Ada satu lagi yang aku suka banget dari Sapardi Djoko Damono. Agak panjang sih, tapi gak panjang banget juga. Beliau berkata dan menuliskan bahwa cinta itu menembus apapun yang tidak bisa dipahami oleh pengertian pinggir jalan. Cinta adalah sebuah ruang kedap suara. Cinta tidak bisa disidik dengan kata sekalipun berupa sabda. Karena cinta beriman pada senyap. Yang pada akhirnya menguatkan pemahamanku lagi tentang cinta yang tidak harus memiliki. Karena cinta adalah tentang keikhlasan dan melihat kebahagiaan orang yang kita cintai. Sekalipun tidak dengan diri kita sendiri. Sekaligus jadi lagu terakhir dari aku. Dan senang banget bisa nemenin kamu. Semoga bisa jadi pengantar tidur buat yang mau tidur siang. Udah kesorean, udah jam 15 tepat banget. Sudah ada kawan aku yang siap mengudara menemani kamu juga di sore ceria. Ada plat AD, informasi Solo dan sekitarnya. Nanti juga ada segmen. Ini hari Kamis berarti ada English Corner ya, barengan sama Desva Fitra dan juga Atika Raharja. Jadi stay tune di Prodo FM Solo aja. Masih akan menemani kamu hampir setiap hari. Besok insya Allah juga ketemu lagi di pagi hari. Jadi stay tune di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu. Stay tune di sini aja.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Saat musim hujan tiba, memang memberikan kesejukan ya. Tapi hati-hati teman Pro 2. Kalau hujannya deras dan lama, bisa jadi banjir. Sebenarnya, ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampaknya. Yuk teman Pro 2, bersama-sama kita ingat lagi mitigasi dari bencana banjir. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah tetap bersih dan tidak tersumbat. Sampah kecil seperti plastik atau daun kering bisa membuat air meluap lebih cepat. Luangkan waktu beberapa menit setiap minggu ya, untuk memeriksa selokan di depan rumah kamu. Kedua, hindari membuang sampah sembarangan. Kebiasaan kecil ini punya dampak besar terhadap kelancaran aliran air. Ingat ya teman Pro 2, sungai bukan tempat sampah. Ketiga, siapkan tas siaga bencana. Isilah tas itu dengan lampu senter, obat-obatan, dokumen penting, air minum, dan pakaian secukupnya. Kita tidak pernah tahu kapan harus bergerak cepat, teman Pro 2. Keempat, ketahuilah titik evakuasi terdekat dari rumah kamu. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Banjir bukan hanya urusan pemerintah atau relawan. Ini adalah tanggung jawab bersama, teman Pro 2. Dengan langkah kecil dan kesadaran besar, kita bisa meminimalkan risiko dan melindungi orang-orang yang kita cintai. Mari waspada, peduli dan siap siaga, karena keselamatan dimulai dari kita sendiri. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: 105,5 Pro FM Seleng.
1: Teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat sore.
0: Sore, luar biasa.
1: Eh ini kok, kenapa tuh?
0: Enggak, kirain tadi yang dipin kok pada hilang, ternyata tadi begini chatnya.
1: Ternyata lagunya enak ya, sampai kita tua dari
0: luka. Respon dulu lah, tadi katanya nanya kenapa.
1: Tadi, oke. Oh iya, bener, Tik. Iya bener, itu ya, tadi ini.
0: Cukup tahu deh.
1: Yang dipin bukan kamu.
0: Bukan, emang bukan aku. Maksudnya kamu, ya? Ini loh, yang berpartisipate.
1: Yang berpartisipate. Kenapa?
0: Enggak, maksudnya si BMKG di sub. Kan tadi soalnya
1: kok hilang gitu ya?
0: Iya, dia tadi kayak gini. Nah, gini
1: karena
0: tadi.
1: Karena di scroll ke bawah.
0: Iya, tapi sebenarnya nggak penting.
1: Iya, ngapain
0: karena
1: terusan?
0: Karena yang terpenting adalah kita sekarang kenapa di sore hari lagi, Des?
1: Loh, biasanya bukannya di sore hari ya?
0: Bener sih.
1: Iya nggak sih?
0: Iya. Almost one year ini kita sore.
1: Bosan gak kamu?
0: Banget.
1: Kadang mungkin waktu split gini kasih malam lah ya. Kadang detik malam gitu ya.
0: Iya benar. Harusnya deh. Kita tuh kalau split malah gak sore. Karena itu udah biasa buat kita, bener gak? Yang lainnya harus merasakan sore hari itu seperti
1: bener.
0: Apa gitu.
1: Mungkin dari teman-teman penyiar yang lain juga pengen sore ya.
0: Iya, kadang
1: apalagi
0: ada
1: pengen
0: juga,
1: ke English Corner-nya.
0: Iya benar. Tapi kadang gitu ya. Aku juga dengar misalnya kayak Mbak Shirley, Rama gitu. Kadang aku tuh pengen sore juga gitu.
1: Si Shirley sama Rama.
0: Iya gitu.
1: Oke, ya mungkin ya tiap penyiar pengen lah ke nyobain yang jarang gitu.
0: Iya benar.
1: Karena bener. Ya satu tahun, bayangin.
0: Iya bayangin, mereka gak ngerasain
1: hampir,
0: sore loh.
1: Hampir satu
0: takutnya
1: tahun.
0: Takutnya lupa atau gimana kan.
1: Ngerasain sore juga sih, tapi mungkin di weekend.
0: Oh iya deh, benar-benar weekend. Iya.
1: Weekend kan sore juga.
0: Makanya kadang tuh butuh shift malam gitu loh di antara suntuk-suntuknya shift sore.
1: Buat
0: gitu.
1: Refresh aja sebenarnya.
0: Benar, buat bernafas sih kalau kata aku. Iya kan. Dan kan kalau masuk sore itu kan masih rame ya di sini ya. Gitu. Jadi kayak untuk mengobati exhausted ini ya kan, draining ini di malam tuh enak banget buat kayak
1: apalagi
0: kasih
1: saya.
0: Nafas.
1: Wow.
0: Iya, apalagi buat
1: saya
0: kamu yang butuh banget kesendirian ya, Des.
1: Healing banget tuh di malam hari tuh tenang,
0: kayak,
1: tenang gitu ya.
0: Kayak apa ya?
1: Itu recharge.
0: Bikin kamu release gitu ya.
1: Iya benar. Jadi sering-sering aja kalau misal di split DSV di malam hari.
0: DSV.
1: Kan dibaca.
0: M.
1: Di DSV. Ini kan nama saya DSV.
0: Iya sih, ada DSV. Tapi DSV. Ngomongin apa nih namanya? Ini apa namanya?
1: Fest
0: gitu ya. Kan nama aku tuh kan Atika gitu. Jujur aku menyesal sih.
1: Why?
0: Karena kalau misalnya nih aku lagi pakai keluar gitu ya. Dia jadi tahu dong namaku.
1: Makanya aku tuh gak mau kayak gitu. Tapi aku mau kasih nama Ray. Kan aneh gitu ya DSV.
0: Anda tuh siapa? Aku tadi pengen A doang.
1: Oh,
0: tapi kayak sok misterius banget.
1: A terus titik gitu ya.
0: Enggak, itu alay. Kalau itu alay. AR gitu harusnya. Atika Raharja.
1: Oh gitu.
0: Iya kan, cuman ya udahlah.
1: Arr gitu ya. Arr.
0: Hati-hati lo gigit.
1: Ngeri banget.
0: Gitu.
1: Oke, gimana kabar kamu teman Pro 2 hari ini di hari Kamis, tanggal 17 September 2026.
0: Betul.
1: Sudah pertengahan bulan nih ya teman Pro 2, gimana keadaan kamu? Tergonjang ganjing atau tidak nih?
0: Waduh, dompetnya gonjang ganjing nih teman Pro 2.
1: Dompetnya gonjang ganjing.
0: Kamu besok libur ya?
1: Besok alhamdulillah.
0: Aku masuk tau.
1: Kalau masih ya,
0: kamu temenin aku kan besok.
1: Kamu besok masuk apa?
0: Ah, temenin aja lah.
1: Oke lah.
0: Pokoknya.
1: Semangat lah ya.
0: Bener, makasih.
1: Iya. Ya udah, yang
0: tapi
1: penting hari ini dulu.
0: Tapi besok aku paginya mau keluar dulu.
1: Paginya keluar?
0: Iya, aku pengen banget ke tempat itu soalnya.
1: Oh,
0: belum pernah.
1: Oke, ya udah besok cobain ntar, ya.
0: Nanti pas aku siaran, nanti aku cerita, nanti aku update ya hari itu aku ngapain aja.
1: Oke.
0: Ya pokoknya nggak boleh batal.
1: Jadiin topik di malam
0: hari. Acara pagi itu nggak boleh batal.
1: Iya. Oke.
0: Iya, harus jadi pokoknya.
1: Paginya kan maksudnya. Agak siangan dikit gak apa-apa kali ya.
0: Iya pokoknya harus jadi karena aku udah janji sama teman Pro 2 mau cerita. Jadi kalau gak jadi gak punya cerita dong saya di malam. Di hari itu maksudnya.
1: Udah ke-spill juga.
0: Aduh. Deh teman Pro 2, seperti biasa kita pelat hati dulu sampai jam 4 sore. Nanti kita lanjut English Corner ya teman Pro 2. So buat kamu yang mau menyimak juga English Corner Pro 2 pastinya yang mau melengseng in English boleh banget langsung join aja di English Corner Pro 2 only on Pro 2 FM Solo.
1: Teman terbaik kamu.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas,

0: Di plat Ane kali ini teman Pro 2 kita bahas seputar Solo Raya dan sekitarnya ya. Siapa yang jadi warga Solo Raya juga teman Pro 2?
1: Yes.
0: Dan siapa juga yang punya hobi kayak gini teman.
1: Kenapa di Solo Raya sekarang warga Solo hobinya apa deh kira-kira?
0: Yang bisa kita lihat ya Des ya.
1: Kalau
0: kita amati ya, ilah pengamat ya, kali iyalah. Ah gitu kan. Gimana, jadi gimana? Banyak banget ya warga Solo itu yang demen banget ngadain event maupun ikut berpartisipasi dalam fun run, bener gak?
1: Betul.
0: Ya kan, betul. Itu valid banget sih. Valid karena banyak. Setiap minggu selalu ada event lari, Des.
1: Kebanyakan hampir lah. Entah, betul. Pokoknya di sekitar Solo Raya ya, bukan Bener. Di kota Surakarta aja.
0: Solo Raya.
1: Ada yang dia tuh trekking gitu kan.
0: Bener.
1: Di Karanganyar kan ya, masuknya. Ya, ada yang di mana lagi? Di ya, situlah. Ya,
0: banyak lah dan semakin banyak juga mungkin kayak instansi-instansi yang bikin event lari ya kan. Misalnya waktu itu sempat UMS, sempat ya UNS. Terus misalnya dari coffee shop mana gitu.
1: Betul.
0: Kan, ada ya Des ya.
1: Collab sama siapa gitu ya.
0: Benar. Nah kali ini teman Pro 2 aku juga mau bacain info nih ya seputar jogging dan running yang telah menjadi gaya hidup warga Solo dari website
1: rri.co.id teman Pro 2.
0: Yes, benar banget.
1: Yes, yo.
0: Aktivitas jogging dan running di kota Solo teman Pro 2 bukan merupakan sesuatu yang sulit ditemui ya. Secara sederhana, jogging tuh bisa kita pahami kalau bisa jadi aktivitas berlari dengan kecepatan yang lebih santai ya di sini. Nama soalnya kan bukan lomba ya, Wak.
1: Betul.
0: Dan sementara itu running atau berlari umumnya dilakukan dengan intensitas yang lebih tinggi.
1: Memang kita amati ya, banyak sekarang terutama yang kita sering lewat aja tik di manahan lah. Di manahan kan kenapa? Sekarang juga rame banget.
0: Oh iya betul.
1: Tiap pagi sore ya kayak resto apa tuh?
0: Jangan dong, jangan disebut dong.
1: Enggak, tiap pagi hari dan sore hari gitu ya. Banyak warga Solo tuh yang running.
0: Bener, banyak sih.
1: Kalau enggak ya jogging deh.
0: Pagi siang sore malam deh jujur.
1: Siang emang ada ya?
0: Iya pagi sore malam lah.
1: Malam.
0: Kita bahkan pulang siaran tuh masih ada
1: malam,
0: yang lari.
1: Malam iya sih. Karena sejak kapan ya manahan waktu itu malam tuh bisa dibuat untuk jogging,
0: trekking
1: lari gitu ya. Waktu tahun lalu kali ya.
0: Bener, bener banget. Dan untuk diketahui teman Pro 2, jogging dan running ini termasuk aktivitas yang membuat tubuh kita tuh bisa bergerak aktif ya. Nah ada perbedaannya juga.
1: Yes.
0: Bedanya itu adalah terletak pada intensitas, kecepatan, serta tujuan orang yang melakukannya atau buat orang yang lari ya teman Pro 2. Tapi sebenarnya apa ya, kayak ya selera aja sih.
1: Iya benar.
0: Misalnya mau lari yang apa rendah, bukan rendah, apa pelan ya. Mau
1: pelan
0: lari santai ya.
1: Jogging
0: silakan, mau jalan aja silakan gitu.
1: Benar. Dan menariknya ya, seperti yang udah dibahas Tika tadi, menariknya di kota Solo ini jogging gak hanya dijadikan sebagai aktivitas sehari-hari. Tapi ya seperti yang sudah kita lihat teman Pro 2, banyak event kegiatan yang hadir di kota Solo Raya lah ya.
0: Yes.
1: Baik itu event lari, terus ada fun run, maraton gitu kan.
0: Ada,
1: dan bahkan aku waktu itu sempat FYP juga salah satu event lari di Solo, fun run di Solo. Saking banyaknya warga, antusias dari warga partisipasi ya.
0: Oke. Okay.
1: Ini yang start aja belum selesai kan masih ngular gitu. Belum selesai lah. Udah ada yang finish.
0: Demi apa sih, Des? Dia lari apa? Ngapain?
1: Makanya itu start aja ini masih ada
0: baru
1: yang
0: mulai ya.
1: Yang iya, belum yang belakang-belakang belum selesai gitu loh. Udah ada yang finish bayangin.
0: Serem banget, Des. Itu dia lari apa ngepot tuh, Des.
1: Mana ngepot lagi, enggak boleh.
0: Enggak, jangan dong.
1: Enggak boleh.
0: Dan hal ini juga menunjukkan ya, Des ya, bahwa aktivitas jogging tuh enggak cuman sekedar hobi aja, teman Pro 2, tapi juga bisa loh jadi sebuah aktivitas sosial yang mempertemukan antar masyarakat dan komunitas olahraga. Contohnya tadi yang udah kita sebutin ya.
1: Betul.
0: Banyak instansi pendidikan mungkin yang mengadakan fun run, nanti collab, misalnya collab sama coffee shop atau collab sama komunitas-komunitas lainnya gitu loh teman Pro 2. Jadi selain ada manfaatnya buat kesehatan pastinya juga bermanfaat juga buat masyarakat sekitar.
1: Nah, tapi
0: gitu.
1: Selain lari dan jogging jangan dilupakan juga bahwa warga Solo juga suka bersepeda.
0: Eh benar.
1: FLSR. Betul kan?
0: Waktu itu aku lihat temanku, tapi temanku di Jogja ya Des ya.
1: Iya, kenapa tuh?
0: Dia tuh sampai rela loh. Mungkin karena dia pengen menikmati kota Solo yang banyak runner ya di sini ya. Dan dia rela dari dari Jogja ke Solo nyepeda.
1: Hah?
0: Iya.
1: Oh iya, serius.
0: Nyepeda.
1: Lewat tol lagi.
0: Ya enggak dong, aduh ditubruk dong kalau kayak gitu. Jangan, enggak boleh.
1: Waduh,
0: dan dia
1: tuh
0: juga udah pernah coba sekali lari dari Jogja ke Solo.
1: Aduh capek banget.
0: Capek banget, dia mungkin sambil rehat-rehat.
1: Biasanya tuh challenge, pernah juga sih. Mm-hmm. Waktu dulu tuh ada salah satu komunitas di Solo, challenge-nya tuh dari Tugu Kartosuro.
0: Tugu Lilin.
1: Tugu Kartosuro, bukan. Tugu Kartosuro.
0: Iya.
1: Lari atau ya pokoknya jogging atau lari bebas lah ya, sampai Tugu Jogja.
0: Oh.
1: Bayangin.
0: Lari.
1: Bebas. Maksudnya ya enggak
0: tapi berhenti enggak?
1: Lari. Berhenti, ya pasti berhenti. Ada berhenti enggak sih?
0: Kalau enggak sih pingsan ya.
1: Kayak pingsan enggak sih gitu
0: iya,
1: kan.
0: Iya benar.
1: Itu enggak tahu
0: enggak kuat kalau kayak gitu banget.
1: Bayangin.
0: Iya.
1: Itu luar biasa ya. Mm-hmm. Tapi memang di Solo sendiri banyaklah teman Pro 2 tempat-tempat olahraga yang bisa kita manfaatkan ya, salah satunya mungkin yang sering kita jumpai di Manahan. Mm-hmm. Terus kalau di Sri Wedari masih enggak ya? Masih ya?
0: Ada
1: biasanya. Aku udah jarang kesana soalnya.
0: Di Colomadu.
1: Iya, banyaklah teman Pro 2.
0: Rata-rata sepanjang jalan sih tetap banyak. Di Slamri juga banyak deh.
1: Di mana?
0: Slamri.
1: Oh gitu ya. Ya itu juga bisa.
0: Pokoknya sepanjang coffee shop itu banyak yang lari.
1: Sepanjang jalan kenangan lagi. Ya gitulah teman Pro 2 ya. Sekarang banyak banget olahraga. Kalau kamu sukanya sebagai warga Solo olahraga apa nih?
0: Apa
1: jogging,
0: nih, teman Pro 2?
1: Lari, sepeda atau pilates juga.
0: Nge-gym lagi viral.
1: Nge-gym juga.
0: Hot mat pilates.
1: Apa lagi?
0: Hot mat pilates.
1: Apa tuh?
0: Dia kayak pilates tapi di ruang sauna gitu loh, di ruang panas.
1: Gitu?
0: Iya.
1: Kenapa?
0: Ya biar membakar kalori lebih banyak.
1: Gitu ya. Kalau kamu lebih pilih yang mana nih teman Pro 2?

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra. Serial live action Scooby-Doo Origins resmi menyelesaikan proses syuting di Atlanta. Netflix Demam Pro 2 mengumumkan kabar tersebut pada hari Minggu 13 September 2026, sekaligus memperkenalkan pemeran geng Mystery Inn, yaitu ada McKenna Grace sebagai Daphne, Tanner Hagen sebagai Shaggy, Abby Ryder Fortson sebagai Velma, dan Maxwell Jenkins sebagai Fred. Ceritanya Demam Pro 2 mengikuti Shaggy dan Daphne yang menghadapi misteri menyeramkan saat musim panas terakhir di perkemahan. Bersama Velma dan Fred, mereka menyelidiki dugaan pembunuhan supernatural yang mungkin disaksikan oleh seekor anak anjing Great Dane. Dan serial ini Demam Pro 2 akan dijadwalkan tayang global di Netflix pada tahun 2027.
0: Info Pro 2.
1: Informasi lainnya, Demam Pro 2, Sienna Spiro, penyanyi sekaligus penulis lagu asal Inggris ini, dijadwalkan menyambangi Jakarta melalui tour My House Tour, dan ia akan tampil di Bengkel Space pada Selasa 12 Januari 2027 dalam konser yang dipromotori oleh Is My Life. Sienna dikenal lewat karakter vokal kontralto dan karya yang memadukan balada dan pop kontemporer bernuansa emosional. Karir Sienna, Demam Pro 2, berkembang sejak debut pada 2024 hingga meraih perhatian internasional lewat lagunya Die on This Hill dan juga Maybe. Setelah tampil di berbagai panggung di Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, Jakarta menjadi salah satu tujuan dalam rangkaian tur internasionalnya sekaligus kesempatan bagi penggemar Indonesia untuk menyaksikan penampilan Sienna Spiro secara langsung.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
3: Info Pro 2.

0: Selfish.
1: Pengen denger radio tapi mau yang praktis. Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
2: Let's go teman Pro 2, lanjut lagi tepat pukul 16.15 WIB ya. Saatnya kita pantau info lalu lintas Kota Surakarta saat ini bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Mas.
2: Baik, dengan rekan siapa?
3: Saya Raka Siwi Gian.
2: Baik, rekan Raka Siwi, silahkan informasinya.
3: Kembali bersama kami dalam Traffic Report Kota Surakarta. Informasi kondisi lalu lintas yang disampaikan langsung dari Kantor Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Untuk sore hari ini, Kamis 17 September pukul 16.15, secara umum kondisi lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Kota Surakarta terpantau lancar hingga ramai lancar. Memasuki kawasan Medan menuju Simpang Tiga Kartel, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Volume kendaraan didominasi sepeda motor dan kendaraan pribadi. Pergerakan kendaraan masih cukup stabil meskipun terdapat antrian pendek saat pergantian fase lampu lalu lintas. Selanjutnya, di kawasan Tugu Mahkota hingga Mangkubrimob Panahan, arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar. Kendaraan dari kedua arah masih dapat bergerak dengan kecepatan sedang dan belum terlihat adanya kepadatan yang berarti. Dari ke jalan Slamet Riyadi, khususnya dari arah Purwosari menuju Gedang Gadak, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Peningkatan volume kendaraan mulai terlihat di beberapa titik, terutama di sekitar Simpang 4 Purwosari, kawasan Lapaman hingga Bundaran Gadak. Sementara diimbau untuk tetap menjaga jarak aman dan mengikuti pengaturan lalu lintas di persimpangan. Untuk

0: Kawasan Jalan Veteran mulai dari Tipes hingga Simpang Matrono, kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar. Arus kendaraan masih bergerak dengan baik dengan antrian pendek yang terjadi secara situasional pada beberapa persimpangan. Kemudian di Jalan Kapten Mulyadi dari arah Simpang Matrono menuju Simpang Balong, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kendaraan masih dapat bergerak dengan kecepatan sedang. Dari ke Jalan Yosudarso mulai dari Simpang Pandawung menuju Simpang Nonongan, arus kendaraan lalu lintas terpantau lancar. Kendaraan dari kedua arah mengalir dengan cukup baik dan belum terlihat adanya kepadatan yang signifikan. Selanjutnya di Jalan Brigjen Katamso mulai dari kawasan Simpang 4 Panggung hingga Simpang Mojosongo, arus lalu lintas terpantau cukup ramai namun masih lancar. Pengendara diharapkan untuk tetap memperhatikan kondisi sekitar terutama saat melintasi persimpangan dan kawasan yang aktivitas masyarakat. Sementara itu di kawasan batas kota, Ring Road dan Juruk, kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar, arus kendaraan dari arah Solo menuju Karanganyar maupun sebaliknya masih bergerak dengan kecepatan sedang. Batpuro 2 menjelang sore hari hingga malam hari, mobilitas masyarakat biasanya mulai meningkat. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar tetap berhati-hati dan mengutamakan keselamatan. Bagi pengendara sepeda motor, jangan lupa gunakan helm bersandar SNI. Bagi pengguna jalan kendaraan roda 4, selalu gunakan sapu pengaman. Hindari penggunaan telepon genggam saat berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta ikuti arahan petugas di lapangan. Mari kita saling menghargai dan memberikan ruang kepada sesama pengguna jalan, karena yang penting dalam perjalanan bukan hanya seberapa cepat kita sampai, tapi juga bagaimana kita sampai dengan aman dan selamat. Dari Dinas Perhubungan akan terus memantau kondisi lalu lintas melalui kontrol room dan sistem ATCS, serta menyampaikan informasi lalu lintas untuk membantu masyarakat menentukan perjalanan dengan lebih aman dan nyaman. Demikian traffic report Kota Surakarta sore hari ini. Tetap tertib, tetap waspada, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan. Saya petugas traffic report Surakarta mengucapkan terima kasih atas perhatian pendengar Pro 2. Selamat melanjutkan perjalanan. Semoga perjalanan Anda lancar, aman, dan selamat sampai tujuan. Demikian, Mas.
1: Baik, terima kasih atas informasinya rekan-rekan Siwi dan selamat bertugas kembali.
2: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman.
3: Info lalu lintas Pro 2.

0: Yo, let's go to Pro 2. We back again on English Corner Pro 2.
1: Betul banget. Yeah, as usual ya, Des ya.
0: Yes.
1: We have many friends here.
0: Wih, kayak biasanya.
1: Every week pokoknya.
0: Every week, betul.
2: Every week pokoknya.
0: Yep, every Thursday.
1: Every Thursday.
0: Betul ya. At?
1: Berapa?
0: Berapa ya udah ya?
1: Ya pokoknya 5:30 ya teman-teman.
0: kita sebenarnya fleksibel ya teman-teman. Kenapa pada diem ya?
1: Halo
0: guys.
1: Hi friends.
3: Hi Paul.
1: Hi guys.
4: Hai teman Pro 2, kembali lagi sama Keiza.
1: Yes. Oh iya, again.
3: Ada Angga juga.
1: Angga, Keiza, and
0: Aksan. Okay. Selalu sepaket ya.
4: Iya,
0: dan udah gak asing lagi ya pastinya, yes, teman Pro 2 ya English udah Corner. Kenal ya sama English Corner juga, mm-hmm, udah biasa gitu ya.
1: Exactly.
0: How do you feel guys?
3: Good.
4: Yeah. feeling great. good.
1: Is it nervous?
3: A little bit.
1: A little bit. Okay.
0: No deh.
1: Iya sih.
0: Kan udah biasa. Kan udah biasa ya.
3: Keisha. Enggak.
1: Keisha mah ya kelihatan lah paling excited ya.
4: Yes.
1: Today we're gonna talk about
0: Hangout. Okay. Need our lifestyle.
1: Yes.
0: Why?
1: It's just need our lifestyle.
4: Yes.
1: Okay, so, silakan guys. Kita mau bahas apa sih?
4: Okay. Aku punya pertanyaan nih buat kalian semua. Guys, do you think hangout is just need or just a part of young people lifestyle? Aku mau jawaban dari Aksan dulu nih. Menurut kamu a need or just lifestyle?
5: I think it's a need.
4: Why?
5: Because sometimes we need to escape from reality or just refreshing.
0: Okay. Tapi kalau nongkrong, ya kan nih hang out ya.
4: Yes.
0: Biasanya ramean atau
5: alone.
4: Yes,
0: alone atau
4: me time atau quality time with
5: yes.
4: your friends,
5: usually
0: your family
5: or just me time.
0: Me time.
4: Oh, wow. You're introvert, right?
5: Yeah, I'm an introvert person.
0: Okay.
4: Kalau Angga nih?
3: For me, when I get overwhelmed, I need healing. I call my friend to get hang out in a cafe.
4: Yes.
0: Okay. Yes. Alone.
3: Of course, ramean.
4: With your friends, yeah.
3: Because when I alone, I feel like linglung.
1: Kenapa? What is linglung in English?
3: Linglung is English. Like
4: blank.
0: Okay.
1: Apa ya?
0: Blank kali.
3: Apa teman-teman Prodo? Kira-kira linglung dalam bahasa Inggris itu apa teman-teman?
1: Teman Prodo boleh mungkin ya kasih tahu linglung in English itu apa sih teman Prodo?
0: Blank kali ya.
1: Blank ya.
0: Blank.
3: Kalau untuk Kak Tika gimana?
1: Okay. For me, hangout is sometimes it's just a lifestyle sih, to be honest ya.
4: Yeah.
1: Karena mungkin for us mungkin as a worker juga kan, mungkin yang kerjanya tuh not too much ya.
4: Yes.
1: Aku kadang cuma pengen take a photo.
4: To be honest, I stalk your Instagram kak kemarin.
1: I'm so shy.
4: Yeah. Your photo is so aesthetic.
1: Oh, thank
4: you're
1: you.
4: So pretty.
1: You're the prettier. Okay. Kalau cewek gitu ya.
4: Yeah.
0: Yes, cewek gitu.
1: Yeah, tapi sometimes if I want to be arrested, like tadi benar ya kata siapa? Aksan ya. Aksan
0: yes.
1: Dan juga
0: Aksan.
1: Angga ya.
0: Yeah.
1: Me time bisa sih untuk hang out
0: dan
1: some coffee shop yang mungkin sepi gitu. Itu sih kalau mungkin, tapi to be honest kalau aku lebih suka as a lifestyle aja karena pengen nongkrong santai.
0: For me, hang out is just a part of lifestyle aja sih. Aku tuh nggak terlalu suka yang hang out kayak cewek gitu loh. Kayak nongkrong tuh kadang ya bener kayak bingung gitu loh. Aku linglung ngeblank gitu ya. Kayak lebih suka me time di kamar mungkin in my room aja gitu kan. Watching movie. Yes. Ya aku sukanya gitu sih. Kalau nongkrong no. Kalau games no. Enggak terlalu suka juga sih ke games ya. Lebih ke movie ya. Nah, ngomongin hangout ya.
1: Okay.
0: Tadi kalau si siapa? Angga. Angga kan di kafe. Kalau teman-teman yang lain, where do you usually hang out?
1: Okay.
4: If me kalau aku ya juga kafe sih kak, cuma kalau hangout mau healing, I go to beach sih, kayak ke pantai, menikmati suasana pantai gitu.
0: Oke,
5: prefer ke alam.
0: Oke.
4: I love
5: nature.
3: I like beach too.
0: Oh yeah.
3: Suka hiking juga. Tapi baru first time.
0: Iya, aku belum pernah sih.
3: Seru kak, cobain dong.
0: Iya, ajakin lah.
3: boleh.
1: Tapi kalian lebih prefer pantai atau gunung guys?
3: Dua-duanya.
4: Beach. Pantai, yes.
0: Beach, why?
4: Cause yes, kalau misalnya di pantai itu tuh kan kita kayak bisa menenang, gimana ya kak, tenang gitu, angin sepoi-sepoi ya kan guys.
0: Healing gitu.
4: Iya, terus tuh kayak suara ombaknya gitu-gitu. Okay. To be honest, I really really love beach sih.
0: Oke, back to nature.
1: Biasanya kita kalau iya, take a photo and some caption, itu captionnya.
4: Bener
1: ya
4: banget,
1: kasih back to nature gitu.
4: Vitamin C.
0: Vitamin C.
1: Gitu kan.
0: Sampai lupa lagi.
1: Aku dulu pernah di tapi tuh.
0: Dulu kayak gitu ya.
1: Iya, captionnya itu benar-benar.
0: Tapi kalau sekarang bikin caption kayak gitu,
1: alay jujur. Iya. Sekarang kalau bikin caption emot doang.
4: Iya benar, sama banget.
3: Asekensi.
1: Iya benar.
0: Tapi kalau cowok sering posting foto nggak? Atau
3: jarang sih kak.
5: Jarang.
0: Oke.
3: Kalau di IG first jarang, kalau second.
0: Second.
1: Iya.
4: Spam.
0: Jangan-jangan punya third account.
3: Enggak.
1: Atau fake account.
3: I'm just have a second.
1: Oh, okay, just have a second.
0: Aku sana kan juga ya.
5: Yeah, I have second account, but I'm not usually post anything.
1: Tapi Aksan, are you spamming on your second account?
5: Nah, okay.
1: Ya, kelihatan lah ya deh.
0: For what? Second account?
5: Just for another
0: stalking.
1: Just repost some feeds or repost some posting.
5: Seeing another FYP.
0: FYP aja. Oke, jadi anaknya IG banget nih. Iya, kalau lihat FYP-nya di Instagram ya, enggak yang di TikTok or something.
5: TikTok is jarang lah.
0: Jarang ya. Oke. Baiklah. Aduh, sorry ya. Kita juga, by the way, jangan lupa dong, kita say hi dulu sama teman Pro 2 yang ada di, di mana aja kita live-nya ya?
1: Di YouTube ada gak, Kak?
0: Di YouTube, okay, di TikTok, ada. YouTube-nya RRI Surakarta Live, dan di TikTok di mana?
1: Di RRI Pro 2 Surakarta.
0: Ya, lupa lagi.
1: Itu, blank.
0: Iya, buat kamu teman Pro 2 yang pengen join juga ya, ikut nimbrung aja lah. Kita asik-asikan aja sore hari ini teman Pro 2 bareng teman-teman di sini yang udah gak asing lagi.
1: Yes.
3: Udah se-circle.
4: Every week kita di sini guys.
3: Udah se-circle kan.
1: Udah lancar ya sekarang, jadi ya bisa lah guys.
0: Oke, boleh ke WhatsApp juga di 081327866696.
1: Yeay.

0: Kenapa tuh?
1: Iya tuh kenapa ya?
0: Kok motornya berhenti di tengah rel kereta?
1: Makanya.
0: Kayaknya mogok deh. Apa kita tolongin aja ya?
1: Ah, jangan, gak usah. Bahaya. Lagian banyak orang kok. Ntar juga pasti ada yang nolongin.
0: Ah, kalau gitu mending kita rekam aja pakai HP.
1: Ah, iya juga. Oke, oke.
2: Tindakan nyata lebih baik daripada menyalakan kamera.

0: Alright, teman berdua, next lagi ya, okay. Di second session kali ini, yes. Masih we talk about hang out. Ini lifestyle or apa tadi?
1: Or just need.
0: Ya. Oke, okay. Sampai lupa ya teman berdua ya.
1: Okay. Saking ngalur ngidulnya ya tadi ya.
0: Oke, okay, ngomongin hang out. Do you prefer hang out for assignment or yeah, just fun?
2: Just chill. If I personally, it can be both sih, okay. Bisa dudanya gitu ya. Ke sometimes
0: hybrid ya.
2: Sometimes kayak buat lifestyle nongkrong-nongkrong cantik, apalagi kalau misalnya I hang out with my boyfriend ya kan. Oh, tentunya yeah, kayak okay. Foto-foto cantik gitu.
1: But the fact is cowok itu nggak jago motoin.
2: Kak, kok kamu tahu? Kamu ngalamin ya?
1: Relate.
2: Benar banget.
0: Ya, ini gimana nih para cowok? Real or
3: pakai.
4: Ini itu kejadian asli kok.
1: Ayo lanjut.
0: Yeah. Kita merasa sebagai cowok enggak dihargai ya.
4: Iya benar.
0: Oke. Lanjut.
2: Tapi juga kadang kalau misalnya kita di kuliah itu kan have an assignment ya, terus yes. Ada juga kerkom. Ya itu tentu aja kita ngerjainnya lebih seringnya tuh di kafe kayak biar dapat another inspiration yeah, maybe.
0: Kok yeah. Bisa ya? Kan beda-beda ya.
2: Iya, setiap orang itu beda-beda sih, Kak. Benar.
0: Oke, okay. Kalau aku enggak bisa jujur. Bukan enggak bisa ya. Lebih
1: enggak fokus ya.
2: Jadi ke-distract gitu ya?
0: Enggak tahu ya. Mungkin dari bawaannya kayak gini.
1: Cuman so, kalau gitu misalnya ya? Misalnya ini di kos aja gitu kan jadi kayak kasur tuh memanggil gitu.
2: Iya,
0: jadi enggak fokus.
1: Jadi enggak fokus.
3: Gravitasinya kuat.
1: Iya, benar. Iya. Tiba-tiba mau ayang ke kasur.
0: Yes.
2: Iya, benar.
0: Oke. Okay.
1: How about Angga dan Aksan?
3: Kalau for me, Jani, kok Jani?
0: Oh Jani, Jane.
1: Iki cowok corner.
0: Cowoknya betul, iki cowoknya betul.
3: I prefer lifestyle sih kak, because kan kalau kita nongki nggak mikirin tugas kan enak ya.
0: Iya. Yeah.
3: Nggak stres ya.
0: Iya kan, makanya.
3: Tapi kalau untuk assignment, I prefer nongki juga.
1: Oke.
3: Okay. Ke cafe, soalnya. Komunikasinya lebih dapet kalau bareng kalau kelompok itu mempunyai tugas kelompok.
0: Oke, okay. Yeah. Kalau kelompok aja ya.
3: Iya. Yeah.
1: Cuman for timing kayak menyesuaikan aja ya.
3: Iya. Yeah. Oh,
1: lagi yeah. Mau nugas apa mau just chill and enjoying the coffee with a good outfit maybe.
0: Good yeah. Outfit.
1: And take a photo.
0: Yes. Like, that's right. Like ciwi-ciwi.
1: Ya. Benar.
0: Cowok enggak tahu ya.
1: Cowok okay. Sih kayaknya cuek ya.
0: Iya, yeah, mungkin ada beberapa yang enggak juga yeah, gitu ya.
1: Pokoknya kalau cowok yang penting tuh pay the bill aja.
2: Iya. Yeah. Definitely right.
0: Aduh, gimana nih?
3: Kok jadi kesini?
0: Iya, kok melenceng ya?
1: Kok jadi kesitu gitu kan?
0: Aduh, agak minggir dulu deh. Oke, okay, okay. how about Aksan?
5: I actually agreed with Keiza, it can be both. It can be both.
1: Okay.
5: Like, I do my organization.
0: Okay.
5: Duties.
0: What organization?
5: I make a design.
1: Design?
0: Yes. Wow. Design.
5: For the Fits Instagram.
0: Okay. Oh, Instagram. Oh, Tim Sosmed.
1: Iya, yeah, benar. Yeah, right.
0: Tim Sosmed.
2: Yes, he is MND on Former Desi.
0: Oh.
5: Media and design.
2: Our Hima.
0: Yeah. Oh, iya deh. Wow. Waktu itu ya.
1: Oke. Keren dong.
0: Wow, keren ya. Aktif ya ternyata ya.
1: Iya, yeah, ya.
0: Jadi seringnya ngafe kali ya.
1: Mm. Okay, sama okay. Teman-teman organisasi berarti?
5: Usually alone sih.
1: Oh yeah? Wow, are you introvert, Aksan?
5: Yes.
1: Okay, yeah.
0: Okay, same.
2: Yeah, benar.
0: Okay. Why do you like hang out, guys? Sebagai as a anak muda.
3: Mostly.
0: Why do you like hang out? Kenapa FOMO. Kamu suka FOMO?
1: Oh my god, oh, terlalu kalo... jujur tau gak sih?
3: Jujur aja lah.
1: Iya, setuju ayo gue.
0: Oke.
1: Okay. Iya FOMO ya sih.
3: Karena teman-teman kalau udah ke tempat situ, pengen nyoba juga gitu.
0: Iya, bener-bener kadang-kadang gitu ya.
1: With a new coffee shop gitu ya. Bener FOMO.
0: Tapi kalau waktu rame gitu, tetap digas atau?
3: Pindah sih.
1: Iya, sama-sama.
3: Bikin pusing soalnya kalau rame gitu.
0: Iya. Oke, kalau yang lain? How
2: about? Me too sih, kalau aku juga FOMO to be honest. Tapi kalau misalnya FOMO-nya itu lebih ke kalau misalnya kafenya itu udah agak sepi gitu. Okay. Itu baru aku kunjungin kayak Live at the Weekend itu.
1: Oh my god.
2: Rame-rame ya di awalnya.
1: Sangat crowded ya.
2: Habis itu kayak baru udah agak sepi, baru aku kesana gitu.
1: Oke. Tapi guys, can you hang out without spending money, guys?
3: I think it's impossible sih.
0: Susah gak sih? Impossible. Yeah. Yeah.
1: Benar.
2: Impossible.
1: Possible atau impossible?
3: Impossible.
1: Oh, oke.
0: Impossible.
3: Kita di sana mau ngapain kalau enggak keluar? Yeah, yeah. Dalam nudah doang.
0: Tapi kalau nature.
1: Lihat teman-teman pada minum lagi.
0: Kalau nature?
3: Nature.
0: Iya. Yeah. Kan free kan banyak yeah juga
1: sih,
0: ya.
1: Tetap
0: yang
1: yeah. Tapi for parking.
0: Oh iya. Yeah.
5: Bensin.
0: Oh, bensin juga ya. Mana jalan kaki.
1: Kayaknya gitu banget ya. Oh kan di kampus ada taman juga kalian.
2: Yeah. Tapi
3: panas.
2: Kureng, iya. Wah, kureng.
1: Okay. Nah, ngomongin spending money gitu ya. How do you control your spending when you guys hanging out?
2: If me, kalau aku tuh hangoutnya tuh just once week doang. Kayak okay. Seminggu sekali gitu.
0: Once per week.
2: Gitu. Gak yang kayak setiap hari dijor-jorin, ada tugas, langsung ngerjain gitu. Enggak sih kak, jadi just. Dan itu tuh kayak ada budgetnya gitu. Misalnya entah itu paling mentok 40 kopinya atau 30 udah paling mentok banget itu. Ya gitu deh.
1: Coffee in Solo is mostly high price.
0: Yes. Expensive.
1: Pricey ya, overpriced sih, lebih ke overpriced.
3: Minuman overpriced itu lagi.
2: Bener-bener. Karena kalau misalnya di Solo itu tuh jujur coffee shopnya tuh gampang viral kak. Yeah. Orang terlalu membanggakan Solo banget gitu. Okay. Sampai Solo penuh ya.
1: Iya betul.
0: Dan menurut kalian biasanya Solo ramenya di hari apa?
3: Sabtu sih.
2: Iya Sabtu Minggu sih.
1: Sabtu jujur.
3: Obviously.
0: Cuma Sabtu atau
3: nah,
0: Sabtu
3: Jumat
0: Minggu
3: Sabtu
0: atau
3: Jumat Sabtu paling crowded.
1: Oke.
3: Apalagi selari selamat dari hati itu.
1: Oh iya benar.
0: Kamu kayak tadi tuh ketinggalan banget ya.
1: Selamri.
0: Atau selari. Ini gimana? Ini yang mana ya? Selamat dari hati ternyata.
1: Coffee shop kan?
0: Selari.
3: Oh itu coffee shop.
0: Iya. Oh Selamri ya.
1: Tahu ada, kamu kan orang Solo.
0: Aku orang nggak ngerti lagi.
1: Tapi kalau Angga dan Aksan gimana kan cowok ya, jadi gimana sih buat how to control spending money gitu? Kayak lebih mudah nggak sih atau enggak?
3: Iya lebih mudah sih. Okay. Kayaknya kalau nggak boleh keluar lebih dari 50.
1: Oke, okay, berarti udah.
0: Iya
1: ya, udah strike sama diri sendiri juga ya. Oke. Kalau Aksan?
5: Kalau aku sih karena jarang hangout ya. Mm-mm. Jadi kalau hangout sekali tuh. Ya seneng-senengin aja gitu.
1: Oke,
2: langsung jar-jaran kita
1: ya. Sekali doang ya. Benar-benar.
5: Jarang juga.
1: Puas-puasin.
3: Habis 300
1: gitu. Mana kopinya dibeli lagi.
5: Paling bawah 200.
1: Wow. Keren.
0: Tapi kan tadi kalau Keisha per satu per week ya.
2: Iya.
0: Kalau Aksan? Maksudnya mungkin jarangnya
5: per
0: tuh
5: per ya?
0: Perman ya?
1: Okay.
0: Perman.
1: Atau semutnya aja kamu ke kafe?
5: Semutnya sih juga.
1: Oke, iya ya.
0: Oke.
1: Berarti enggak sering?
0: Memang iya, sejarang itu.
1: Iya benar-benar.
0: Gitu ya.
1: Tapi guys, kalian kalau di kafe nih ya, prefer buat kan ada ya orang yang mungkin nanti makan sekalian lah di kafe gitu kan. Tapi kan sekarang banyak juga nih kafe yang mostly overpriced
2: ya.
1: Entah kopinya atau mungkin makanan yang seharga kopi gitu kan. Gimana nih menurut kalian? Kalian lebih prefer kayak tetap makan di coffee shop atau kayak ya udah cari makan dulu deh di luar gitu?
2: Tergantung sih kak, sometimes aku tuh kayak makan dulu, habis itu baru ntar mesen kopinya doang. Tapi habis itu tetap aja geser.
0: Geser.
2: Geser.
1: Okay. Gitu.
2: And different please.
1: Wow, cewek banget.
3: Aduh.
1: Berarti tetap aja ya, jajannya banyak ya, bener sih.
0: Iya, kalau aku udah encok sih.
1: tapi kenapa ya mahasiswa tuh sering banget kayak gak bisa gitu satu tempat doang ya gak sih? Kelar nongkrong A, pindah ke B, pindah ke C.
3: Mungkin kalau aku bisa sih.
2: Kok kamu juga sering kalau nongkrong geser?
3: Lah itu kan gak punya setan
1: ya. Aku gak jadi honest berarti ya.
0: Mana bareng ya mereka berdua.
1: Iya bareng mulu kan tapi.
3: Bisa kalau gak harus geser gak apa-apa gitu.
1: Oke sih. Iya. Kalau Angga Aksan gimana?
3: Kalau aku sebenarnya makan dulu di rumah.
1: Oke, iya.
3: Seringnya makan dulu di rumah atau kalau belum makan dari rumah nanti geser ke tempat yang lebih murah gitu yang makanannya lebih murah.
1: Iya, apalagi anak mahasiswa, anak rantau juga enggak?
3: Enggak.
1: Oh enggak ya? Ya kan biasanya mahasiswa gitu ya. Normal lah gitu.
3: Bukan anak tambang soalnya.
1: Siap. Kalau Aksan gimana, sama enggak?
5: Prefer cari tempat lain sih.
1: Oke.
0: Iya
1: sih. Kalau cowok iya.
5: Kalau lihat kan lihat harganya udah. Aduh.
1: Wow. Udah gitu kalau cowok lebih mikirin porsinya gak sih?
3: Bener banget kak.
1: Iya. Oke deh, kita nanti lanjut lagi ya udah overtime guys.
0: Gak berasa
1: masih
0: ya?
1: Bener banget, masih ada sesi terakhir teman Pro 2 buat yang pengen nanya nih ya tentang hangout langsung aja tanya ke teman-teman magang di nomor WhatsApp kita di mana guys?
0: Oke, di mana guys?
1: Coba.
0: Di mana guys? Udah lama loh di sini. Udah lama ya, udah berapa minggu?
1: Coba kita
0: hayo. Nanti kita juga cek ya yang ada di live. Ini ada pada komen enggak?
1: Oh, ada tuh, ada yang nyapa Keiza.
0: Coba. Ada enggak?
1: Kakak Keiza. Siapa tuh, Kei?
2: Kakak Keiza. My friend. Itu teman nongkrong aku juga sih.
0: Oke.
1: Udah
0: ketemu? WhatsApp-nya?
5: Ada nih.
0: Oke, di mana?
5: 0813
1: 0 pakainya 0
5: 0813 2786 6966.
0: Oke, let's go teman-teman.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

0: Lanjut lagi teman Pro 2.
1: Okay. English Corner Pro 2. Speak more fearless. Ya, kita jangan lupa ya.
0: Tagline-nya kita jarang nyebutin tagline-nya.
1: Jarang, benar. Iya, benar. Okay, kita jadi kayak ya santai ngobrol aja ya. Masih yes. Apa tiba-tiba nervous?
2: No.
1: barusan lagi tersadar. What happened?
3: Gak apa-apa.
2: Nothing happened.
3: Everything is okay.
1: Everything okay ya?
2: Yes.
0: Ngomongin tentang hangout.
1: Tadi hangout. Tadi kan udah banyak dari teman-teman di sini kafe dan harganya gini dan lain sebagainya gitu ya. Tapi aku mau tanya for now, do you like wedangan?
2: Of course, I like it. Kak. Apalagi telur puyuhnya.
0: Oh my god, yes.
2: Puyuhnya, atinya.
0: Sate ati.
2: Yes.
3: Yang nasi bakar.
1: Nasi bakar.
0: Oh, benar.
4: Wedangan is angkringan kan?
1: Yes, wedangan is angkringan. Eh, kalau di Solo ini ya.
2: Angkringan. Wedangan enggak sih?
0: Kalau di Yogyakarta is called angkringan.
1: Oh, berarti iya, yeah, wedangan.
0: Kalau di Solo wedangan ya.
1: Wedangan kali ya.
0: Tapi it's same ya. Same.
1: Angkringan, wedangan gitu ya. Ada lagi sebutannya apa ya?
4: Hi.
1: Gitu ya. Oh, itu ya. Kenapa bisa disebut hi?
0: Enggak tahu.
4: Kurang tahu.
2: Itu makanannya enggak sih, Kak? Yang apa makanan? Yang kayak cimitnya itu rice with
0: teh. Makan kucing.
2: Makan kucing. Apa ya nasi kucing.
1: Nasi kucing in English guys.
0: Cat rice.
3: Literal lagi.
0: Solo tulen ya, Solo asli. Tapi he itu kepanjangannya apa, Des?
1: Makanya enggak tadi.
0: Iya. Kenapa apa? Ada apa dengan wedangan?
1: Enggak, kan tadi ngomongin kafe mulu ya. Yes. Wedangan kan juga misal hang out ke wedangan itu suka enggak teman-teman di sini?
2: Suka sih. Ya? Itu jadi tempat favorit kita kalau misalnya geser, itu kan pasti nyari
3: geser
2: nyari
3: habis ke kafe
2: ya. Murah-murah gitu, pastinya ke sana.
1: Oke. Itu biasanya ngapain aja di wedangan? Apa yang paling disuka?
2: Of course eat and have a conversation of course bersama teman-teman ya. Kita kayak ngobrol-ngobrol random-random. Yeah. Semakin malam semakin omongannya ngelantur apa aja dibahas ya. Abad Nabi tentang gitu-gitu.
3: Terus ngebahas tadi di kafe enggak habis berapa aja. Meratapi nasi.
0: Demi apa? Lucu banget nih. Seru ya.
1: Every night always ke wedangan atau enggak?
2: Every night, no.
1: Berarti tapi every nongkrong. after nongki aja.
2: Yes,
1: ya?
2: Okay.
1: Pasti ada ke wedangan itu
2: pasti.
0: Tapi kalian pesan kayak wedang jahe and something like that kak kalau di wedangan?
3: Usually es teh.
2: Kalau wedang jahe itu tuh dipesan kalau misalnya pas aku sakit doang sih kak, kayak tenggorokan gak enak gitu, gitu aku pesan wedang jahe gitu.
0: Tapi suka Keiza?
2: No, to be honest.
0: Oh, tapi perlu ya, butuh aja. Ya, benar. Oh ya sih, karena sekarang ya anak muda tuh mungkin lebih banyak yang lebih suka kafe ya, dan mungkin wedangan agak sedikit terlupakan gitu. Padahal wedangan tuh juga enak ya, bunda, buat dinikmatin.
1: Benar. Buat conversation, buat
0: lucu-lucuan,
1: just fun aja. Hangout gitu ya. Nah, ngomongin hangout tadi ya, what makes hangout fun? Apa yang membuat nongki itu menyenangkan?
3: For me, of course, friends.
1: Friends. Yes. Okay, kalau sendirian tuh?
3: Kalau sendirian, ya kayak tadi linglung. Aku gak suka sendirian sih.
1: Okay. Tapi pernah?
3: Gak pernah.
0: Oh, gak pernah.
1: Never.
3: Pernah sendirian itu pas nonton film aja.
0: Ke
3: bioskop.
1: Hah? Gimana? Oh, nonton film?
3: Ke bioskop itu sendirian pernah.
1: Okay. Bioskop nonton sendiri. Terus?
3: Udah itu aja.
1: Oh, okay. Terus setelah itu mungkin ke kafe sendiri juga atau?
3: Never.
0: Tapi kalau nongkrong selalu with friends ya.
1: With friends ya.
0: Iya.
1: Okay.
0: Dan make it fun because the topic it's so hot, right?
1: So hot topic. Yeah.
0: Spill the tea please.
2: Yes, bergosip ya.
3: Hot news.
0: Gitu, mana-mana.
1: Okay. How about Keisha?
2: For me, kalau misalnya hangout tuh sometimes itu ngeras ngerasa kayak kita tuh menyenangkan karena ya of course with our friends, with my boyfriend, but sometimes kalau misalnya ke kafe tuh lebih enak juga buat me time.
0: Oh
2: ya kan, kan kita pesan menu kesukaan kita, minuman kesukaan kita itu bisa jadi kayak recharge energi tersendiri sih menurut aku.
0: Iya benar-benar. Keiza tuh lucu banget loh, always mention her boyfriend.
1: Her boyfriend. Iya dia kan. Iya dia tidak melupakan bahwa dia sudah ada yang punya.
2: Betul. I don't know, kayaknya itu udah ini ya karena dia selalu apa ya kak, hal-hal kecil tentang aku tuh dilakuin sama dia.
0: Oh, that's so cute. I hope so sih.
1: Soalnya kalau dia mungkin gagah kayak gitu.
0: Yang dilihat marahnya dong.
1: Mana, mana Kak April ketawa-ketawa lagi.
0: Kak April melindungi aku ya. Aduh, malam tuh kan jadi kemana-mana kan. Yeah. Tapi aduh, lucu banget dan appreciate juga sebagai perempuan selalu mention karena bahwa aku tuh udah punya gitu. Lucu. Yes.
3: Kak Tika gitu enggak?
1: Dia kayaknya enggak.
0: Eh.
1: Oh iya.
0: Ya ada dikit aja gitu, nggak usah banyak-banyak.
2: Iya kan juga misalnya di depan pacarmu nggak mungkin ngomong kayak gini.
0: Iya kan, kayak ya, oke.
1: Mana pacarnya dengerin lagi.
0: Waduh.
1: Oke, last about, how about Aksan? Aksan.
4: Kalau hangout sendiri tuh paling pernah denger nggak The Art of Noticing?
1: Oke, okay, itu jadi kayak kutipannya siapa tuh?
4: Enggak sih.
1: Oh, bukan ya?
4: Bukan kutipan.
1: Oke.
4: Kayak seeing around aja sih kayak daun jatuh kayak gitu-gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ya ampun, desa banget.
1: Bener. Gitu. Ya emang orang introvert tuh kelihatan gitu.
0: Iya, betul. Oh, berarti kamu wah, tapi kebayang sih Aksan kalau kamu lebih suka mungkin sendiri dan itu tadi ya kayak
1: bener.
0: Melihat orang-orang sekitar bekerja mungkin ya kan, do something gitu. Lucu.
1: Makanya tadi prefer nature or cafe?
4: Nature,
1: nature ya?
0: Nature.
1: Iya kan?
0: Iya, iya.
1: Melihat suasana pemandangan, alam gitu ya. Yang membuat hati kita tuh tenang gitu ya.
0: Banyak, banyak berjatuhan.
1: Banyak pikiran.
0: Kenapa sih A? Kok
1: banyak pikiran? Aduh.
0: Ya, tapi itu memang sukanya Aksan seperti itu ya.
4: Yes.
0: Ya, but it's okay.
1: Kan
0: beda-beda. Eh tapi ngomongin nongkrong gitu, kalian nongkrong bertiga juga kan? Tapi walaupun Aksan mungkin lebih ke introvert.
2: Jarang sih karena rumahnya jauh.
3: Iya rumahnya jauh.
1: Oh, kalau
2: sedangkan kita nongkrong tuh kayak dari habis isya terus sampai malam gitu kan, geser-geser gitu-gitu.
0: Oh iya,
1: sampai pagi
0: ya.
2: Sengkena.
0: Tapi Aksan itu good choice ya, karena nanti takutnya habis energinya ya kalau bareng Keiza sama Angga gitu loh. Agaknya pura-pura ngedrain ya, dia draining ya.
4: Draining energi.
3: Bawa aku pergi dari sini.
2: Kayaknya dia ketemu aku waktu magang aja kayaknya udah habis deh kak.
0: Kayak jujur iya.
2: Selalu kayak ngomong-ngomong gitu ya. Kayaknya dia juga udah ketawa-ketawa, udah capek kayaknya energi
1: kita,
2: dia.
1: Real. I see.
0: Kalian relate banget ya.
1: Relate sama banget, relate banget. Aduh ini aku ketarik nih kayaknya energinya.
0: Habis ini kamu gak ngomong ya?
1: Aku cuma terdiam. Speechless aja ya. Oke. Wah gak berasa teman berdua. Dan teman-teman di sini ternyata udah jam 5 lebih nih. Wow. Ini mau dilanjut atau enggak? Mau dilanjut?
0: Lanjut sampai jaga malam tadi katanya mau jaga
3: katanya
0: malam.
3: Katanya mau.
2: Kan sama-sama. Yeah.
1: Itu tuh. Itu ada Mas Agil sudah melihat jam. sudah gini. Oke.
0: Okay. Ya udah. Oke, terima kasih ya teman berdua. Oh my god, ini salah satu English Corner yang fun juga ya, karena lebih ke wild ya kita ya. Lebih liar ya.
3: Bisa liar itu.
2: Obrolannya sampai kemana-mana.
0: Benar-benar, tapi terima kasih banyak yang udah dengerin. Mungkin teman berdua yang suka juga dengan English Corner konsep seperti ini, boleh banget kasih feedback ke kita ya Desya. Yeah. Biar besok kita ajak teman-teman.
1: Seru tau obrolan ngalor ngidul gini ya.
0: Betul.
1: Ngalor ngidul in English.
0: Udah Des, kasihan Mas Agil tau, udah merenung.
1: Iya, sorry. Iya kan, North South, iya kan?
0: Apa?
2: North South.
1: Iya kan?
0: Oh iya, benar.
1: Jangan-jangan kamu gak tau ngalor ngidul, ngalor mana?
0: Gak tau.
1: Ngalor mana? Utara Selatan. Ngalor ngidul gitu ya.
0: Oke.
1: Okelah, baiklah teman Pro 2, thank you banget yang udah stay ya. Dan teman-teman di sini thank you.
0: Makasih ya guys.
1: Kita jumpa lagi kapan? Minggu depan?
0: Dua minggu lagi.
1: Ya. Oke.
3: Okay. Sama kita 2 minggu lagi.
1: Oke. Okay. Mungkin ada kata-kata dulu?
0: Iya. Yeah.
1: Hari ini untuk mungkin teman Pro 2 yang nonton atau untuk dosen tercinta boleh.
0: Iya, boleh.
1: Boleh dong.
3: Kece aja aku enggak ada.
2: Apa ya? Guys, yes, in this economy, tolong kalau misalnya FOMO, sesuaiin budget juga, jangan terlalu memaksakan.
0: Oke. Sesuai dompet aja.
1: Benar, yes, budgeting ya, budgeting ya, itu penting ya. Oke.
0: Oke deh, terima kasih ya guys ya.
1: Thank you.
0: See you 2 weeks.
2: Yes.
0: In 2 weeks ya. Oke, teman Pro 2 masih di Sore Ceria sampai nanti jam 7 sore ya. So kamu boleh stay tune terus di Pro FM. Solo.
2: Teman terbaik kamu.
1: Let's go.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Lanjut lagi teman Pro 2 masih di sore ceria pastinya ya. Yuh. Kita baca-baca WhatsApp dulu kali ya, Des.
1: Sapa-sapa dulu kali ya. Boleh. Ada siapa aja nih, Teh?
0: Ada dari Kak Ninda yang katanya kasih info ya seperti biasa seputar debutnya Top 13 Indonesian Idol. Thank you.
1: Thank you.
0: Dan juga besok katanya mau request lagu Archeli sama Keiko, boleh. Gitu, sama katanya jangan lupa nonton finalnya Abang Noni.
1: Okay, hari Kamis enggak katanya atau Jumat?
0: Hari apa ya Kak Ninda? Besok Jumat
1: ya. Mm-hmm. Jam malam deh kalau enggak salah ya.
0: Betul. Okay. Request lagu Marfi Radio Penghujung Cerita ya, Desmatika.
1: Siap.
0: Okay, aduh, nanti kalau ada diputerin, kalau belum ada ntar kita siapin dulu ya Kak.
1: Aman
0: Ninda,
1: aja
0: ya.
1: Buat Ninda.
0: Yuk, lanjut lagi dari Kak Timoti yang kasih info seputar gula darah nih.
1: Wih. Wah, ini
0: malah ngiklan ya ini.
1: Udah ngingetin terkait kesehatan kali
0: bener,
1: ya.
0: Bener.
1: Gula darah dan lain sebagainya.
0: Karena, ya anak muda tuh sekarang demen gula ya, enggak minum doang gula kurang gitu kayaknya enggak semangat lah.
1: Aku tuh mulai merasakan gitu ya. Dulu tuh aku bodo amat gitu. Bodo amat kayak ya ini manis ya biarin gitu ya. Hmm. Tapi seiring berjalannya waktu gitu ya. Kenapa lu? Kenapa enggak usah pede?
0: Thanks to me dulu lah.
1: Enggak usah pede.
0: Hey, makasih dong. Salim dulu sama aku.
1: Iya. Yeah. Enggak sih, lebih tepatnya sejak ada... Oh enggak.
0: Okay.
1: Kok dimatiin sih?
0: Bener ya.
1: Enggak, gitu. Dulu aku apalagi juga jarang banget minum sih, Teh.
0: Iya lagi, kamu minum yang manis. Maksudnya kamu tuh selalu minum yang kayak es teh lah. Bungkus gitu kan.
1: Air putih itu jarang banget, jarang banget. Dan aku mulai menyadari gitu ya. Oh ternyata air putih itu sepenting itu ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau bisa malah mayoritas aku air putih sekarang.
0: Ya,
1: manisnya pun sehari pun kadang enggak sama sekali.
0: Enggak
1: sama sekali.
0: Sama. Aku
1: walaupun
0: juga
1: harusnya penting sih, manis juga
0: penting
1: ya buat
0: juga
1: energi.
0: Buat
1: gitu
0: energi
1: ya.
0: Betul. Kadang aku saking apa ya kayak pengen membatasinya ya itu. Aku kayak pernah cerita juga deh kalau aku tuh cuman mau minum manis di saat weekend doang.
1: Okay.
0: Gitu. Cuman kecuali kayak misalnya kalau lagi sama keluarga kan pasti kakakku gitu, mamaku gitu kan ngasih minuman manis gitu, misalnya susu apa. Ya udah enggak apa-apa sesekali, cuman enggak yang everyday. Kalau dulu kita benar-benar almost everyday habis makan setelah siaran es kampul. Yeah. Itu tiap
1: waduh,
0: hari gila.
1: Parah sih.
0: Nah itu belum weekendnya ntar ngopi gitu loh.
1: Gak sih, kalau kopi jarang.
0: Jarang, cuman
1: jarang.
0: Weekend kita selalu minum manis, Des. Kalau pergi.
1: Okay.
0: Jadi kayak setelah dipikir-pikir kayak wow, buat kesehatan gak baik. Dan kalau buat aku sih, buat tubuh dan berat badan sih not so good.
1: Iya benar-benar. Ya kita saling mengingatkan ya teman-teman berdua. Jaga kesehatan, jaga gula darah, tensi. Apalagi
0: terus bener tensi ya kan? Naiki lah.
1: Puterin kali ya. Nggak usah ngapain.
0: Tensi tertinggi kamu berapa pernah?
1: Aku jujur agak lupa. 140-an 50 kan?
0: Emang iya.
1: Iya. Tapi 40 udah pasti pernah.
0: Setahu aku kamu 120-an.
1: 140 udah pernah nyentuh. 150 nggak tahu tertingginya.
0: Demi
1: lagi
0: apa sih Des?
1: Iya. Sampai gini. Serum aku pernah ke apa ya, ke klinik gitu ya. Karena aku lupa dulu tuh sakit apa. Tapi biasa kan di klinik tuh selalu dicek tensinya.
0: Tensi,
1: itu wajib. Aku pernah cek tensi, aku nyantai aja gitu ya. Kakaknya perawat gitu ya.
0: Kenapa?
1: Kayak perawat, kak ngerasain pusing gak kak?
0: Iya.
1: Gini,
0: iya.
1: Dan lain sebagainya. Ngerasain, ditanya-tanyain. Enggak, ini soalnya tensinya tinggi.
0: Loh. Pantas dia suka marah-marah guys.
1: Kalau gak gitu.
0: Gak,
1: padahal
0: ya.
1: FYI ya, dulu tensiku tuh rendah.
0: Oh.
1: Dulu waktu kecil. Tapi memang waktu kecil tuh rendah semua ya.
0: Enggak tahu, justru enggak tahu.
1: Soalnya aku merasakan dulu yang dimana tensiku rendah, waktu agak besar gini kok tiba-tiba tinggi gitu ya.
0: Kebanyakan makan kambing.
1: Kok bisa? Emang ya? Enggak, aku jarang makan. Jarang pulang lagi.
0: Emang.
1: Jarang pulang. Enggak.
0: Tapi aku pernah juga dulu pas ya itu ke rumah sakit. Enggak, kita MCU.
1: Oh, MCU. Terbukti.
0: Ya.
1: Apa? Yang paling sehat siapa?
0: Kamu sih. Nah itu aneh banget. Sumpah.
1: Aneh ya?
0: Aku sampai kan waktu itu jujur tensiku tuh pokoknya 90.
1: Oke.
0: Gak nyentuh 100 nya gak nyentuh. Ditanya sama perawatnya, kak gak ngerasain pusing gitu.
1: Soalnya kalau rendah pun juga pusing ya?
0: Pusing, kerendahan pusing, ketinggian pusing gitu. Enggak sih kak gitu. Tensinya rendah banget gitu. Udah makan belum? Kan emang gak makan kan kita waktu itu. Jadi mungkin ya karena gak makan ya. Dan gulanya gak ada yang masuk kan.
1: Iya.
0: Jadi ya tensinya rendah. Tapi aku belum pernah nyentuh tensi itu lebih dari 110.
1: Oh iya? Yeah.
0: Belum pernah.
1: Normal dong?
0: Normal.
1: Masih aman dong?
0: Iya, yeah. Dan aku pernah paling rendah tuh 89.
1: 89?
0: Iya. Yeah.
1: Wow.
0: 89 itu tuh rendah banget.
1: Ya? Batasnya berapa sih?
0: Kayaknya sih normalnya 110 ya.
1: Guys, teman pro 2, tensi kamu hari ini berapa? Tensinya?
0: Ya sih, tiap hari ngecek tuh.
1: Iya kan? Maksudnya, oke, tensi terakhir kamu berapa nih teman pro 2? Kita membandingkan aja ya, tensi normalnya tuh sebenarnya berapa? Ada yang menyebutkan tensi normal tuh untuk seumuran kita kali ya. 120 maybe?
0: Iya, ya 110-120 lah.
1: Ya, mentok tuh 120 masih normal. Ma, di atas itu normal. Termasuk tinggi gitu
0: udah
1: lah ya.
0: Tinggi, benar.
1: Kalau di bawah itu mentok berapa? 90?
0: 90 itu udah rendah. Iya bukan rendah banget, cuman rendah. Cuman di bawah 90 udah gawat sih. Tapi waktu MCU aku yang agak tinggi tuh gulanya.
1: Justru,
0: iya, karena bisa dilihat aku memang suka banget makan manis ya deh, daripada makan nasi kenyang. Nah itu dokternya juga sampai kayak ngomong kayak jangan lupa diatur gulanya gitu. Gula sama kolesterolnya.
1: Oh, kamu gitu. Sudah terlalu manis soalnya.
0: Oh, thank you.
1: Krik-krik gitu ya. Gak usah lah teman
0: kok kalau kamu yang ngomong gitu aku dia di
1: aku
0: sini.
1: Ya. Aduh, gak usah lah ya. Yaudah ini dari RBM Family aja ya. Selamat sore RRI Pro 2. Sorry. Pro 2 sahabat terbaikku. Selamat sore. Ini ada nih obatnya darah tinggi.
0: Oh, timun.
1: Timun. Eh, bener. Iya, benar.
0: Pernah cerita kan? Mana
1: timunnya dikasih ke mata lagi.
0: Itu masker dong. Mana timun mas lagi?
1: Iya. Enggak. Belum rilis. Tapi udah.
0: Oh iya, timun mas.
1: Proses bener. Ini ya. Timun mas.
0: Animasi kan?
1: Animasi, benar.
0: Timun.
1: Timun, wow. Benar. RBM Family.
0: Tapi kalau di jus pernah enggak deh kamu?
1: Nah, JJ waktu itu kan dia kayaknya jus timun
0: jus
1: gitu.
0: Jus timun.
1: Ya. Aduh, aku enggak deh.
0: Tapi kalau dikasih gula bukannya seger ya, Des?
1: Emang iya?
0: Mau enggak cobain?
1: Tapi pernah deh kayaknya. Seger sih.
0: Seger
1: tapi
0: kan?
1: bukan tes aku gitu loh, bukan tes aku gitu.
0: Iya benar.
1: Iya kan, timun.
0: Tapi ke RBM Family kalau misalnya nih ya, yang darah rendah makan timun makin rendah nggak darahnya? Soalnya aku ngerasa, aku tuh suka banget air kelapa. Aku pikir ya, karena aku nggak sangat mengurangi minum manis, aku minum air kelapa. Tapi setiap aku minum air kelapa pusing kepalaku.
1: Tapi air kelapa bikin rendah kah?
0: Katanya bikin, iya bikin apa? Anemia katanya, nah, cuman nggak tahu. Jadi bagusnya minum apa sih sebenarnya? Bingung deh.
1: Mana sih di amnesia lagi?
0: Amnesia.
1: Oh, amnesia.
0: Insomnia.
1: Insomnia lagi.
0: Apa lagi? Agnesia. Siapa tuh?
1: Bu siapa itu? Surya.
0: Aduh.
1: Surya.
0: Surya itu pelawak tuh.
1: Insomnia.
0: Oh iya benar. Oh katanya darah rendah jangan makan timun. Oh benar jangan.
1: Okay. Jadi kalau di penyetan nggak boleh
0: itu
1: makan timun.
0: Iya itu dua-dua ngaruh Des.
1: Oh nggak ngaruh ya?
0: Nggak ngaruh itu
1: kan
0: juga.
1: Kan katanya juga loh, jangan makan timun.
0: Makannya timun lawannya bebek gimana? Jadi stabil.
1: Balance.
0: Jadi nggak tinggi.
1: Makanya ya, kenapa di penyetan tuh selalu ada timun ya?
0: Iya mungkin netralisir kali ya dan seger aja dari minyak.
1: Iya.
0: Seger gitu.
1: Aduh, jadi lapar.
0: Iya, abis ini mau makan deh.
1: Yeah, thank you infonya ya,
0: RBM Family
1: ya.
0: Family.
1: Sekali lagi ngingetin bagi kamu yang darah tinggi teman pro 2 obat darah tinggi.
0: Darah tinggi.
1: Bukan. Gak usah itu gak usah.
0: Darahnya parah.
1: Gak usah. Iya. Apa sih? Iya tadi ya. Timun bisa menjadi obat darah tinggi dari RBM Family. Yay. Tapi bagi yang darah rendah gak usah makan timun gitu ya.
0: Okay.
1: Jadi disesuaikan aja teman pro 2.
0: Benar.
1: Selalu jaga kesehatan aja ya.
0: Iya,
1: selalu
0: pasti.
1: Jaga gula darah kamu.
0: Betul.
1: Gitu kan. Tensi kamu dan lain sebagainya.
0: Benar.
1: Gitu. Oke, nanti kita juga bakal break azan maghrib dulu teman pro 2. Dan kita akan lanjut lagi ke batik nanti jam ya setelah azan maghrib mungkin ya.
0: Yes.
1: Hari ini azan maghrib.
0: Hari ini kita cek ya azan maghrib. Mungkin buat teman pro 2 bisa persiapan juga. Boleh ibadah dulu atau mempersiapkan makan semalam teman pro 2.
1: Akhir-akhir ini kita sering overtime ya on airnya Tika.
0: Bener gak apa-apa. Berarti tanahnya lagi seru. Lagi seru. Semangat gak apa-apa.
1: Oke nanti jam berapa?
0: 17.37 atau jam 5 lebih 37 menit untuk azan maghrib ya teman pro 2.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
2: Selama ini

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan dengerinnya. Balik lagi teman Pro 2.
1: Yo.
0: Kenapa?
1: Enggak apa-apa.
0: Aneh banget
1: kayak barusan abis ngisi tenaga.
0: Bener banget, ya kan? Kenyang sih.
1: Jadi agak semangat gitu loh.
0: Kamu jadi semangat ya?
1: Jadi semangat banget.
0: Betul, betul.
1: Jadi semangat
0: betul.
1: Banget sih.
0: Cemungut ya, jadi cemungut.
1: Iya lagi. Tadi makan hari ini, makan malam, makan apa tiga?
0: Betul, hari ini kita makan sei ayam
1: protein. Cilah kita.
0: Kan samaan soalnya iya makanannya.
1: Sei ayam roti.
0: Bener banget.
1: Rotendal biasanya.
0: Rotendal bener banget. Oh iya ya, betul-betul.
1: Ikan dari roti gitu kan. Ini
0: enak.
1: Enak ya? Cuma Pro 2 udah gak asing kali ya?
0: Mungkin karena di Solo viral.
1: Cuma satu kan?
0: Iya, cuma dia doang.
1: Ayam roti gitu kan. Wow, itu mantap sih.
0: Itu enak banget dan murah dan mengenyangkan.
1: Iya, terjangkau gitu ya. Dan kenyang, itu yang penting ya.
0: Kenyang banget.
1: Dagingnya banyak.
0: Gak pelit. Sebenernya kok bisa ya, ini gak pelit loh di daging.
1: Udah ada, kita review dikit kali ya.
0: Iya boleh.
1: Dagingnya udah banyak dan empuk gitu ya.
0: Smoky, manis-manis gurih gitu. Terus dia ada dikasih sampingan sama kangkung.
1: Udah sambel. Ada sambelnya, nasinya juga
0: banyak
1: lumayan gitu ya.
0: Lumayan lah.
1: Wow, kenyang.
0: Udah kenyang enak teman Pro 2, gimana? Kamu apakah ada yang sudah makan malam juga teman Pro 2? Tapi semoga bukan makan sama keadaan ya.
1: Ngomongin bukan keadaan
0: makan
1: nih.
0: Api ya, teman Pro 2.
1: Ada apa sama keadaan Tika?
0: Berat banget. Gak apa-apa sih, gak ada apa-apa juga sih sama keadaan. Cuman ya biasa lah ya, anak muda tuh kan suka kayak kita.
1: Kenapa?
0: Tuh,
1: maksudnya?
0: Kita tuh sambat tapi dilakukan gitu.
1: Profesional.
0: Betul.
1: Sambat dilakukan.
0: Iya, sambat tapi profesional, tetap dikerjain.
1: Iya, profesional
0: gitu.
1: Aja gitu kan.
0: Betul.
1: Walaupun sama sambat-sambat dikit, ya enggak apa-apa ya.
0: Namanya juga manusia,
1: say.
0: Butuh sambat,
1: say. Oke, teman Pro 2, absen dulu kali ya. Sore hari ini kamu lagi ngapain nih?
0: Mm-hmm.
1: Lagi makan malam apa? Lagi masak-masak apa ya?
0: Tuh.
1: Sambil dengerin Detik sampai nanti jam 7 malam. Kok berubah ya Tika? Sorry.
0: Jam berapa sih? Oke.
1: Ini jam 6:23.
0: Yoi.
1: Masih ada waktu ya.
0: Betul.
1: Menuju MLC. Hari ini ada MLC ya harusnya ya?
0: Harusnya ada.
1: Gitu.
0: Jadi nanti kita di Batik ya Des ya. Bahas tingkah dan karya anak muda. Bakalan bahas apa ya yang lagi viral akhir-akhir ini teman Pro 2. Nanti kita kasih infonya buat kamu pastinya. So kamu stay tune terus.
1: Topik atau info?
0: Info
1: enaknya,
0: kali
1: topik
0: ya.
1: Atau info?
0: Info
1: ya.
0: Betul, nanti topiknya di malam hari aja ntar.
1: Oke.
0: Yoi, jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau sambil request lagu, sambil curhat juga boleh. Curcol, mau kasih tahu info yang terbaru juga silahkan banget teman Pro 2, WhatsApp aja di 081-327-866-966. Langsung aja kita kasih ke kamu di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda.
0: Kamu lagi di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva.
0: Atika juga.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: cross your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes, apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan nggak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Let's go, let's go, let's go, teman bro dua. Wow. Kenapa ya tiba-tiba banget ya?
1: Kenapa?
0: Gak apa-apa.
1: Sebelum kita kasih info teman pro 2, kita mau bacain WhatsApp dulu dari KRBM Family. Katanya selamat petang pro 2.
0: Selamat petang juga RBM Family.
1: Salam buat pendengar pro 2, selamat mendengarkan. Ayo makan dulu mas dan mbak katanya.
0: Ya oke, okay. Tadi udah makan kita alhamdulillah ya. Udah
1: yes, betul.
0: Kenyang. Bener makan banget. Malamnya tadi gasi ya. Iya.
1: Bener, early banget
0: early
1: ya.
0: Banget.
1: Betul, dan KRBM Family juga kirimin foto makan malam hari ini. Katanya jangan Lombok atau jangan Deso. Wow.
0: Jangan.
1: Bukan. Fun fact ya, jangan Lombok tuh yang sekarang tuh jadi kayak populer dan viral tau.
0: Oh iya?
1: Kayak sekarang tuh banyak orang-orang yang mungkin gak familiar sama jangan Lombok jadi suka.
0: Okay.
1: Terus mungkin orang yang orang kota gitu, yang bukan orang-orang lokal, yang mungkin jarang konsumsi jarang Lombok, jadi jangan Lombok. Yang jarang konsumsi jangan Lombok.
0: Jarang sama jangan tuh beda. Jarang tuh
1: kebalik.
0: Ini banyu panas sih loh, jarang.
1: Oh iya,
0: jarang.
1: Iya, iya.
0: Nek jangan.
1: Maksudnya jangan.
0: Jangan
1: sayur.
0: Tuh, ya.
1: Ya. Jangan Lombok gitu. Pokoknya sekarang viral banget, apalagi kamu tau kan di Jogja itu.
0: Di mana? Di Jogja
1: di
0: yang
1: kopi itu.
0: Oh,
1: iya,
0: tahu.
1: Itu kan
0: dia
1: juga
0: tuh jangan deso gitu ya.
1: Iya, itu viral banget.
0: Emang.
1: Telur gitu kan enak. Aku juga suka sih.
0: Yes, benar. Suka banget. Apalagi jangan Lombok atau jangan desonya tuh aku lebih sukanya yang tahu tok.
1: Oh, tahu.
0: Iya, kan ini tahu tempe gitu ya.
1: Iya,
0: ya,
1: benar.
0: Aku sukanya yang tahu. Tahu sama apa ini namanya?
1: Buncis gak sih?
0: Buncis ya?
1: Iya, kayaknya.
0: Oh, atau lomboknya, lomboknya.
1: Bukan, tapi lomboy. Bisa jadi loh.
0: Karena ada lomboknya gitu kan.
1: Iya, benar-benar. Lomboknya tuh biasanya kayak cabai gede gitu, cabai gede sama rawit campur. Heeh,
0: benar-benar.
1: Enak sih, bikin enak gitu. Emang lomboknya yang bikin enak.
0: Iya.
1: Ya kan, terus kasih lauk tempe kering enak.
0: Seger gitu loh. Kuahnya warnanya putih kan?
1: Iya, kayak santan gitu kan.
0: Santan gitu kan.
1: Gitu, tapi emang enak sih jangan Lombok tuh, dan comfort aja buat dimakan.
0: Bener.
1: Kasih lauk ikan asin atau yang kayak asin-asin tuh enak menurut aku.
0: Ngelawui banget, bikin lapar banget itu.
1: Bener, bikin pengen nambah berkali-kali lah.
0: Yeah.
1: Thank you ya update-annya Kak RBM Family.
0: Yeah. RBM
1: Selamat
0: Family
1: makan.
0: Tuh sering banget masak ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi ini masak atau beli ya?
1: Masak deh kayak bilang aku ya.
0: Masak ya?
1: Bener-bener. Aduh, okay, kalau okay, masak okay. Sih semakin sedep ya.
0: Sedep.
1: Betul. Oke deh, kita lanjut lagi ke batik teman produk bahas tingkah dan karya anak muda. Aku pengen bahas salah satu film yang ini kesukaannya banyak anak muda juga ya teman produk, yaitu Resident Evil.
0: Resident Evil. Kenapa harus gitu ya?
1: Biar kayak terhighlight gitu loh.
0: Resident Evil. Ya, ini di gamenya pun juga seru ya.
1: Oh iya bener-bener.
0: Tapi ngomongin sedikit tentang gamenya Resident Evil dulu di waktu PS berapa ya? PS2 kali ya atau apa ya?
1: Okay.
0: Aku tuh kadang agak ngeri-ngeri gitu loh.
1: Kenapa?
0: Takut ketemu zombie.
1: Oh iya ya, kayak jump scare gitu kan.
0: Iya, bahkan ya, even itu di game.
1: Iya.
0: Jadi aku kayak gak berani gerak gitu. Bayangin, terus ngapain main game? Iya kan?
1: Iya, ngapain kamu main game kalau takut gitu, kalau takut diserang gitu kan?
0: Iya, takut tiba-tiba muncul zombie
1: iya sih, tapi,
0: atau...
1: Iya, kalau ada jumpscare sih jujur takut ya.
0: Iya kan?
1: Bener-bener.
0: Tapi sekarang filmnya?
1: Iya, tapi kali ini filmnya teman Pro 2. Jadi film Resident Evil ini garapan Zack Cracker ya teman Pro 2. Sementara berhasil mencetak rekor sebagai film adaptasi video game dengan rating kritikus tertinggi di Rotten Tomatoes.
0: Wey,
1: teman Pro 2.
0: Ratingnya berapa?
1: Ratingnya kita baca dulu kali ya.
0: Oke. Okay.
1: Berbeda dari film-film sebelumnya, versi terbaru ini membawa cerita dan karakter baru. Jadi si Austin Abrams ini berperan sebagai Brian dan itu seorang kurir medis yang harus bertahan hidup di tengah serangan para mutan.
0: Oke.
1: Okay. Mutan ya. Betul. Dan filmnya ini teman Pro 2, kalau buat yang tanya gitu ya, kapan sih tayangnya gitu ya. Katanya film ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 18 September. Besok ini banget.
0: Besok dong.
1: Betul. Yes.
0: Okay.
1: Dan berdasarkan data Rotten Tomatoes ya, per 17 September film ini mendapat skor 97% dari 91 ulasan kritikus deh. Tinggi
0: wow,
1: loh
0: tinggi
1: itu,
0: ya.
1: Tinggi
0: jadi
1: banget.
0: Jadi hampir semua ulasannya bagus dong.
1: Bagus ya.
0: Hampir semua bagus banget ya.
1: Betul. Dan angka tersebut melampaui Exit 8 dengan 94% serta Sonic the Hedgehog 3 dan Werewolves Within yang meraih sekitar 86%. Masih jauh ya.
0: Oke, okay, nah aku dari keempat film yang kamu tonton ya, aku cuma yang udah pernah aku tonton si Exit
1: yang aku tonton
0: yang iya yang Exit Exit 8.
1: Iya, kenapa?
0: Sih? Yang bener enggak sih?
1: Exit 8.
0: Bener enggak sih filmnya Exit 8 itu yang bingungin itu loh filmnya. Jadi kayak dia terjebak dalam suatu ruang, bener enggak ya? Filmnya bener itu enggak sih?
1: Belum nonton deh, Exit 8.
0: Ya, kalau enggak salah itu sih. Okay. Itu bingungin itu juga main keren.
1: Oh, Exit 8 ya?
0: Iya. Yeah.
1: Menarik. Mm. Dan tapi emang salfok banget Mbak April udah ganti. Jadi salfok ke distract deh.
0: Tiba-tiba ya.
1: Nggak, tapi ngomongin Resident Evil ya. Ini berarti jauh loh. Di bawahnya tuh maksudnya dia tinggi banget termasukannya enggak sih?
0: Iya.
1: 97 loh.
0: Benar.
1: Tinggi banget teman Pro 2.
0: Karena memang sudah mendunia ya Resident Evil ini.
1: Betul.
0: Ada kayaknya film sebelumnya juga ada. Dan
1: iya,
0: ini film terbarunya ya teman Pro 2. Nah, Zay Krager ini sebelumnya dikenal lewat 2 film horor yang juga mendapatkan respon positif ya teman Pro 2, ada dari Barbarian dengan skor 92% dan Weapons dengan 93% di Rotten Tomatoes.
1: Wow.
0: Dan kini teman Pro 2, Resident Evil juga menjadi film garapannya dengan rating yang tertinggi di antara film-film lainnya.
1: Keren banget.
0: Per 17 September hari ini teman Pro 2. Dan besok rilis ya.
1: Yes.
0: Sudah tayang di bioskop. Mungkin salah satu film yang ditunggu-tunggu juga ya.
1: Pasti sih aku yakin.
0: Karena dari ulasannya aja udah bagus
1: banget
0: gitu ya.
1: Dari kritikus loh.
0: Dari bener.
1: Jadi ya, aku yakin sih mantap, top mantap the best pokoknya.
0: Top mantap is the best.
1: Oh gitu. Yeah. Kamu lebih tahu sih.
0: Top mantap mantap. Top mantap. Mantap.
1: Iya, bagus. Bukan. Bagus ya Desmo ya nyebutin mantan mulu.
0: Bukan.
1: Ya.
0: Bukan mantap maksudnya. Top mantap is the best.
1: Top mantan is the best.
0: Top. Udahlah teman Pro 2. Udah. Oke, intinya besok ini udah tayang di bioskop. Buat kamu yang bingung besok mau nonton apa, ini adalah
1: ini
0: salah satu rekomendasi film Resident Evil. Nontonnya bareng siapa?
1: The highest rating film ya Des ya.
0: Oke, okay,
1: in
0: Rotten Tomatoes.
1: Oh iya, bener. Jadi lupa sih.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Deswa.
1: Kamu berbohong,
0: aku pun percaya.
1: Malu?
0: Kamu berbohong, aku pun bohong.
1: Sama aja dong, sama-sama bohong.
0: Sama-sama menyakiti ya berarti.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, jadi ya, jangan ya, ya, deh merasa.
0: Iya, jangan bohong
1: si
0: berarti.
1: Si paling tersakiti.
0: Bukan, berarti jangan bohong, bukan.
1: Gak, ya.
0: Merasa gak, paling tersakiti tapi gak, jangan gak, bohong.
1: Iya, jangan.
0: Kalau nggak mau tersakiti.
1: Iya. Berawal dari diri sendiri.
0: Betul.
1: Kalau kita baik, insya Allah dibaikin.
0: Wih, benar.
1: Aku sering dijahatin, berarti aku jahat ya?
0: Iya, betul. Kalau kamu sering dijahatin, berarti kamu...
1: Waduh. Tapi kadang orang baik tuh juga dijahatin loh.
0: Bener, kebanyakan gitu kok.
1: Iya kan?
0: Makanya jangan baik-baik amat.
1: Jadi yang bener yang mana sih? Tadi intinya apa?
0: Tahu.
1: Intinya apa?
0: Intinya tetaplah jadi orang baik walaupun masih dijahatin.
1: Wow.
0: Karena jadi orang baik lebih susah daripada jadi orang jahat.
1: Wow. Oh gitu ya. Iya, benar. Iya, memang menjadi orang baik itu susah.
0: Betul.
1: Susah sekali. Apalagi mempertahankan menjadi baik.
0: Iya, gitu ya. Itu lebih susah lagi.
1: Lebih susah.
0: Betul.
1: Di saat kita dijahatin, kita tidak boleh
0: jahat balik.
1: Iya, tidak boleh jahat balik. Gak boleh jahat balik.
0: Iya, betul.
1: Jadi harus tetap
0: baik
1: gitu ya.
0: Betul, biar iya yang balas yang kuasa aja.
1: Amin.
0: Oke. Okay.
1: Loh kayaknya punya dendam tersendiri sama siapa.
0: Malah ngapain sih kita?
1: Apa ta ini?
0: Oke, ada siapa deh sih yang lagi WhatsApp?
1: Ada kita? Dari Timothy. Selamat malam Mbak Atika dan Mas Desva.
0: Malam.
1: Ini Mas Timothy dari Purwokerto. Selamat malam Mas Timothy ya. Mm-mm. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya
0: di sini. Luar biasa.
1: Tadi barusan kita habis ngomongin orang baik.
0: Betul. Semoga kita selalu baik ya.
1: Amin. Semoga kamu juga baik-baik saja ya.
0: Betul.
1: Di Purwokerto. Kenapa sih belibet mulu?
0: Kok kamu belibet terus sih, Des?
1: Di Purwokerto ya.
0: Mm-mm.
1: Sukses selalu. Amin. Puterin lagunya Mulan Jamila.
0: Oke.
1: Yang apa nih? Nanti ya.
0: Nah,
1: nanti
0: setelah
1: ya.
0: Setelah info pro 2.
1: Yes, gitu. Judulnya Cinta Mati.
0: Oke,
1: nanti dijaga malam kayaknya.
0: Bener.
1: Timothy, karena abis ini kita lanjut lagi ke MLC ya.
0: Bener banget. Chat. Yes, jadi teman pro 2 terima kasih banyak yang udah gabung bareng Detik di sore ini ya. See you lagi nanti. Ya kapan tahu, gak tahu, tungguin aja teman pro 2. Pokoknya siapapun yang siaran tetap dengerin ya. Kalau gitu teman pro 2, kita kasih kamu habis ini ke Music Live Chat bareng pro 2 Jakarta. Ada Rio Klapi dan hostnya ada
1: Edith Tama teman pro 2. So,
0: Detik pamit undur diri semuanya. Yes. Terima kasih, bye-bye.
1: Bye teman pro 2, see you.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rio Klebi. Halo.
1: Halo.
0: Udah berapa orang yang nyangka lu Vega Antares?
1: Banyak banget, bahkan bukan Vega Antares doang, Ferry Irwandi juga sempat nyasar komennya ke gue tuh.
0: Oh iya, atau bahkan ada yang bilang lu adalah Ferry Irwandinya musik.
1: Iya kali ya.
0: Tapi iya juga sih setelah di ini sekilas lah ya.
1: Iya karena brengos aja kali ya.
0: Bener.
1: Tapi yang paling sering sih ya memang dibilang Vega Antares.
0: Vega Antares ya.
1: Vega Antares. Bener-bener.
0: Tapi emang sekilas emang semirip itu sih. Maksudnya dari looks-nya lu sama Bang Vega juga ya mirip gitu loh.
1: Ya akhirnya Vega juga punya sebutan untuk kaum-kaum yang mirip Vega.
0: Apa tuh?
1: Vegetarian.
0: Vega tarian bagus, itu bagus.
1: Tapi gue sempat malah ada band juga sama Vega.
0: Oh iya.
1: Yang mirip semua.
0: Serius.
1: Okay. Ya belum rilis aja lagunya sih.
0: Oke. Okay. Oh tapi ini ada proyeknya beneran.
1: Ada okay. Gua, Vega Antares. Ada Erwin Gombes.
0: Oke. Okay.
1: Terus Dion. Dion keyboardisnya Run sekarang tuh. Sama Pesa ada.
0: Okay.
1: Itu mirip semua, brengosan semua.
0: Wow.
1: Hampir bener-bener, makanya namanya varian kan.
0: Oh namanya varian.
1: Namanya varian.
0: Gokil.
1: Jadi yang mukanya 11-12 sama bahkan kayaknya 11-11 kayak Vega Antares.
0: Mirip-mirip ya.
1: Jadi yang ganteng gak boleh masuk.
0: Aduh. Kok gitu. Wow, tapi itu project yang cukup unik loh sebenarnya ya.
1: Iya, orang Bilal Indrajaya aja. Kita seleksi kok, mapil kita enggak bisa. Dilarang ganteng.
0: Bukan? Dilarang ganteng. Nanti terlalu spotlight Mas Bilal ya. Anyway, apa kabar Bang Rio?
1: Alhamdulillah standar.
0: Aduh.
1: Gak kurang gak lebih.
0: Alhamdulillah. Kalau berlebihan juga bahaya ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Kalau kurang juga bahaya juga.
0: Bahaya juga. Bener.
1: Harus cukup.
0: Gitu ya. Benar. Tapi ini juga kayaknya lagi bahagia-bahagianya nih. Karena emang Bang Rio baru aja ngerilis kemarin ya.
1: Yes, Alhamdulillah. Agustus akhir kemarin.
0: Kata ini spesial kemerdekaan ya katanya ya?
1: Enggak
0: ya?
1: Enggak gitu ya. Di luar jalur.
0: Di luar jalur. Oke. Berarti ini jadi rilisan keberapa bang?
1: Kelima
0: ya?
1: Alhamdulillah rilisan kelima. Dari pertama kan Sofia itu 2023.
0: 23, oke.
1: Okay. Bunga Abadi kan?
0: Yes.
1: 24. Belia itu, Denyut dulu sorry. Denyut 2025.
0: Belia.
1: Alhamdulillah tahun ini dua single lah.
0: Dua single udah rilis ya.
1: Udah
0: di awal
1: rilis.
0: Tahun ada Belia yang terakhir ngobrol bareng sama Ellen.
1: Yes, di sini juga kan waktu itu.
0: Yoi. Dan sekarang ini adalah janji bahagia nih. Yes. Tapi banyak gak sih maksudnya orang-orang yang masih belum bisa lepas dengan single lo yang mungkin bikin nama lo naik juga ya. Bunga Abadi gitu.
1: Ya mungkin kayak masih ada ya yang dengerin sih. Gue pun juga kadang masih kayak recall memories saat gue bikin Bunga Abadi gitu. Kayak dan gue cek juga, kayaknya antusiasme orang masih, alhamdulillah masih lekat sama lagu itu.
0: Benar.
1: Karena mewakili aja sih kayaknya ya, relate aja sama cerita kehidupan orang gitu.
0: Betul. Tapi lo nggak melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, dalam tanda kutip memuakan gitu kan? Karena taunya adalah Rio Klebi ya Bunga Abadi gitu.
1: Enggak sih, itu tergantung orang aja ya maksudnya. Ya pada akhirnya pun gue ya tetap berkarya juga.
0: Benar.
1: Dan

0: paham.
1: Nah itu kan juga rilis kapan kan?
0: Iya, udah lama juga itu kan.
1: Jadi makanya karya berkarya aja. Orang mau bilang Rio Klepi Bunga Abadi, kayak Rio Antares kayak atau apa.
0: Se-enjoynya aja lah ya.
1: Rio Irwandi atau apa.
0: Aduh.
1: Maaf Bang Peri, maaf.
0: Tapi beda nih, Klepi itu apa sih? Panggilan lo atau
1: panggilan apa? panggilan okay. Dari sekolah itu, dari SMP.
0: Wow.
1: Gara-gara gue denger Eric Clapton.
0: Oke.
1: Kayaknya yang denger gue doang kali ya pada saat
0: itu. Cukup jarang sih mungkin ya pada saat itu ya.
1: Sampai itu kan zaman Facebook ya.
0: Bener.
1: Alay gitu lah. Jadi nama Facebook gue tuh Rio Clapton.
0: Oh, I see. Oke. Okay.
1: Temen gue Clapton. Dari itu udah Clappy aja lah. Ada yang manggil Clap. Clappy. Clapto okay. Aja ada waktu itu.
0: Buset. Jangan dong. Nyolong bareng dong. Oke. Gue kira dari ini, apa, Flappy Bird.
1: Aduh, enggak ya?
0: Baru ya.
1: Ini baru game juga. Itu. Baru
0: lagi. Iya kan? Itu kan zaman-zaman COVID juga COVID, gak sih? Iya. Zaman COVID juga kan?
1: Dulu, tapi mainnya Hago.
0: iya lagi. Apa tuh yang domba-domba itu?
1: Nah, itu.
0: Iya kan?
1: Sama tahu tempe kalau nggak
0: Alright, teman-teman radio, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Clappy, ngomongin soal single terbarunya Janji Bahagia nih. Yes. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan malam hari ini, pengin bertanya, pengin absen aja mungkin juga boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta, ya. Eh? Alright, sekarang kita bakal move dulu ke lagunya Rio Clappy dulu deh yang belia nih sebelum nanti kita ngomongin soal Janji Bahagia ya. So, pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Rio Clabby. Alright. Tadi kita ngomongin sempat soal lagu yang viral gitu kan. Bisa lagu-lagu yang mungkin udah rilisan lama sekarang bisa algoritmanya bisa naik, yes, gitu. Orang-orang bisa pada suka gitu. Tapi ketika lu bikin lagu gitu ya, mungkin yang let's say ya kita ngomongin yang di tahun ini lah ya, okay. Yang di 2026 ada Belia sama Janji Bahagia, yeah, gitu kan, yeah. Lu ngikutin ini gak sih? Sebenarnya kan sekarang-sekarang mungkin secara tidak langsung akhirnya akan ada template lagu viral gitu ya. Iya, yeah, kan?
1: Oke,
0: okay. Lu ngeliat itu gimana?
1: Kalau gua, kacamata gua sih ya, kayaknya yang viral pun ya, lagu itu enggak yang template, let's say kayak pada saat itu kan juga ada Delantis yang naik kan,
0: yes,
1: Bunga Maafnya kan, ya bisa dibilang tipikal lagunya hampir sama lah sama Badi ya, tipikal genrenya. Cuman setelah setelah itu ada kayak yang apa sih yang orang-orang Indonesia Timur tuh yang lagu-lagu bola balai apa apa,
0: iya benar-benar
1: ya, pada akhirnya kayaknya memang nggak punya pakemnya viralnya, okay. Jadi emang yang sedang in atau yang terulang terus, keputar terus, kayaknya orang yang lebih nyangkut yang itu sih.
0: Oke.
1: Okay. Kayak lagunya apa Mangu itu juga kan yang nggak kayak Bunga Badi ya kan?
0: Iya, benar.
1: Maaf gitu loh kayak Delantis. Beda aja emang balik lagi nggak ada pakamnya.
0: Nggak ada pakamnya, nggak ada yang tahu gitu sebenarnya.
1: Nggak ada yang tahu makanya.
0: Iya.
1: Bahkan lagu apa yang lagu luar itu sih Lynyrd Skynyrd itu yang Get Ready With Me itu kayak gitu, yang di slow-mo kayak gitu, itu juga viral waktu itu. Ya balik lagi itu lagu udah dari tahun 70-an tiba-tiba dipakai lagi kan.
0: Bener. Sama ceritanya sama lagu yang dipakai sama Stranger Things kan, yang akhirnya naik tuh.
1: Apa
0: sampai
1: tuh?
0: Gue lupa judulnya apa ya.
1: Strangers.
0: Lagu di Stranger Things, jadi dia dipakai di Stranger Things.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ada hill-hillnya gue lupa. Bentar, gue cari dulu ya. Stranger Things.
1: Susah sih, soalnya
0: Running Up That Hill.
1: Mungkin kalau apa?
0: Kate Bush.
1: Ada lagunya kayaknya pasti tahu lah.
0: Ini lagu rame lagi sih akhirnya sih.
1: Nah itu makanya nggak pakai mah udah nggak bisa kepegang sekarang.
0: Benar-benar. Tapi lo ngelihat lagu lo apa sih maksudnya yang bikin orang suka sama lagu lo tuh apa? Menurut lo?
1: Yang mana nih lagu yang mana?
0: Yang Bunga Abadi.
1: Kayaknya ini gue compare sama The Nude ya, yang 2025. Kalau The Nude memang saat nulis lagunya tuh gue pemilihan katanya memang sedikit lebih rumit, lebih kompleks.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya kayak lebih apa ya, nggak blak-blakan gitu. Bunga Abadi pun juga masih ada beberapa yang nggak blak-blakan, yang maksudnya masih pakai kata-kata yang di sampingnya. Cuman karena ada bagian pre-chorusnya aja sih yang menurut gue lumayan mewakili banyak orang, menurut gue ya kayak. Apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini?
0: Betul.
1: Itu kayaknya relate banget sama cerita orang.
0: Oke. Okay.
1: Itu jadinya bisa kemana-mana. Padahal gue nulisnya memang ada unsur tauhidnya aja, emang ada ketuhanannya aja di situ.
0: Yeah.
1: Orang ya bisa menginterpretasin. Ya kalau nggak ada orang tua gue, ya kayaknya gue nggak ada artinya lagi di sini. Ya kayak gitu-gitulah.
0: Makanya. Oh, I see. Oke. Tapi kalau di Janji Bahagia ini, apakah ada treatment yang baru atau lu pakai treatment yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya?
1: Treatmentnya sih nggak jauh beda sama yang lagu-lagu sebelumnya. Kalau secara teknis rekaman sih ya, gue masih gandeng beberapa nama di situ kan. Ya si Mas Vega pun juga terlibat.
0: Yes.
1: Itu yang main bass Mas Vega.
0: Oh, oke.
1: Okay. Yang ngisi orkestranya masih Erickson.
0: Wijaya.
1: Iya, Erickson Wijaya. Lalu ya sisanya gue.
0: Oh, oke. Okay.
1: Drum masih yang si drummer gue juga si Eki. Terus ya sisanya gue gitar-gitaran. Treatmentnya nggak jauh beda sih kalau treatment penulisan lagu. Nah ini yang gue justru improvisasi dari si Bunga Abadi sebenarnya.
0: Oke.
1: jadi gue mengarang cerita bahwa ternyata oh Bunga Abadi akhirnya gak sebahagia itu.
0: Oh,
1: I see. Lanjutlah okay. Sequelnya ke Janji Bahagia ini.
0: Ah.
1: Jadi memang gue bikin narasinya si Bunga Abadi ini salah satu dari mereka berdua ini ya terpisah karena ajal.
0: Oke. Okay.
1: Jadilah Janji Bahagia.
0: Oke.
1: Okay. Judulnya sih Janji Bahagia ya pas
0: denger. Iya, bener.
1: Biarin aja, jebakan aja.
0: Clickbait ya.
1: Ternyata ya, jatoh.
0: Aduh.
1: Ya mewek, nangis.
0: Oh berarti ini sebenarnya basically ada lagu, apa lagu?
1: Lagu jawaban ya.
0: Jawaban ya.
1: Ya lagu jawaban sih yang gue bikin lah.
0: Oke. Okay. Berarti secara benang merah ceritanya tentang?
1: Masih dua insan ya,
0: tentang dua insan.
1: Terpisah karena ajal.
0: Oke. Okay.
1: Dan let's say dia udah tahu akhirnya kapan, akhirannya kapan, dan ya dia jalanin hubungan ini dengan pasrah aja.
0: Oh, dengan, I see. Okay.
1: Ya udahlah, dengan berserah aja udah.
0: Hmm.
1: Kayak ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin nanti.
0: Oke. Okay.
1: Makanya ada kau segalanya yang kan ku tangisi itu. Kayak ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin juga. Kayak gitu.
0: Wow. Sedih juga lah lagunya ya?
1: Sedih tapi judulnya Janji Bahagia.
0: Iya kan? Nah berarti si Janji Bahagia itu di bagian mananya tuh?
1: Iya kalau dalam satu hubungan dari dua insan pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu.
0: Okay.
1: Ya, janji aku akan stay forever sama kamu lah apa-apa gitu kan. Pastilah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus. Ya aku serius kok sama kamu. Itu kan sebuah janji ya.
0: Oke. Okay.
1: Sebuah janji. Ya, kita kan cuma bisa janji doang kan.
0: Betul.
1: Urusan direstuin apa enggak ya urusan di atas sama orang tua aja.
0: Bener. Oke. Okay. Wow. Ini ternyata bener-bener clickbait ya catanya sebenarnya. Ya.
1: Clickbait. Makanya
0: clickbait,
1: ada,
0: kan?
1: Orang ada yang komen lupa siapa. Pakai emoticon judulnya girang tapi liriknya pedes. Liriknya pedes. Ya maaf.
0: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau
1: enggak, emang gua karang aja.
0: Oh emang
1: adalah karang dari cerita. Gua angkat dari cerita teman gua.
0: Oke.
1: Okay. Adalah cerita gua cerita temen. Boleh gua jadiin lagu. Ya udah deh. Karena waktu itu curhatnya emang gue ya udah.
0: Benar-benar akhirnya dikembangkan lah ya.
1: Nah, karena kan lagu enggak harus dari pengalaman sendiri kecuali Bunga Abadi. Bunga Abadi baru pengalaman sendiri.
0: Oh, okay.
1: Sofia Bunga Abadi ya belia juga. Ya sisanya sih narasi aja.
0: Oh, oke. Tapi kalau lu nulis gitu ya, dapat ilhamnya itu dari mana? Gitu loh. Apakah maksudnya dari kehidupan lo sekitar lo kah, atau mungkin lo bisa benar-benar totally ngarang aja, bercerita lah istilahnya.
1: Saat lagi buntu sama cerita hidup sendiri sih kayak hidup gue lagi kenapa-napa sih. Iya, gue ngeliat sekitar aja.
0: Oke.
1: Oh, ini kayaknya bisa nih diangkat jadi sebuah lagu.
0: Gitu.
1: Waktu itu gue pernah punya atau baca bukunya John Mayer yang dia bikin lagu dari hal apapun yang dia lihat pertama kali saat bangun tidur.
0: Oke.
1: Okay. Kayak dia ngelihat sebuah pintu itu. Lu ngeliat apa nih pas bangun tidur? Gua ngeliat jendela.
0: Oke. Okay.
1: Tulis baru kita lebarin dari kata jendela itu.
0: Oh.
1: Ya bisa aja kayak gua ngelihat apa nih baru bangun tidur gua ngeliat jam. Ya udah baru kita kembangin gitu kayak let's say ku habiskan ribuan jam bersamamu kayak gitulah. Jadi udah jadi satu lirik gitu.
0: Oh.
1: Itu makanya kayak cobalah gua coba kembangin narasi dari
0: hal sesimpel itu ya.
1: Sesimpel
0: apa yang kita lihat di sekitar kita.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Yang bikin lagu mah gampang sih harusnya. Nyiptain lagu gampang karena
0: okay.
1: Nulis aja dulu.
0: Iya benar.
1: Nulis aja
0: dulu berarti
1: ya. Susah yang garapnya. Garapnya setengah mati.
0: Benar. Ya udah terima berdua kita dengerin dulu ya Janji Bahagia dari Rio Clappy nih ya. Yang judulnya sih lagu romantis nih.
1: Betul, lagu romantis.
0: Benar kan?
1: Si romantis.
0: Tuh. Romantis gitu.
1: Atau
0: kan?
1: Tadi mau janji siswa.
0: Aduh jangan dong. Janji siswa.
1: Udah gak siswa lagi.
0: Benar, jadi akhirnya janji bahagia ya. Benar, oke.
1: Okay.
0: Ya udah, teman-teman perlu dua jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung nanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Clappy dengan Janji Bahagia.

0: dan itu dia janji bahagia dari Rio Clape.
1: Wah, gokil sih lagunya sih. Gua nggak tahu gimana cara membahasakannya ya. Tapi kayak bener tadi gue bilang intronya gitu kan, lo langsung nyeletuk kayak ini James Bond-nya kan?
2: James Bond.
1: Iya sih, bener sih, ada tuh sih gitu kan. Tapi di akhir juga kayaknya ada kayak unsur-unsur blues atau apa tuh ya,
2: nah,
1: gitarnya.
2: Nah, ya. Itu ya apa ya, iseng-isengnya si Rio aja lah itu. Akal-akalan Rio aja itu.
1: Bener. Tapi secara musik apa yang lu kemas tuh gimana sebenarnya? Si lagu
2: jadi gua lagi bagi. Denger apa ya? Oh, lagi denger, ya sebenarnya lagi denger soundtracknya salah satu film James Bond.
1: Oh iya,
2: James Bond ya. 007.
1: Eh, 007
2: James Bond. Tapi yang eranya
1: yang lama.
2: Pokoknya
1: ya?
2: Waktu itu yang ngisi tuh Chris Cornell. Soundgarden apa Chris Cornell gitu gue lupa deh. Chris Cornell kalau enggak salah.
1: Oke.
2: Okay. Itu secara chord kayak augmented kayak naik setengah apa scanding gitu kan kayak cobain lah, cobain. Enak juga ternyata. Terus ya masih dengan klasikannya kayak Bunga Abadi dengan
1: benar-benar
2: orkestra ya.
1: Benar-benar.
2: Nah, emang isengnya tuh urusan gitar, gue pengen bandel lah gitarnya. Pengen ribet gitu loh, pengen pengen apa ya? Belibet aja udah.
1: Iya, benar-benar.
2: Makanya udah hajar aja dicikat aja.
1: Terus
2: pernah pede kan waktu itu nanya sama Vega kan. Mas ini enggak apa-apa gitar belibet gini. Ya enggak apa-apa. Tapi nanti kikilin aja.
1: Ada tapinya ya.
2: Tapi nanti dikecilin aja.
1: Bener. Tapi enak ya, di akhirnya enak gue ngedenger kalau yang di tengah-tengah ya. Maksudnya gue mungkin secara musikalnya gak terlalu tinggi kali ya gitu kan.
2: Ya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ. Makanya gue coba masukin aja lah. Tabrak-tabrakin aja lah. Selagi masih dalam satu norma ya.
1: Benar. Oke. Tapi emang di secara musiknya, secara lagunya emang apa ya, pilunya dapet. Darknya juga menurut gue ada gitu loh.
2: Ya karena chord sih, pilihan chord lebih ke minor kan. Minor banget, kayak bener-bener gelap.
1: Bener.
2: Biru banget.
1: Bener.
2: Gitu loh, kayak ya sedih, lagu mewek. Padahal judulnya Janji Bahagia.
1: Bener.
2: Clickbait aja,
1: bener-bener tiba, clickbait sih sebenarnya sih.
2: Ya tiba-tiba denger chordnya aja udah begitu ya.
1: Ya udah dari awal udah ting. Berbahaya itu, bahaya banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya pesan yang pengen lu sampein di lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Apa ya? Kalau yang gue lihat sih maksudnya iya memang sadar bahwa kita akan mati aja sih.
1: Oke.
2: Okay. Ya kayak maksudnya siapapun dalam berpasangan ya memang sadar aja bahwa salah satu dari kita atau dua-duanya pun kita juga akan berpisah, insya Allah kan, ketemunya di akhirat nanti. Begitu aja sih, lebih kayak emang ngemas cerita orang, ya memang nyadarin juga kalau ya memang salah satu dari kita juga akan jadi hal yang ditangisi satu sama lain gitu.
1: Jadi sih, pengingat gitu ya?
2: Jadi pengingat aja, mungkin ada yang bilang sewajarnya aja kali ya.
1: Iya.
2: Tadi gue bilang cukup aja udah.
1: Cukup aja ya. Gitu. Benar.
2: Yang sewajarnya aja dalam berhubungan atau apa itu doang sih paling.
1: Wow, oke. Alright.
2: Lebih bandel pas nulis lagu ini sih, lebih bandel ke musiknya gue malah.
1: Iya.
2: Ke liriknya sih, maksudnya kayak pengen explore aja musiknya.
1: Oke. Alright. Yang bandel luat sih tadi.
2: Iya.
1: Di akhir
2: kan jomplang banget kan kayak dari belia tuh sebenarnya.
1: Iya. Bener.
2: Gue bilang waktu itu juga yang pas di sini tuh lebih kayak ini sih, gue maduin unsur lagu anak sekolah Krisye, tapi ritmenya, vibe-nya kayak lagu Juwita.
1: Iya,
2: disco ajojing gitu kan. Terus tiba-tiba lahir Janji Bahagia.
1: Iya.
2: Kok jomplang banget kan.
1: Nah.
2: Jadi gelap bener.
1: Jadi tapi gelap
2: itulah bener. Namanya bikin-bikin aja udah. Bahkan di album nanti gue juga ada satu lagu yang memang ya bisa dibilang vibe-nya kayak Wijaya 80 lah. Karena karena Wijaya 80 lahir tuh gue lupa lagi album apa, lagu apa yang pertama kali gue langsung demen banget. Bagus banget.
1: Iya.
2: Era-eranya Dian Pramana Putra, Deddy Dukun dan lain-lain. Ceseiro gitu. Chandra Darusman. Anjing, enak banget. bagus banget nih. Gue coba bikin.
1: Alright, menarik ya.
2: Nanti di album.
1: Nanti di album ya. Oke. Nanti kita bakal ngomongin album deh. Yes. Tapi sekarang gue mau ngejawab dulu soal pertanyaan dari Lara nih ya di malam hari ini. Ini katanya mau bertanya buat kakak Rio.
2: Oke.
1: Asik.
2: Siapa Lara?
1: Lara. Apa pengalaman paling sederhana dalam hidup kakak Rio yang justru tanpa kakak Rio sadari menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanan musik?
2: Pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
1: perjalanan musik. Lo kan bermusik udah lama banget dari dulu. Apa lo ikut apa blues? Atau?
2: Iya, komunitas blues.
1: Komunitas blues.
2: Mungkin gitu-gitu. Itu kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
1: Oke.
2: Sebenarnya gue nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
1: Oke.
2: Terus nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu pop gitu.
1: Mm-mm.
2: Lagu ballad kayak gitu-gitu. Karena emang berangkatnya dari Beatles, dari blues.
1: Iya.
2: Nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu semenyek-menyek bunga abadi misalnya. Beneran, tapi emang nggak pernah kayak pengen dulu main kenceng gitu kan, rock and roll, hingga ketemu banyak orang yang gue anggap sederhana ya. Waktu itu kan diajarin baca partitur waktu itu. Gue mikirnya, alah baca partitur buat apa sih? Ternyata seberguna itu sekarang.
1: Iya,
2: jadi bahan bakar itu ketika lo kepakainya buat latihan atau buat apa gitu. Yes. Bahkan cara ngompos lagu, kapan harus main, kapan harus diem, itu aja sih.
1: Oke.
2: Lebih teknik aja musiknya.
1: Benar-benar. Tapi menarik tuh, maksudnya dulu lu bener-bener sama sekali gak kepikiran buat bikin lagu kayak Bunga Abadi.
2: Sama sekali gak.
1: Janji Bahagia pasti gak akan kepikiran
2: apalagi,
1: gitu ya.
2: Apalagi.
1: Tapi apa yang akhirnya memantik gitu, akhirnya lu gue bikin Bunga Abadi pada saat itu. Atau mungkin dari Sofia dulu tuh.
2: Kalau Sofia masih ada benang merah Beatle-Beatlean lah ya. Apalagi waktu itu bikin sama Vega kan.
1: Iya.
2: Satu agama lah, Beatle agama kita kan.
1: Yaudah, sering disuruh gitu kan.
2: Itu ya nuansa Beatlesnya kental banget. Bener. Di Sofia. Di Bunga Abadi ini sebenarnya gue juga bingung ya waktu itu bikinnya tuh. Emang ngalir aja sih. Nah kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
1: Lirik ya.
2: Karena memang ya pribadi ya. Ya maksudnya ketemu pacar waktu itu jadi bini gue alhamdulillah sekarang. Makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau si Bunga Abadi.
1: Alright, okay. Benar. Okay, sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh lu dangdut tapi gimana nih KDI?
2: Bukan. Acara baru. Acara Gen Z.
1: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
2: Indonesia.
1: Indonesia boleh.
2: Wah, kalau luar negerinya yang ketinggian ya.
1: Gue kayaknya tahu sih siapa sih.
2: Paul McCartney.
1: Iya benar.
2: Ya, satu-satu ya masih ada.
1: Benar.
2: Indonesia ya.
1: Kalau Indo siapa? Selain Bilal. Selain Vega.
2: Jatuhnya teman kerja kalau itu.
1: Iya makanya. Tiap hari jangan ketemu kayaknya tuh.
2: Kalau bertiga juga Beatlean.
1: Juga-juga Beatlean juga.
2: Aduh siapa ya, bingung sih. Sebenarnya kepengen banget. Mungkin bukan kolaborasi sih. Maksudnya kayak ngefans banget. Waktu itu dua sih.
1: Oke okay, siapa?
2: Yang bikin semangat nyanyi sih. Pertama Once.
1: Oke.
2: Once Mekel. Itu ya siapa yang nggak suka,
1: kacau sih
2: caranya.
1: Bener
2: beliau di Bintang 5 ya.
1: Iya.
2: Siapa yang nggak suka lagu betul, Arjuna gitu betul. Loh pada saat ini
1: Once ya, gokil.
2: Bukan kita yang ngomongin yang Mas Ari dan yang lain-lain nggak bagus juga.
1: Bener.
2: Punya tempatnya masing-masing,
1: punya tempatnya masing-masing, punya
2: selera aja. Terus yang satu lagi almarhum Krisya sih sebenarnya.
1: Oh yeah.
2: Kalau dibilang kolaps kayaknya nggak akan kolab juga bener, sih bener, karena gue sama Krisya udah cukup mengagumi aja gitu loh. Ya Krisya kan bingung juga ya kalau disuruh kolab sama siapa ya. Sama Perunggu Beatle-Beatlean juga.
1: Iya, aku juga Beatle-Beatlean juga ya.
2: Makanya Maul demen banget
1: Beatle
2: kan, Maul McCartney itu.
1: ada lagi namanya, kata gue. Nanti ganti nama lagi tuh, si Maul tuh. Maul Karni.
2: Jujur gue bingung kalau okay, untuk ditanya musisi siapa untuk collaboration ya.
1: Oke, okay, tapi tadi lah ya yang lu kagumi ada Once sama
2: Almarhum Krisya. Mungkin kalau gitu ya. Solois cewek ada.
1: Oke, okay, siapa tuh?
2: Mama Ina. Sumpah. Ya karena gue fans aja, ngefans okay. aja Mama Ina, demen okay. aja sama
1: suara yeah, yeah,
2: Mama Ina yeah. gitu. Terutama di lagu ini, di lagu yang Mama Ina sama Krisya.
1: Oke.
2: Lagu Kala Simfoni Cinta, apa ya judul itu lupa. Kisah Insani.
1: Oh iya.
2: Kisah Insani itu gue dengerin, oh Mama Ina ini suaranya enak banget sumpah.
1: Iya.
2: Kok enggak ada artis mudanya? Enggak pede gue nya.
1: Oh iya iya. Iya, siapa tahu ya kan gitu. Enggak usah lah,
2: sayang.
1: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
2: Referensinya udah beda.
1: Bener.
2: Dia main threads, kita masih ngomongin Hago kan.
1: Aduh. Bener lagi ngomongin Hago ya. Oke, gitu ya. Berarti Ilham ya tadi, semoga yes. udah kejawab gitu ya. Oke, sekarang gue mau ngomongin soal albumnya nih yang bakal dirilis okay. ya. Berarti kan next project langsung album berarti ya.
2: Insya Allah langsung album.
1: Langsung album.
2: Udah selesai semua sih maksudnya urusan audio dan lain-lainnya pun juga udah. Tinggal nungguin renderan aja dari bapak satu itu. Dari Vega Andares.
1: Benar. Ditunggu ya secepatnya.
2: Sama bapak penuk cabai itu.
1: Benar. Tapi apa nih maksudnya yang istimewa, yang spesial di album ini? Ini berarti jadi album pertama lo ya berarti ya?
2: Perdana
1: ya.
2: Debut album. Yang gua angkat sih sebenarnya Insya Allah tajuknya tuh kan memang tutur hayat.
1: Oke.
2: Okay. Gua simpelin aja kayak memang apa ya, sehari-hari kan hayat tuh kan jiwa ya. Ya udah, tutur kan penyampaian apa yang si jiwa kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Betul.
2: Ada seneng, ada sedih, ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam, merah, biru, lain-lain gitu loh. Gua coba masukin aja di kolase gue ini. Gak kepatok, makanya gak kepatok mau lagunya sedih, seneng mulu, enggak sih, random aja.
1: Oke.
2: Roller coaster aja
1: sebenarnya di...
2: Si genrenya pun juga kayak vibe musiknya pun juga, bahkan nanti bisa gue bilang lompat-lompat.
1: Iya.
2: Tiba-tiba ada yang kebetel-betelan.
1: Benar.
2: Tiba-tiba ya kayak Bunga Abadi, Janji Bahagia. Terus tiba-tiba ada yang Kisah Insani tadi, nanti itu rahasia lah.
1: Asik,
2: kayak sedap. Kurang lebih kayak gitulah.
1: Oke. Berarti ya namanya maksudnya kehidupan aja, berarti tentang kehidupan aja lah ya maksudnya.
2: Yes, mencoba relate aja ke semua cerita orang.
1: Oke, asik. Kira-kira bakal ada berapa lagu di album ini?
2: 10 track. Yang baru itu ada 5 apa 6 ya, lupa.
1: Oke.
2: Iya, 5 ya segituan lah.
1: Ada sekitar 5 lah ya yang
2: sekitar
1: baru.
2: Sekitar 5 atau 4 atau berapa gitu
1: lupa. Gitu. Pokoknya nanti ditunggu aja ya. Kira-kira kapan nih? Tahun ini ya?
2: Tahun ini. Sebenarnya molor mulu kan. Si artisnya kebanyakan warawiri juga nih.
1: Bener.
2: Sebat kesiangan.
1: Iya. Iya, besok lagi deh gitu kan.
2: Iya, besok lagi deh. Ntar dulu deh.
1: Tiba-tiba
2: udah Agustus. Tapi insya Allah alhamdulillah sini udah tinggal
1: dikit lagi lah
2: ya. Bisa dibilang 80% lah. 80-90% udah kelar, udah tinggal.
1: Bener.
2: Insya Allah tinggal
1: bisa lah ya. 3 bulan maka kejar lah.
2: Bahkan kayaknya gak nyampe 3 bulan.
1: Gak nyampe 3 bulan ya.
2: 6 bulan.
1: Kok jadi tahun depan ujung-ujungnya. Ya ada teman produk, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rio Clabby. Alright, berarti album akan tahun ini insya Allah bakal rilis ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau mau pingin apa ya, pingin dengerin lagu-lagu lu ya, terutama mungkin Janji Bahagia, bisa di mana aja nih berarti?
1: Di mana aja dong, udah rilis di semua digital music platform, Spotify atau musik. Bahkan video klipnya udah ada.
0: Oh iya, video klipnya udah ada. Bisa dilihat di mana?
1: Bisa dilihat di YouTube di channelnya Rio. Channel gua, Rio_Clabby.
0: Oke.
1: Itu ada video klipnya Janji Bahagia. Belia pun ada.
0: Oke.
1: Yang mana Bunga Abadi juga ada nanti.
0: Oh, akan ada nanti.
1: Akan ada karena jadi satu cerita sih sebenarnya.
0: Seru sih, menarik.
1: Dari Bunga Abadi ke Janji Bahagia. Ibaratnya ya sequelnya sih. Janji Bahagia dulu yang keluarin.
0: Yes. Kalau di Janji Bahagia berarti so far ya kurang lebih menceritakan tentang isi lagunya atau gimana tuh di video klip?
1: Di video Janji Bahagia? Lebih ke situasi lagunya sih, maksudnya kayak apa ya, si cowoknya ini nge-recall memories si ceweknya yang udah gak ada. Nah, kenangan-kenangannya ada di Bunga Abadi nanti.
0: I see. Kebayang.
1: Benar-benar. Lebih ke ya adegan waktu itu di, nanti bisa dilihat sendiri lah ya, di YouTube ada kayak di pantai, kayak lagi di pantai gitu kan. Itu sebenarnya recall memoriesnya dari si
0: Bunga Abadi.
1: Beberapa ya? Cerita si Bunga Abadi gitu. Emang gak lama-lama takut keseret ombak aja sih. Ngeri juga laut selatan.
0: Iya bener. Takutnya pasang gitu kan.
1: Tiba-tiba pasang aja.
0: Bener.
1: Jangan pakai baju hijau.
0: Jangan. Hilang. Oke. Alright. Oh, kebayang sih gue sih konsepnya sih. Tapi berarti ketika nonton si video klip Bunga Abadi nanti bisa mewek dong.
1: Ya mungkin ya.
0: Mungkin kan?
1: Mungkin lah ya. Mungkin ya. Ada yang mewek, ada yang susah mewek juga kali ya.
0: Iya, benar.
1: Atau
0: bener.
1: Ada yang udah move on kali.
0: Bisa jadi sih. Benar. Jadi ya seperti itulah ya, bisa menginterpretasikan sendiri.
1: Betul.
0: Ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh Indonesia dan juga fans lu apa? Clapper bukan ya?
1: Clapper.
0: Bukan ya, gue asbun aja.
1: Aduh, apa ya?
0: Gak ada ya?
1: Gak usah ada fanbase lah, apa? Sahaing.
0: Apa yang mau disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Iya, sebelumnya sih makasih udah dengerin Janji Bahagia dan lagu-laguku yang lain. Dan semoga albumku nanti juga mewakili banget cerita kehidupan kalian.
0: Amin.
1: Yang pasti ya berkah lah buat kita semua.
0: Betul.
1: Dijauhi dari hal-hal yang batil dan membawa mudorot.
0: Amin sekeras-kerasnya ya.
1: Yes. Amin paling ultimate.
0: Asik. Amin paling ultimate. Benar-benar. Jadi jangan lupa buat dengerin lagu-lagu yang Rio Clabby di DSP semua ada. Video klipnya juga beberapa sudah ada ya. Bisa ditonton di YouTube-nya Rio Clabby. Dan juga tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, thank you so much Bang Rio. Thank you. Sukses selalu. Nanti ditunggu albumnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi insya Allah ya.
1: Album liris gue kesini lagi.
0: Boleh dong. Kita bedah semuanya itu ya.
1: Betul.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Editama pamit. Dan juga
1: Rio Clabby.
0: Alright. Bye-bye.
2: Jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Film Resident Evil Teman Pro 2 garapan Zack Cracker mencetak rekor sebagai adaptasi video game dengan rating kritikus tertinggi di Rotten Tomatoes. Berbeda dari film sebelumnya, versi terbaru ini menghadirkan cerita dan karakter baru dengan Austin Abrams sebagai Brian, seorang kurir medis yang berusaha bertahan dari seragam bara muatan. Film ini Teman Pro 2 dijadwalkan tayang di bioskop mulai 18 September 2026. Per 17 September Teman Pro 2 Resident Evil meraih skor 97% dari 91 ulasan kritikus, mengungguli Exit 8 yang mendapat 94% serta Sonic the Hedgehog 3 dan Werewolves Within sekitar 86%. Skor tersebut Teman Pro 2 masih dapat berubah seiring bertambahnya ulasan, dan sementara rating ini juga menjadi yang tertinggi bagi Krager setelah Barbarian 92% dan Weapon 93%.
0: Info Pro 2.
2: Tom Holland Teman Pro 2 baru aja bikin rekor besar di Hollywood. Di usia 30 tahun, dia disebut jadi aktor dengan total box office tertinggi sepanjang masa. Dengan film-film yang dibintanginya, Teman Pro 2 sudah mengumpulkan sekitar 15,5 miliar US dollar atau setara sekitar 273 triliun rupiah di seluruh dunia. Angka ini Teman Pro 2 datang dari berbagai film yang dia bintangi, terutama Spider-Man dan film-film Marvel lainnya. Dan mengingat karir Holland masih panjang Teman Pro 2, angka tersebut diperkirakan masih bakal terus naik.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
3: Info Pro 2.

0: fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
0: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
0: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang.
0: Ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
0: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
0: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ketemu lagi sama aku Rama Gamzi di Jaga Malam, aku nemenin teman Pro 2 nih. Dari jam 8 sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. Tapi di jam 11 ada jazz music yang bakal puterin aku. Lagu-lagu hits trending buat teman Pro 2 semua. So yang mau gabung atau mau request lagu, kalian boleh banget langsung aja WhatsApp di 081-327-866-966. Kasih saran aku dong, enaknya topik apa yang enak di malam ini teman Pro 2. Di WhatsApp tadi, aku ulangin sekali lagi di 081-327-866-966 bareng sama aku Rama GMZ. Let's go teman Pro 2.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. The Great Protector.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, sini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin, kalau emang harus diganti ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan, mbak.

Teman Pro 2, kamu masih dijaga malam. Ada lagunya Perunggu. Pastikan riuh akhiri malammu. Wah, cocok banget Teman Pro 2. Ini lagu buat nemenin jaga malam kalian. Nah, yang mau gabung atau mau request lagu masih boleh banget di WhatsApp di 081327866966. Tentuin idenya. Enaknya apa nih? Aku sambil nentuin ide dulu ya Teman Pro 2. Let's go.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Masih di Jagamalam 82. Wah, udah banyak banget WhatsApp yang udah masuk. Nah, 82, di malam-malam begini, 82 itu pada senengnya makan atau enggak makan? Kalian boleh sharing WhatsApp ke aku di 081327866966. Siapa tahu kita kalau kulineran di jalan ketemu 82. Boleh banget ya, langsung aja aku tungguin. Let's go.

Yes, teman Pro 2 masih dijaga malam sama aku sama GMZ. Nah, udah ada yang masuk di WhatsApp nih. Ada dari Kak Muhammad Alwi. Katanya, Assalamualaikum Bang Rama, jaga malam. Woi, halo jaga malam. Kita jaga malam seru-seruan bareng ya. Katanya, aku kalau tidur kemalaman suka makan malam karena lapar. Wah, makan malam banget tuh teman Pro 2. Apa gak gendut ya? Oke deh, gak apa. Makan malam, aku juga kadang juga makan malam kok, Kak. Kalau lagi kepingin banget, langsung pingin makan malam, beli apa ya, bebek gitu. Enak banget kayaknya teman Pro 2. Nah, ada lagi. Siapa yang masuk nih di WhatsApp? Ada dari Kak Yunike. Halo Kak Yunike, katanya belakangan ini gak makan malam soalnya lagi malas makan. Wih, kalau malas makan kenapa tuh Kak? Gak ada ngingetin ya? Atau gak ada ngingetin? Atau mungkin kepingin makan sama just friend-nya tapi gak, just friend-nya gak mau diajak makan teman Pro 2? Atau gimana nih? Boleh banget sharing ke aku ya. Nah, abis ini aku bacain lagi WhatsApp yang udah masuk. Ada banyak banget yang masuk di WhatsApp di malam ini teman Pro 2. So, langsung aja, kalian juga yang mau cerita sharing boleh langsung di WhatsApp di 081327866966 bareng sama aku nama GMZ. Let's go.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga. AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: Bungsu, kamu udah punya tiketnya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
1: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
2: Gini wae Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana silakan Mas dan Mbaknya kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Aduh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh. Udahlah, kita putus.
1: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama Mas.
3: Tracksuit, some red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes. We'll play Nintendo, though I always lose. 'Cause you watch the TV while I'm watching you. There's not many people I'd honestly say I don't mind losing to. But there's nothing like doing nothing with you. Dumb conversation, we lose track of time. Have I told you lately I'm grateful you're mine? We'll watch The Notebook for the 17th time. I'll say it's stupid, then you'll catch me crying. We're not making out on a boat in the rain or in a house I painted blue. But there's nothing like doing

0: Deswa, Deswa.
1: Apa, Je?
0: Kok aku dapat WA dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ya?
1: WA apa tuh?
0: Isinya link buat cek kesehatan gratis hadiah ulang tahun. Penipuan nggak ya ini? Takut banget mau ngekliknya.
1: Oh, nggak perlu takut, Je. Aman kok. Itu kan program dari pemerintah. Udah, cek aja sana. Gratis ini. Kali aja kamu ada penyakit hati, Je.
0: Yeh, penyakit hati apaan? Iri dengki gitu maksudmu? Nggak mau cek. Takut aku. Kan masih muda.
1: Justru masih muda itu, Je. Cek kesehatan, biar nggak terlambat penanganannya.
2: Betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

Sakura Abadi. Buat Kak Hil yang request lagu, aku puterin ya. Sakura Abadi, Fit, Layla Mino, dan Neida. Let's go.

Yes, teman produknya masih dijaga malam bareng sama aku, Rama GMZ. Film Beautiful Pain rilis trailer kisahkan luka, trauma, dan perjuangan ibu nih teman berdua. Film drama emosional Beautiful Pain resmi merilis poster dan official trailer. Film ini dari dapur film mengangkat realisis kekerasan domestik dan perselingkuhan, fitnah, dan serta perjuangan seorang perempuan untuk bangkit bersama anak-anaknya. Nah, Beautiful Pain ini menampilkan sosok Niken yang diperankan Raya Harun bersama kedua anaknya. Visual ini menggambarkan keteguhan seorang ibu di tengah rumah tangga yang telah mengalami kehancuran, teman berdua. Aduh, kasihan banget ya, teman berdua. Dan sementara itu, official trailer memperlihatkan konflik rumah tangga Niken dan Dirga yang diperankan oleh Baim Wong. Kehadiran ini perempuan dimainkan oleh Nikita Mirzani menjadi salah satu pemicu keretakan hubungan mereka. Dan persoalan Niken kemudian semakin berat ketika ia menghadapi fitnah dan pelecehan saat berusaha menata kembali kehidupannya. Kondisi ini menjadi titik balik bagi Niken untuk berani bersuara dan memperjuangkan hak asuh keduanya, teman berdua. Wah, ini film itu udah mau rilis aja, teman berdua. Nah, juga Beautiful Pain juga dibintangi oleh Jajang Shenur, Tara Budiman, Dimas Aditya, Anantia Kirana, Evano Zayan, teman berdua. Dan film ini yang bertanya-tanya nih, teman berdua, kapan sih tanggal rilisnya? Yes, tanggal rilisnya di akhir bulan nanti, di 22 Oktober, bulan depan, teman berdua. Wah, masih sebulan lagi, teman berdua, kalau mau nonton. Tapi gak apa, masih sebulan lagi, bisa prepare-prepare dulu, teman berdua. Oke deh, aku mau lanjut bacain WhatsApp lagi yang udah masuk. Ada yang mau request lagu, katanya lagunya Perunggu Ini Abadi. Oh, boleh, boleh aku puterin abis ini ya. Dan ada lagi dari KRBM Family, katanya selamat malam RRD Pro 2, Pro 2 sahabat terbaikku. Halo. Kalau sore udah makan malamnya tidak makan. Buat Mas Rama selamat bertugas. Thank you KRBM Family. Yoi. Nah, lanjut lagi dari Kak Timothy. Katanya apa nih? Selamat malam Mas JJ, ayo puterin lagu Bulan Jamila Cinta Mati judulnya. Waduh, ini bukan JJ, Kak. Drama games yang siaran. Aku coba ya, Bulan Jamila Cinta Mati, ada enggak ya Cinta Mati? Nanti kalau ada aku puterin langsung. Oh, enggak ada, Kak. Nanti kalau mau lagu yang lain aku puterin ya. Dan lanjut lagi ada dari Kak Lara Purnamasari. Assalamualaikum, selamat malam. Aku ngegos sebentar ya, Kak. Aku mau izin request satu lagu boleh enggak? Terima kasih. Semoga share-nya malam ini menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin, amin, amin. Boleh dong Kak Lara mau request lagu apa nih? Langsung aja di WA ya, di WhatsApp di 081327866966. Aku puterin dulu ada Perunggu Ini Abadi dan Ada Sesuatu di Jogja dari Aditya Sofian. So, yang mau gabung, jangan lupa frekuensinya di 105,5 di WhatsApp 081327866966.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Yes, teman Pro 2, masih dijaga malam sama Prama Games sih. Ada yang lagu masuk lagi, Mas Bay, katanya Kak request lagu Sisi Potret ya. Oke, udah aku siapin dong, ada Sisi Potret dan dari Kak Arna Purnamasari juga mau lagu Temper Trap. Boleh. Temper Trap apa nih? Sweet Disposition. Oke. Ini. Sisi Potret udah. Oke, aku siapin dulu ya lagunya, udah ada di Sisi Potret dan abis itu Sweet Disposition by Temper Trap. Langsung aja aku puterin teman produser mau gabung sebelum kita geser ke Jazz Music, boleh banget. Langsung aja kalian WhatsApp 081327866966.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Yes, teman Produa, udah kerasa banget dari tadi jam 8, sekarang mau jam 11 teman Produa. Aku nemenin teman Produa di Jaga Malam. So, waktunya Rama Games ya, harus menurut diri, Pak Udara dari Jaga Malam. Sampai ketemu lagi besok di Santai Siang, teman Produa. Bakal aku temenin dari jam 10 sampai nanti jam 3 sore besok, teman Produa. So, Rama Games, pamit undur diri, pamit undur udara dari Jaga Malam. See you, teman Produa. Rama Games out. Bye-bye.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

teman berdua. Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Kamis tanggal 17 September tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, Programa 2 Surakarta, mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Jumat 18 September 2026, dari Jalan Abdurrahman Saleh 51, Surakarta. Kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi teman Pro 2, apa kabar kamu hari ini? Semoga tetap menjadi hari yang penuh bahagia, penuh dengan berkah dan juga rahmat, serta kamu dalam kondisi yang baik dan juga sehat. Pro 2 FM Solo kembali mengudara pagi hari dari jam 5 pagi ini hingga nanti jam 12 malam, ditemani dengan segmen serta program yang akan menemani kamu. Ada Sepada, Santai Siang, Sore Ceria, hingga Jaga Malam sampai jam 12 malam nanti. Pro 2 FM Solo pagi hari ini ditemani bersama dengan Shirley Angeli yang mengudara menemani kamu di Sepada hingga nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Sudah kami siapkan juga lagu-lagu Indonesia mancanegara. Akan tetapi sebelum ke lagu-lagu hits Indonesia mancanegara, mari kita dengarkan terlebih dahulu lantunan Asmaul Husna dari Ari Ginanjar Agustian. Setelah itu kita akan simak untuk suplemen hati Islam pagi hari ini dengan judul Jika Bosan Menghampiri Kita bersama Ustadz Ahmad Khoirudin. Selamat mendengarkan.

Segala puji hanya bagimu, segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Hadi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan suplemen hati ini, saya akan mengetengahkan suatu permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita, khususnya bagi kita yang kadang-kadang merasakan kebosanan, merasakan boring dalam kehidupan kita. Kadang-kadang jiwa kita menjadi rapuh, jiwa kita menjadi malas karena bosan melanda kita. Dalam suplemen hati ini, kita akan membahas tentang bila bosan datang kepada kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita mengalami rasa bosan. Rasa bosan atau boring itu dapat mengganggu kenyamanan, kesejahteraan, dan kadangkala pula menurunkan produktivitas kita. Rasanya seperti tidak ada kegiatan yang menarik untuk dilakukan. Namanya aja bosan ya. Dan waktu terasa berjalan dengan lambat dan lama. Itulah yang namanya kebosanan. Namun, dalam pandangan Islam, rasa bosan bisa dianggap sebagai ujian dan tantangan yang harus dihadapi oleh setiap muslim maupun muslimat, individu. Islam mengajarkan kepada kita untuk mengisi waktu-waktu kita dengan perbuatan yang baik, yang mendatangkan kemanfaatan bagi diri kita sendiri maupun kemanfaatan bagi orang lain. Sering kita merasakan rasa bosan. Dan suatu ketika juga salah seorang sahabat Rasulullah SAW pernah menyinggung tentang rasa bosan ini. Amr bin As radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, mengatakan, "Aku tidak bosan dengan pakaianku selama masih bisa dikenakan. Aku tidak bosan dengan istriku selama ia masih memperlakukanku dengan baik. Dan aku tidak bosan dengan kendaraanku selama ia masih bisa dikendarai. Sesungguhnya sifat bosan termasuk akhlak yang buruk." Demikian perkataan seorang sahabat yang mulia, Amr bin As radhiyallahu anhu, tentang kebosanan. Nah, beberapa tips yang mungkin kita ketengahkan dalam suplemen hati ini adalah bagaimana mengatasi rasa bosan menurut pandangan Islam. Di sini akan kami jelaskan bagaimana Islam mendorong umatnya untuk terus sibuk dengan perbuatan-perbuatan baik, akhlak-akhlak yang mulia, amal soleh atau amsol, memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu agama, terlibat dalam kegiatan sosial, mengembangkan hobi dan bakat, serta banyak membantu kepada orang lain. Itulah beberapa hal yang harus kita lakukan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, prinsip-prinsip Islam, diharapkan manusia dapat menghadapi rasa bosan dengan bijak

0: Hanya koneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Islam mengajarkan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah melalui berbagai macam ibadah. Itulah yang pertama. Kemudian yang kedua, kurangnya makna dan tujuan hidup, di mana Islam mengajarkan bahwa kehidupan ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk berbuat baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga, teman-teman Pro FM, adalah kurangnya keterlibatan dalam amal kebajikan. Islam selalu mendorong umatnya untuk melakukan amal kebajikan dan berkontribusi positif dalam masyarakat kita. Kemudian yang keempat, terpaku pada kesenangan dunia semata. Unsur-unsur dunia inilah yang akan menimbulkan rasa kebosanan dalam diri kita tanpa memperhatikan aspek spiritual dan aspek-aspek keagamaan. Kemudian yang kelima, kurangnya penghargaan terhadap nikmat Allah dan tidak bersyukur atas kenikmatan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah kita jarang introspeksi berkaitan dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi itulah beberapa pandangan di dalam Islam, terutama untuk mengatasi kebosanan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan memberikan manfaat agar kita senantiasa bisa memanfaatkan bosan itu sebagai sarana ibadah. Di antaranya adalah untuk meningkatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari makna dan tujuan ketika kita dalam kesendirian, kemudian banyak melakukan amal-amal kebajikan, kemudian mengembangkan dalam pengetahuan dan pengembangan diri kita, dan selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi insan-insan yang bersyukur, bisa memahami hakikat hidup kita, bisa memahami bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan banyak kenikmatan, dan kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Itulah harapan kita semua. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimaafkan atas segala kesalahan dan kehilafan kita, dan kita bisa memanfaatkan dan menghilangkan rasa bosan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam suplemen hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen hati.

0: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105.5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 jam 6 waktu Indonesia Barat. Tim tuan rumah Bina Lestari sukses mengunci gelar juara turnamen bola voli Bupati Cup 3 setelah menundukkan Jatipura All Star dengan skor 3-1. Pertandingan final yang dipadati ribuan penonton itu digelar di lapangan bola voli Bina Lestari Desa Kuangsan, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar. Laga puncaknya berlangsung sengit dengan dukungan sorak-sorai penonton dari kedua belah pihak. Bina Lestari mampu tampil konsisten di set-set krusial sampai mengakhiri perlawanan Jatipura All Star dan keluar sebagai juara. Bupati Karanganyar Robert Kristanto juga hadir menyaksikan langsung laga final itu mendampingi Wakil Bupati Karanganyar Ade Eldiana. Bupati juga mengapresiasi tingginya antusiasme warga yang memadati lokasi pertandingan sejak babak penyisihan sampai partai final. Robert Kristanto menambahkan, kompetisi olahraga di tingkat daerah seperti Bupati Cup menjadi ruang yang penting untuk memupuk mental bertanding sekaligus menjaring talenta muda berbakat di wilayah pedesaan.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Para keluarga yang menanti di pelabuhan Trisakti Banjarmasin terus berdoa mengharapkan keajaiban selamatnya korban kapal Virgo Transport 8 yang sampai kini masih belum ditemukan. Evi, salah satu keluarga penumpang kapal Virgo di Banjarmasin, juga mengaku terus menantikan kemunculan Aulia, saudara sepupu yang sangat dicintainya. Aulia menjadi salah satu penumpang perempuan asal Banjarmasin yang belum ditemukan hingga memasuki hari kelima pencarian korban tenggelamnya kapal Virgo di Laut Jawa. Bagi Evi, harapan keluarga bisa ditemukan selamat dan tak pernah padam. Bahkan dia masih berpikir jika bisa diselamatkan nelayan di tengah laut, maka keluarga akan sangat menanti dan sangat senang. Dari keluarga juga berharap, meskipun jikalau korban tidak selamat, setidaknya bisa ditemukan agar bisa dimakamkan secara layak. Memang hingga kini masih terdapat 129 orang yang belum ditemukan dari tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 pada hari Minggu 13 September lalu yang membawa total 243 penumpang dan awak kapal.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Now on air, Shirley Anjali.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola, selamat pagi teman Pro 2. Sepada hari Jumat, tapi berasanya udah weekend aja ya. Udah weekend sih hari Jumat gitu ya. Tapi berasa kayak Sabtu apa Minggu. Sabtu, Minggu, na-na-na-na-na. Lagunya Sandy Canester ya, Sabtu Minggu, yang disukai sama teman Pro 2 juga. Oke, pagi hari ini ada Shirley Angeli yang menemani kamu sampai nanti hampir jam 10 waktu Indonesia Barat. Dengan cuaca pagi hari ini yang masih aku nanti adalah cahaya matahari untuk menyinari hatiku, pikiranku, energiku, halaman RRI Surakarta, tanaman-tanaman di sini juga. Masih mengudara dari Jalan Abdurrahman Saleh nomor 51 Surakarta menemani kamu pagi hari ini hingga nanti sampai tengah malam. Gimana paginya teman Pro 2? Semoga udah dapat energi yang positif. Kamu juga bisa menjalani aktivitas kamu hari ini. Semoga jadi Jumat yang penuh berkah dan juga rahmat buat kamu. Sehat-sehat dan bahagia buat teman Pro 2 ya. Aku temenin kamu sampai nanti deh. Sambil kalau kamu juga mau cerita-cerita sama aku, mau request lagu atau mau kasih update, boleh banget. Silakan WhatsApp di nomor 081-327-866-966. Jangan lupa sisir-sisir dulu rambutnya. Biar makin cakep paginya meskipun belum mandi ya. Aduh, Shirley banget si MLZ kalau disuruh mandai. Tapi it's okay teman Pro 2, biar kamu paginya makin bahagia dengan energi yang bahagia juga, yang positif. Rapi-rapi dulu aja deh, jangan lupa minum air putih dulu. Pokoknya sehat-sehat buat kamu. Ada satu lagu dari Little Mix featuring Sean Paul, Hair.

0: Kuotamu, kuat untuk kamu.
1: Bahasa yang diterima di seluruh dunia adalah kemampuan. Anonim.
0: Kuotamu.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

Aduh bola mata dari Tiara Andini, lagunya dikasih spesial buat teman Prodo yang udah request pagi hari ini. Ada teman Prodo Putra di Solo Baru. Hai, selamat pagi Putra. Lagi ngapain? Lagi sarapan ternyata. Oh ternyata. Ya ampun, nah tadi aku kira beli apa ya ini pagi gerobaknya agak gak kelihatan gitu ya. Shirley kira bubur, bubur kacang hijau atau apa gitu lah ya. Apa bakso, macam bakso, tapi masa iya sih pagi-pagi ada bakso gitu loh. Oh ternyata bubur ayam toh. Selamat makan, selamat menikmati makannya ya. Oke, teman Prodo sudah pada sarapan belum, kata Putra. Ini aku lagi pesan bubur satu pak, kata aku. Terus bapaknya, pakai teh manis gak dek? Dijawab nih sama Putra. Air mineral saja pak, soalnya yang manis sedang mengudara pagi hari ini. Bukan lagi ya. Bener, ada kawan-kawan saya juga yang mengudara di RRI Surakarta yang berada di Pro 1, Pro 2, dan juga Pro 4. Terima kasih Putra. Sehat selalu dan bahagia buat kamu ya. Selamat menikmati makannya. Nampak lezat sekali ini. Ulala, jadi pengen makan bubur ayam deh. Sehat tuh. Bubur ayam minumnya air mineral aja. Ada apa sunduannya apa ini? Usus ya kalau aku lihat ya. Oh enggak cuman usus ding. Ada apa lagi ini? Kayak babat gitu juga ya. Ya udah, selamat makan dulu, selamat menikmati buat Putra, dinikmati aja dulu makanannya satu persatu suapan sambil dirasain anget-angetnya ya kan, dan dengerin Prodo FM Solo dengan lagu-lagu yang udah aku siapin juga buat kamu. Barusan juga lagu requestnya Putra, semoga dengerin sambil makan bubur, semoga makin nikmat makan buburnya ditemenin sama lagu yang udah kamu request. Selamat pagi juga buat teman Prodo Chatter yang udah gabung sama aku dari pagi tadi. Selamat pagi juga Kak Syar, salam sehat selalu, salam sehat, tetap semangat. Selamat bertugas Kak Syar, siap, terima kasih. Catur, on beat apa enggak hari ini, pokoknya selalu hati-hati kalau di jalan ya. Jangan lupa sarapan juga buat Catur. Aku tadi udah sempetin sarapan juga, alhamdulillah. Jadi sambil nemenin teman Pro 2 aja dengan info-info terupdate yang mau kasih kamu, yang mau kamu kasih ke aku juga boleh banget. Oh, bentar, Shelly update dulu. Matahari udah mulai nampak di sini. Bagaimana di tempat kamu, Putra? Di Solo Baru mataharinya udah mulai menyinari Solo Baru dan sekitarnya apa belum? Pokoknya semangat aja ya. Aku lanjut sama lagu enak dari Samsons. Ada Kecanduan, spesial buat kamu.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

Beautiful Love dari Justin Bieber. Teman Pro 2 belum kelar 2026 ya. Tapi pemerintah sudah menetapkan 18 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama di tahun 2027. Wow, wow, wow. Jadi daftar hari libur nasional 2027 itu udah resmi dirilis. Januari ada 2 ya. Februari ada 1. Maret ada 1, 2, 3, 4, 5. Mei ada 4, Juni 2, Agustus 2, Desember 2. Begitu teman Pro 2. Nah, kalau hari cuti bersama Februari 1, Maretnya ada 4. Terus Mei ada 2, Desembernya 1. Wah, Maret full libur ini ya namanya ya. Ya wes, semoga aja tetap semangat buat teman Pro 2, semangat buat kamu para pemilik cuti bersama dan juga hari libur bersama ya, alias tanggal merah. Selamat buat kamu aja. Oh my god. Dan jadwal ini ditetapkan lewat keputusan gabungan yang ditandatangani oleh 3 menteri di hari Selasa 15 September 2026. Dalam menentukan hari libur bersama, pemerintah juga mempertimbangkan hari Sabtu dan Minggu ya. Terus juga mempertimbangkan hari libur agama. Dan periode pulang tahunan Id, di mana hari libur bersama itu berlaku untuk pejabat sipil atau ASN ya. Sementara karyawan sektor swasta terkena ya kebijakan masing-masing tempat kerja gitu ya teman Pro 2. Top, mantap, terbaik, cus, agenda keun teman Pro 2. Aku ikut senang aja lah pokoknya buat kamu ya yang sudah mulai bahagia juga melihat tanggal merah di bulan Maret udah banyak banget. Maret sama Mei sih yang banyak ya, ya udah. Berarti selamat aja buat teman Pro 2. Udah diselamatin. Padahal ini mah kita masih turut harus banyak-banyak prihatin juga ya teman Pro 2. Apalagi dengan jujur kalau saya merasakan suasana, energi, cuaca akhir-akhir ini tuh terasanya berbeda aja gitu ya. Mungkin ada menuju peralihan musim gitu. Jadi rasanya tuh kayak gak ngerti mau ngomong apa tuh sulit juga. Kayak di hati tuh berasanya kayak grantes gitu loh. Gak enak banget sebenarnya, gak tahu kenapa gitu ya. Tapi harus tetap menikmati perjalanannya, nikmatin prosesnya. Dan hidup harus tetap berjalan gitu ya. Jadi ya sudahlah, enjoy aja. Menikmati hari-hari, ya kan? Halo, masih ada Putra juga yang stay tune pas mau bayar nih Kak Shirley. Sudah Pak, bubur 1, air mineral 1, singkong rebus 3, kataku. Kata bapaknya, singkong rebusnya gak usah deh, harusnya itu mah sarapan buat saya. Waduh! Ya ampun, itu sarapan buat bapaknya malah dimakan Putra, bisa aja. Lucu banget sih Putra ini pagi-pagi deh. Aku dengerin Pro 2 Kak Share, teman di Pro lain jangan disebutin, gak peka banget jadi orang, dah lah tinggal balik aja, kezel, maaf ya bikin kamu kesel ya. Perasaan setiap hari kesel sama Shirley deh, udah mending gak usah didengerin aja deh daripada Shirley bikin emotion mulu ya buat kamu ya, sedih banget deh aku. Soalnya aku pengennya memberikan kebahagiaan, memberikan informasi-informasi, sharing sesuatu barengan sama kamu, saling gitu ya. Tapi kalau bikin kesel mah udah deh, Shirley emang menyebalkan ya. Terima kasih buat teman Pro 2 yang selalu menemani aku. Ada catur apa? Yang mana ini? Sebentar nih jam. Yang mana sih? Oh, enggak. Emang Kak Shirley enggak, sedih ya. Udah jadi melo beneran toh. Padahal cuma ngelihat hari libur bersama sama cuti bersama ya. Pakai diperjelas lagi si catur ini bener-bener deh. Udahlah aku mau tersenyum lebar aja ya. Ada Mas Prapto, pagi Mbak Shirley. Mat bertugas semangat. Terima kasih. Sisil kok lama gak dinas? Iya, Sisil libur.
lagi libur 3 hari, besok insya Allah bisa menemani kamu kembali ya. Okidoki, lanjut. Tapi jujur emang sih kayak aku lagi berasa gak jadi deh. Karena kemarin gara-gara Catur bilang, akhirnya Kak Shirley gak bangun pagi banget lagi. Akhirnya Kak Shirley apa sih kemarin kata-katanya bagus kok. Aku mau scroll dulu ya. Oh nih, akhirnya Kak Shirley gak bangun pagi-pagi banget lagi gitu ya. Paling sih ngerti sih emang sih. Iya loh, aku pengen bangun yang gak pagi-pagi banget gitu. Akhir-akhir ini ke depannya ya setidaknya ampe September akhir lah ya. Caprido please. Cuman aku lagi agak-agak sibuk nanti di akhir-akhir banget, akhir-akhir September banget sama mungkin awal-awal Oktober gitu. Kayaknya aku mending ambilnya pagi dulu deh gitu. Jadi biar apa namanya? Biar bisa bagi waktu gitulah untuk nemenin saudara yang mau kesini juga gitu. Tapi ngikut aja deh ya, nanti bisa diatur lah insya Allah lah ya. Pokoknya yang penting aku masih sehat-sehat aja dan diberikan ketenangan, kedamaian jiwa raga sih. Itu yang penting banget untuk aku saat-saat ini. Karena gak tahu ya, suasananya tuh kayak tidak suportif gitu loh rasa-rasanya ya. Kayak grantes aja gitu di hati, sedih banget. Kenapa ya? Berasa stuck with you, kayak lagunya Ariana Grande featuring Justin Bieber. Tapi barusan aku puter ya, nanti aja deh, berarti gak jadi. Aku cariin dulu di playlist aku, lagu enak. Kita dengerin The Adhika Project featuring Rifki Rido, Jatuh Cinta di Solo. Hope you enjoy it.